0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Seru Jakra, saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Anda boleh berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi inovasi juga boleh ya. Silakan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal Nariyah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal Nariyah, nah, terus saya coba pakai herbal Nariyah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal Nariyah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal Nariyah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal Nariyah habis 3 paket. Herbal Nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 7 lebih 8 menit, saya update informasi ke Danti, silakan.
1: Tadi menjelang jam 7 pagi, ini tepatnya di jam 6 pagi lewat 52 menit is, sempat terjadi gempa bumi magnitudonya 2,5, lokasi ada di 61 km selatan Trenggalek, Jawa Timur, dengan kedalaman 17 km. Sampai pagi hari ini jam 7 pagi lewat 9 menit, ini belum dilaporkan terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan. Info lainnya ada info stok darah dari unit transfusi darah PMI Kabupaten Kediri. Hari ini Selasa 1 September 2026, sejumlah 130 kantong. Dengan rincian golongan darah A ada 22 kantong, golongan darah B ada 42 kantong, golongan darah O ada 64 kantong, dan golongan darah AB ada 2 kantong. Ada Bapak Yitno, camilan pagi hari ini Mbak Iis.
0: Nah, apa ini?
1: Ini kalau kita amati Iis, itu ada makanan tradisional warnanya hijau, ada gula merah, ada kelapa parutnya.
0: Wah, berarti...
1: Apa kira-kira?
0: Ada gula merah, ada kelapa parutnya utri.
1: Belum tepat. Ini biasanya kalau kita beli cenil campur, bentuknya itu menyerupai lontong.
0: Oh, apa ya namanya itu?
1: Lopis.
0: Oh, lopis.
1: Iya, tapi yang dibeli Bapak Yitno ini bentuknya segitiga kecil-kecil. Ini unik ya. Ini makanan sehat, makanan tradisional. Ini jarang ya yang suka kalau Gen Z atau anak-anak sekarang ya, Is ya. Padahal itu enak, menyehatkan dan juga cukup mengenyangkan Is kalau digunakan untuk mengganjal perut pagi hari. Terima kasih Bapak Yitno, selamat nyamil pagi hari ini di wilayah Jombang Kota, Iis.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Sedulur cakra, bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet-Cina terus menelan korban jiwa. Jumlah warga yang dinyatakan hilang kini melonjak drastis hingga mencapai lebih dari 4.000 orang. Bencana tersebut terjadi setelah runtuhan glasier dan material longsoran memicu banjir bandang di kawasan Himalaya. Hal itu terjadi pada 26 Agustus lalu. Arus deras menghantam permukiman, jalan, jembatan, hingga sejumlah fasilitas di kawasan perbatasan Nepal dan Cina. Data terbaru menyebut korban meninggal dunia juga terus bertambah mencapai lebih dari 900 orang. Tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di sejumlah lokasi yang sulit dijangkau. Kondisi medan yang rusak dan akses yang terputus membuat proses evakuasi dan pencarian berlangsung cukup berat. Sementara itu, sejumlah warga negara asing juga dilaporkan masih hilang. Pemerintah Nepal terus berkoordinasi dengan negara-negara terkait untuk memastikan kondisi warga asing yang terdampak bencana tersebut.

0: Dewa 19, Roman Picisan yang baru saja saya putarkan. Dulur, Anda sudah nyampe mana? Apakah lewat di jalur utama Surabaya Madiun, masuk di depannya Pasar Baron, atau mungkin sudah nyampe di perbatasan, yakni di Wilangan Nganjuk ya? Bagaimana untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini? Jalur tol juga boleh Anda tambahkan ya, semoga tidak ada hambatan maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak informasi bahwasannya di ruas tol kadangkala yang di tepi-tepi banyak sawah-sawah itu bakar-bakar lahan begitu ya. Nah, menyebabkan asap yang membumbung tinggi lalu juga mengganggu pandangan. Itu juga dilarang ya, serjakra yang punya sawah-sawah di sekitaran ruas tol kalau mau buka lahan atau mau bakar-bakar ya, ini harus dipikir ulang. Ke gatekeeper Alvan, silahkan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Bu Yayu, ini di jalur Mojokerto yang ke arah Kertosono sampai di kawasan Jombang, Perak Jombang tepatnya, masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang juga ramai melintas untuk di pagi hari ini. Cuaca sudah mulai cerah. Kemudian dari Mbak Kusnul di kawasan Kandangan Kediri menuju ke arah Jombang, ini sampai di Pasar Kandangan ramai lancar untuk dominasi kendaraan pribadi saja. Mas Ipung melintas di ruas tol naik di Gatol Begadung Nganjuk ke arah Surabaya, ini sampai di ruas tol masuk Mojokerto ke arah Surabaya masih lancar, cukup silau, harap lebih hati-hati. Untuk jalan tol di pagi ini dominasi roda 4 pribadi saja, beberapa bus muatan juga terlihat yang mengarah ke Surabaya. Kemudian informasi masih terkait traffic, tadi disampaikan oleh Pak Yusuf melintas di jalur Jatikalen menuju ke arah Nganjuk Kota lewat Pasar Lengkong kemudian ke arah Gondang ramai untuk dominasi juga kendaraan pribadi, pekerja yang banyak melintas di pagi hari ini. Perlu hati-hati di beberapa titik persimpangan dan juga pasar ini yang ramai aktivitas jual beli, tapi untuk selebihnya masih lancar dengan roda 2 yang banyak mendominasi ke arah Kecamatan Gondang. Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang, ibadahku.

MPLS di Sekolah Rakyat Nganjuk sudah dilaksanakan di hari Senin 31 Agustus 2026 atau kemarin ya. Lalu juga pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat Nganjuk memang belum rampung sepenuhnya atau belum mencapai 100%. Kendati demikian, pihak sekolah memastikan bahwa kenyamanan dan fasilitas bagi para siswa yang sudah mulai masuk itu tetap aman dan terakomodasi dengan sangat baik. Kepala Sekolah Rakyat Nganjuk, Zuana Nurul Huda, menjelaskan bahwa daya tampung sekolah itu sebenarnya dirancang untuk kapasitas yang jauh lebih besar. Namun karena jumlah siswa yang masuk saat ini baru sebagian kecil dari total kapasitas, fasilitas yang sudah selesai dibangun sudah lebih dari cukup untuk menampung mereka. Untuk memastikan pengawasan dan kesehatan para siswa yang nantinya ditinggal di asrama, pihak sekolah juga telah menyiapkan skema pengawasan yang ketat sesuai dengan standar operasional prosedur. Menurut Zuana, pengawasan ini akan dikawal oleh wali asrama dan wali asuh yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing, termasuk dalam menjalani kerjasama dengan pihak puskesmas setempat. Terkait proses kegiatan belajar mengajar, Sekolah Rakyat akan menerapkan kurikulum merdeka yang berfokus pada kompetensi siswa, bukan sekedar durasi atau target penyelesaian materi. Untuk mendukung kelancaran KBM setelah masa pengenalan lingkungan sekolah, pihak sekolah telah menyiapkan total ada 103 personel. Jumlah itu terdiri dari 32 guru yang untuk sementara memanfaatkan guru tamu dari lingkungan sekitar sekolah, serta 71 tenaga kependidikan yang direkrut langsung melalui Kementerian Sosial atau Kemensos. Program Sekolah Rakyat ini sendiri memiliki target jangka pendek untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan anak-anak. Sementara untuk jangka menengah, program ini berfokus pada keberlangsungan belajar siswa agar tidak putus sekolah. Ya, informasi terbaru ya, Sekolah Rakyat yang bertempat di Gondang Nganjuk sudah mulai digunakan kemarin MPLS, walaupun untuk pembangunan fasilitas-fasilitas belum sepenuhnya 100% jadi, tapi untuk MPLS segera dilaksanakan karena memang murid atau yang ada di sana saat ini memang belum terlalu penuh begitu. Masih belum mencapai target. Nah, maka dari itu fasilitas-fasilitas yang sudah ada yang dibangun lebih awal ini dinilai sudah cukup bagi para murid-murid yang sedang berada di Sekolah Rakyat Nganjuk.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1. Saya update info ke Danti, silakan.
1: Ada Bapak Tri Isbianto ya, ini terkait dengan BBM. Ada di wilayah SPBU Gemaan Soko Mojokerto. Informasinya untuk Pertamax masih dalam pengiriman, jadi tulisannya habis gitu.
0: Ya,
1: ya, terima kasih Bapak Tri. Ada juga informasi dari Bapak Suwarji sebentar. Ternyata lokasinya itu ada di Pasar Bandung Tulungagung. Is. Cuacanya cerah, lalu lintasnya aman. Dominasi kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan pribadi. Ada juga angkutan umum, angkot. Ini yang biasanya menuju Prigi ya. Aman saja, sejauh ini tidak ada hambatan sekitaran Pasar Bandung Tulungagung. Is.
0: Lanjut ke Alvan Amar.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut bulan September 2026 akan menjadi puncak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, bulan September juga disebut sebagai periode krusial dalam penanganan karhutla. Raja Juli menyebut operasi modifikasi cuaca atau OMC menjadi salah satu upaya yang perlu dimaksimalkan selama masih terdapat peluang untuk melakukan operasi tersebut. Selain operasi modifikasi cuaca, waterbombing dan pasukan darat juga menjadi salah satu strategi penanganan kebakaran hutan. Raja Juli juga meminta penempatan pasukan diatur berdasarkan lokasi yang memiliki banyak hotspot serta dilakukan pergantian personel untuk menjaga kondisi pasukan. Disampaikan juga Kementerian Kehutanan berupaya untuk menambah personel melalui mekanisme BKO. Pengaturan personel tambahan juga penting agar dapat membantu pekerjaan pasukan utama di lapangan dan mengantisipasi kelelahan. Personel yang

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat berkas grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong, ya, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: yeah.
2: Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan
1: bakar-bakar.
2: Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk, juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedulur Jagra, tuntasnya pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh DPRD Jawa Timur mendorong lahirnya ketegasan baru. Perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kuota minimal pekerja penyandang disabilitas akan dijerat sanksi tegas. Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno menyampaikan kebijakan itu pada hari Senin 31 Agustus 2026. Raperda ini menandai babak baru pengesaran paradigma perlindungan disabilitas di Jawa Timur. Regulasi daerah berbasis pendekatan pelayanan dan kesejahteraan sesuai bunyi Perda Jatim nomor 3 tahun 2013 kini diperbarui. Aturan-aturan itu menjadi berbasis pendekatan hak asasi manusia. Sejalan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 dan Konvensi Internasional CRPD. Halo, selamat pagi Pak Tri.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana, Pak?
1: Iki lah muter-muter habis ketar sekolah.
0: Cari apa ini?
1: Cari apa? Cari bensin, enggak ada bensin ya. Pertalit habis, cuma enggak habis.
0: Oh, all item enggak ada ini.
1: Pertama kali udah lama.
0: SPBU mana, Pak?
1: Ini Gemekan, Gemekan Suko.
0: Ya. Mulai kapan, Pak?
1: Sejak kemarin. Katanya modelnya kuota, nah aku nggak ngerti maksudnya kuota apa. Jadi kuota sudah habis, ada lagi per tanggal 1 ini, mungkin nanti berdaftar.
0: Iya.
1: Tanggal 29 kemarin terus nggak ada. Malam minggu ini nggak ada.
0: Cukup lama berarti dari 29. Pertalite ya ini?
1: Sebentar. Kemarin datang sebentar, habis lagi wes.
0: Oke. SPBU paling rame mungkin Pak itu?
1: Iya, paling rame. Tapi sing sini nanti maju ke depan ya ada SPBU lagi, emang ya agak jauh.
0: Oh iya.
1: Sama di kota sana ada.
0: Hanya yang di Gemekan saja atau ada beberapa SPBU yang kosong juga?
1: Nah, belum muter ke kota ini, lokal sini.
0: Oke. Pertalite kosong juga ya Pak?
1: Baru sama pertama kosong.
0: Oke.
1: Sama ini yang kita ini beras SPHP di
0: Toko ini. Susahnya gimana Pak?
1: Nggak ada barang di toko, nggak ada.
0: Itu biasanya dijual macam, berapa sih Pak? 50 berapa gitu ya?
1: Wah, nggak ada, nggak boleh sekarang.
0: Nggak boleh. Mbak.
1: Terakhir tuh 62.
0: Okay.
1: Karena nggak ada itu, kadang orang-orang nyari loh, itu buat nasi goreng biasanya, orang-orang yang nasi goreng cocok itu pakai beras yang model itu, SPHP.
0: Iya kan, berasnya lebih, apa bahasanya, akas iya, kata orang itu.
1: Gitu, makanya nyari itu, tapi barang nggak ada ya.
0: Okay.
1: Telur yang mulai naik, telur mulai naik, 24, habis 23, 23 500, 24 sekarang.
0: Oh, mulutan ini loh, Pak.
1: Ini ayamnya turun, ayamnya 5. Turun. Kecil sih, stabil sih. Si 60.
0: Okay. Ya, baik. Untuk di Mojokerto, lalu lintas masih rame, Pak, jam segini?
1: Enggak, itu normal nih, jam segini. Terus pada masuk sekolah. Itu saran aja ya, saran ini namanya. Monggo. Saran usul. Sing naik sepeda motor, misalkan anaknya yang belum punya SIM, belum itu kalau bisa itu pinggir joknya apa itu dikasih tulisan nama, alamat, nomor HP gitu, Mbak. Karena apa? Pengalaman bolak-balik yang terakhir tadi malam. Itu kecelakaan sampai enggak sadar.
0: Iya.
1: Terus bingung.
0: Enggak bawa identitas kan yang enggak punya kan?
1: Sekarang iya maksudnya usaha sekolah. Terus HP-nya dikunci, enggak sebuka, pola apa enggak ngerti. Terus mau buat nomor iki ada cuma namanya siapa yang ngerti sepedanya ini. Nanti mana ada lagi. Terus akhirnya aku lihat tak dulu sih lah sepeda motor model ini kan yang hitungannya di daerah sini kan cuma satu dua yang punya sing warna-warna aneh ini. Terus itu udah lama baru ketemu.
0: Ternyata warga mana pak?
1: Gak satu.
0: Warga
1: ya,
0: mana?
1: Dekat rumah sini. Makanya kurang tak apa. Saya lagi sepeda motor itu kayak si minggu si A atau si B itu yang sing sering berkeliaran. Maksudnya warnanya kan lain gitu loh. Itu kan dari sepeda warna sepeda namanya dengan sepeda warna sama kan yang rada susah terus macam udah malam terus itu gulei kemana nggak ada alamat tuh nggak ngerti karena keadaannya kan di luar tempat maksudnya di luar desa ini kan nggak ngerti
0: oke kondisinya terus parah juga ini. Makanya nggak bisa ditanya nggak sadar
1: ya makanya nggak bisa ditanya. Kapan hari aku juga pernah, itu malah jauh orang perawulan sana. Jadi malam itu mana arah-arah sekolah gitu. Gak tahu ini banter yang nabrak. Apa itu?
0: Apa?
1: Itu tiang listrik.
0: Duh, ya ampun, itu kenapa?
1: Enggak ada yang
0: masih
1: tahu.
0: Masih bocah kok. Nah iya.
1: Iya, makanya nek memang gak ada SIM, gak ada KTP, gak apa-apa cuma ditulis yang kertas aja loh, taruh yang jok. Kalau ada apa-apa itu loh,
0: memang. Gak nyusahin ya.
1: Nek gak ada apa-apa, kita tahu ini anak alamatnya, anak minimal ini keluarganya bisa dihubungi. HP ini ya ada uangnya, cuma ya mulai, dikunci pisandi loh. Kalau di mulai gak ngerti kan orang-orang terus akhirnya ya keambulan gitu aja. Kita yang lain nyari info soal anak sopo. Sudah lama baru. Kan banyak sekarang yang kecil-kecil naik motor.
0: Susah malah ya.
1: Kertas gitu aja.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dante, silakan.
3: Iis, beberapa waktu terakhir khususnya memasuki puncak musim kemarau, ini kan banyak info kebakaran hutan dan lahan ya, atau karhut lah. Nah, otomatis kalau di hutan itu kan banyak sekali jenis tumbuhan atau tanamannya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa di situ ada tanaman-tanaman yang sudah langka juga. Kalau ikut terbakar kan sayang ya Is ya. Bahkan kalau dari rekan-rekan komunitas ini kan sudah gencar melakukan penanaman pohon, bahkan mengambil dari luar daerah untuk ditanam di Nganjuk juga untuk tanaman-tanaman yang sudah mulai langka. Maka dari itu, ini kita juga sedang mencoba menyambungkan dengan Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi, terkait dengan maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang beberapa waktu terakhir ini terjadi baik di wilayah Jawa Timur maupun di wilayah Nganjuk. Sudah tersambung dengan beliau, silakan Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Saya sudah tersambung dengan Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk, disingkat menjadi Kota Sejuk. Beliau Bapak Amin Fuadi. Selamat pagi, Pak Amin.
5: Selamat pagi, Mbak I.
0: Sehat, Pak Amin?
5: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana ini, Pak?
5: Lagi di rumah. Lagi ini di rencana rumah. Juga mau ke Tritik ini nanti agak siang.
0: Oh, ke museum nggih.
5: Ya, ngecek museum lagi walaupun karena kebetulan ini hari pertama Pang, Mbak, anggota Pang ini.
0: Anggota pang gimana ini, Pak?
5: Pangsiun.
0: Pangsiun. Oh, geng. Iya. Siap, tetap semangat dalam beraktivitas ya, Pak ya.
5: Betul.
0: Mungkin di bergabung di anggota pang ini lebih banyak waktu untuk ngopeni Kota Sejuk, Pak, nanti.
5: Betul. Insyaallah seperti itu.
0: Pak Amin. Ya. Kata sangat kebakaran hutan ya dan lahan ya. Itu marak terjadi. Dari pengamatan jenengan sebagai Kota Sejuk, bagaimana kondisi kebakaran hutan dan lahan saat ini, khususnya di wilayah Nganjuk dan sekitarnya?
5: Ya, betul Mbak ya. Jadi kalau tadi banyak orang ya, bukan ini, hanya kepala BPBD ya. Mm-mm. Banyak orang itu mengatakan puntung rokok itu diantaranya sebagai salah satu penyebab ya. Mungkin memang iya, tetapi sangat kecil ya persentasenya. Untuk puntung rokok itu bisa menjadi pemicu itu sangat kecil ya. Ini berdasarkan pengamatan kami di lapangan Mbak ya, karena kami yang biasa terutusan masuk keluar hutan ya. Jadi kebakaran hutan itu adalah unsur kesengajaan. Mm-hmm. Ya, itu sekali lagi catatannya adalah unsur kesengajaan. Mm-hmm. Dari orang-orang yang notabene ini adalah berniat untuk membersihkan lahannya dengan alasan supaya nanti pada saat musim penghujan mudah untuk ditanam gitu ya. Nah, tetapi mereka tidak memikirkan risiko dampak lainnya gitu loh. Jadi ini yang mengkhawatirkan adalah kondisi yang seperti ini. Nah, untuk di Kabupaten Nganjuk barangkali karena mayoritas vegetasinya adalah jati, pada saat dibakar mungkin tidak masalah Mbak, aman saja. Tetapi untuk vegetasi lainnya tentu ya akan bermasalah sekali ya. Nah, jika hal ini terus dilakukan ya toh, belum lagi ini ada yang lain Mbak ya. Nanti mereka mesti mengawali dengan cara ngobati di rondap.
0: Oh.
5: Nah, pemakaian rondap ini juga merusak struktur tanah ya, di mana di situ tanah itu menjadi lebih porus, lebih ini, sehingga pada saat musim penghujan nanti terbawa nih menjadi lumpur-lumpur terbawa air gitu ya, terbawa air. Nah, jadi dampak itu sebenarnya saling terkait karena setelah diobati kering dibakar. Nah, pada saat dibakar ini jalan terus, nah, jalan terus kemana-mana dan itu akan mematikan tanaman-tanaman lain yang bukan jati. Itu jelas mati karena kami ini musuhnya adalah masyarakat sendiri dan masyarakat. Pada saat melakukan penghijauan itu ya itu tadi Mbak, artinya musuh melakukan penghijauan adalah masyarakat sendiri. Karena apa? Kesadarannya sangat minim. Pada saat dia menanam ikut menanam Mbak, tetapi pada saat waktu berjalan ngopeni ini pembiaran gitu loh. Dan ini yang harapan kami termasuk barangkali dari pihak perhutani sendiri regulasinya barangkali harus diubah. Jadi masyarakat ini tidak boleh memanfaatkan area-area yang harusnya itu memang ini termasuk hutan lindung dan sebagainya. Hutan lindung sekarang dibiarkan untuk dikerjakan oleh masyarakat. Lah ini kalau sudah seperti ini maka ya jangan harap nanti hutan kita ini akan lestari karena kita setiap tahun tuh pengurangan luas hutan itu sudah sedemikian rupa ya, dan kondisi dampaknya yang nyata hawa semakin panas hawa semakin panas sekali, kemudian ketersediaan air juga semakin sedikit. Nah, ini harusnya masyarakat sadar gitu. Harusnya masyarakat benar-benar memahami hal ini. Kalau alasannya adalah hanya untuk kepentingan sesaat gitu, hutan tanaman pangan ya, kebutuhan sehari-hari, kalau mengikuti itu nggak akan ada habisnya. Jadi sifat manusia itu kembali lagi adalah serakah Mbak ya. Nah, kalau itu tidak ada pembatasan, nah ini pasti akan terus berlanjut dan bisa jadi nanti pada saatnya hutan itu benar-benar habis, nggak ada lagi hutan. Itu di angan-angan kami seperti itu. Nah, oleh karena itu ini saya benar-benar mengharapkan pada seluruh masyarakat, ayolah kita bangun kesadaran, jangan hanya berpikir untuk kepentingan sendiri, tetapi kita berpikir untuk kepentingan yang lebih jauh lagi. Kami perkirakan ya, kami pernah diskusi dalam forum itu, tahun sekitar 20 sampai 40 nanti itu akan terjadi krisis air.
0: Tuh.
5: Karena ya itu tadi hutan itu sudah dihabiskan.
0: No, banyak hutan padahal, digunduli itu ya,
5: betul,
0: Pak.
5: Betul. Ya? Mm-hmm. Padahal hutan adalah penyangga air ya, pada saat musim penghujan nanti. Dia akan menyimpan, menahan air di sana, gitu ya. Nah, ini yang mengapa hal ini tidak dipahami. Dan harusnya kita cobalah melihat di sekarang di YouTube, TikTok itu kayak gitu ya. Contoh-contoh. Kalau alam itu dirusak, ya tinggal tunggu waktunya alam ganti merusak nanti. Nah, ini yang harusnya benar-benar dipertimbangkan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya pembelajaran dari para leluhur kita ini kan sudah luar biasa.
0: Okay.
5: Dalam memanfaatkan hutan, gitu. Memanfaatkan hutan tidak serta-merta dengan cara merusak, dengan cara menghabiskan, tetapi mengambilnya secara terpilih. Ya, gitu. Secara terpilih dulu kalau butuh pohon ya untuk bangunan dan sebagainya. Dulu tuh leluhur kita ini memilih mana-mana. Nah, yang lainnya tetap lestari, dibiarkan tetap lestari, tetap tumbuh. Karena itu tadi, di situ akan menyangga air. Ya gitu? Dan air itu adalah sumber kehidupan. Nah, kalau air ini sudah tidak ada atau sulit didapatkan, mau kemana lagi? Gitu ya. Makanya mungkin ya tahun-tahun ke depan itu perang itu bukan karena perebutan wilayah, bukan lagi Mbak, tapi perebutan air, perebutan sumber air.
0: Lebih jadi, ngeri lagi Pak,
5: betul,
0: ini.
5: Betul, lebih ngeri lagi karena air adalah sumber kehidupan. Nah, itulah sebabnya ya saya menghimbau kepada warga masyarakat utama yang Nganjuk, ayo bangun kesadaran. Ayo dari sekarang kita mulai hal-hal terkecil. Ya toh, kita berpikir bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan berpikir untuk hanya saat ini, tetapi kita 10 ya 20 tahun ke depan. Ya, karena bagaimanapun kita meninggali anak cucu kita.
0: Okay.
5: Apakah kita mau ninggali anak cucu kita ini dengan kesulitan-kesulitan? Iya kan?
0: Betul.
5: Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan Mbak Is, ya. Jadi kadang-kadang ini saya itu apa ya, gemes pada saat di lapangan itu gemes. Jadi melihat sudah kita tanam tumbuh bagus, tiba-tiba ada pembakaran hutan, mati semua.
0: Mati
5: jadi
0: semuanya.
5: Ratusan bahkan ribuan yang kita tanam itu sia-sia belaka.
0: Nah,
5: bahkan itu terjadi di wilayah KPS yang notabene di situ harus benar-benar bebas dari sentuhan manusia, apapun.
0: Ya. Dari orang luar lah ya Pak.
5: Iya betul, karena wilayah KPS ini kan benar-benar digunakan untuk menyangga sungai gitu. Ya, kawasan ini supaya maupun danau maupun waduk gitu. Tapi ya ewo semono Mbak, itu mereka-mereka ini hanya berpikir perut-perut dan perut yang tidak akan ada habisnya. Itu. Jadi kalau alasannya untuk saat ini makan apa? Nah, apakah makan harus merusak hutan?
0: Nah, gitu. Apakah harus seserakah itu begitu?
5: Betul,
0: ya, Pak?
5: Betul. Ini. Mohon maaf, saya kadang-kadang emang harus agak keras ngomongnya karena masyarakat sendiri kadang-kadang kesadarannya sangat minim dan mereka hanya bicara untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak mau berpikiran dampaknya nanti pada orang lain.
0: Oke, okay. Gitu. Pak, itu berarti termasuk dampak jangka panjang ya, Pak, kesulitan air itu.
5: Betul. Okay, betul sekali, Pak.
0: Kalau dampak jangka pendeknya, Pak, menurut dari komunitas pencinta sejarah dan ekologi?
5: Ya, dampak jangka pendek ini yang jelas, Mbak ya. Secara bertahap itu akan mengalami kerusakan-kerusakan yang semakin hari semakin luas, semakin luas, semakin luas. Nah, itu akhirnya akan berdampak pada jangka panjang. Sekarang ini aja ratusan sumber mata air yang ada di tempat kita ini sekarang tinggal berapa yang hidup? Nah, bahkan kadang-kadang ya sumber air yang masih nyala, nyata-nyata mengeluarkan vegetasi di lingkungannya sudah mulai dikurangi dengan dalih nutupi tempat mereka bertanam, bercocok tanam dan sebagainya. Nah, ini yang ini ya. Ini yang jangka paling pendek kita rasakan adalah peningkatan kenaikan suhu secara drastis. Ya, bagaimana sekarang ini sudah 37 ya. 37-38 kalau siang hari ya, Mbak. Bukan tidak mungkin nanti kita bisa mendekati 50 derajat, Mbak.
0: Nah, waduh, jangan sampai ya, Pak ya. Nah,
5: itu. Okay, itu makanya.
0: Apabila ini, kayak pohon-pohon sudah tidak ada, sudah angin pun juga sudah berkurang.
5: Betul. Nah, ini yang mestinya kita juga harus mulai berpikir bagaimana orang-orang yang wilayahnya gurun itu mereka berusaha menanam dengan berbagai macam teknologi yang ada yang berhasil, ada yang belum gitu ya. Mm-mm. Itu seperti itulah, kita ini yang dikaruniai tanah yang subur, hutan yang nunsewu luas, ibaratnya kalau kata Kus Plus itu tongkat kayu kita tanam ini akan tumbuh ya.
0: Yeah.
5: Ini kok kita melakukan pembiaran, malah perusakan gitu ya. Mm-mm. Ini kan ironi gitu loh, ironi sekali. Dan mohon maaf ini Mbak, karena memang perusakan hutan ini dilakukan secara sistematis melalui jaringan. Jadi bahkan pihak luar negeri pun ya, bangsa luar pun itu ada keinginan untuk bangsa kita ini hutannya habis.
0: Nah.
5: Ya, karena apa? Mm-hmm. Jangan salah, hutan itu adalah bagian dari tempat pertahanan yang paling strategis bagi sebuah bangsa. Kalau hutannya habis, maka semuanya terbuka sehingga mudah sekali diamati dari satelit. Kan begitu. Nah, ini juga yang tidak dipertimbangkan oleh para petinggi-petinggi. Gitu loh ya. Ini ada potensi perusakan sistematis itu dilakukan melalui kebijakan-kebijakan, melalui petinggi-petinggi itu yang notabene adalah merusak hutan. Dan ini nyata, Mbak. Bukan lagi ini. Bahkan mohon maaf ini yang jaringannya ini sudah luar biasa gitu.
0: Oke.
5: Okay, nah, iya. Termasuk dengan kebijakan perhutanan sosial dan sebagainya. Mau kemana lagi kalau enggak itu enggak merusak hutan? Mm-hmm. Merusak hutan.
0: Betul.
5: Iya.
0: Kalau hutan di Nganjuk sendiri menurut pengamatan dari Pak Amin seperti apa, Pak?
5: Ya sebagian masih terjaga, namun sebagian juga banyak sekali perusakan, Mbak. Jadi saya mohon maaf ya kepada warga masyarakat ya, Nyun Sewu ya, ini pengambil kayu itu ya.
0: Mm-mm.
5: Pengambil kok pencuri, Mbak, enaknya.
0: Aduh, mau dibilang pencuri kok ya gimana ya, tapi kalau ya, enggak makanya, ya tapi mereka ini ngambil tanpa pamit ya.
5: Betul ya, maksud saya begini, okelah ya mereka ini mengambil tapi mbok diimbangilah dengan niat menggantikannya, menanam gitu ya. Tidak hanya sekedar mengambil manfaatnya. Nah, padahal Nyun Sewu kalau kita ini biar dengar masyarakat semuanya, Mbak. Saya malah kadang-kadang malah beneran ya. Apakah dengan dia mengambil kayu kemudian untuk diperjualbelikan dari hutan itu menjadikan mereka kaya? Tidak sama sekali. Justru sekali lagi ingat, hutan itu adalah milik rakyat. Hutan itu miliknya bangsa. Berarti mengambil miliknya orang banyak.
0: Mm-hmm.
5: Nah, tentu itu akan berdampak pada kehidupan dia maupun keluarganya. Nah, ini yang harus dipahami. Dan itu yang kebanyakan tidak mau tahu.
0: Oke, baik-baik. Siap. Lalu kalau hutan di Nganjuk, Pak. Saya pernah tahu yang di Wilangan itu loh, Pak. Arah ke Sedudo itu kurang lebih juga sudah banyak yang gundul, Pak. Nah, apakah itu, hanya di situ atau ada juga di kawasan Gondang dan sekitarnya, Pak?
5: Banyak ya. Jadi ya, hampir di semua wilayah itu ada, karena itu tadi, Pak, kebijakan-kebijakan yang dengan dalih hutan tanaman pangan, hutan perhutanan sosial dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan semakin berkurangnya hutan ya sebagai tangkapan air ini di wilayah manapun termasuk di Kabupaten Nganjuk. Itu yang terjadi, Mbak.
0: Baik, siap. Baik, Bapak. Mungkin ya, Pak Amin ada pesan kepada masyarakat Nganjuk agar sama-sama dapat menjaga kawasan hutan ya dari ancaman kebakaran yang nantinya memang dapat mengancam kita dan juga anak cucu kita. Monggo.
5: Ya, betul. Ya. Ya. Kebakaran hutan itu adalah unsur kesengajaan, bukan unsur ketidaksengajaan. Jadi kalau kebakaran itu dilakukan, maka dampak yang nyata adalah hutan akan semakin, vegetasinya akan semakin sedikit, Dengan begitu, maka hutan ini akan secara bertahap akan mengalami gundul. Jangan lupa, hutan adalah sebagai penyangga, penangkap dan penyangga air. Nah, kalau hutannya sudah rusak, maka ingatlah, tinggal pepatah mengatakan, kalau alamnya dirusak, maka tunggulah alam akan merusak kita. Ingatlah itu sebagai sebuah pesan moral supaya hutan kita tetap lestari. Gitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih untuk pesan dan juga penjelasan dari Pak Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak.
5: Ya, terima kasih, Mbak Is.
0: Oke. Salam untuk rekan-rekan ya, Pak ya, dari siap. Kota Sejuk. Salam siap, hangat dari Radio Cakra.
5: Ya, siap, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin Fuadi, Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk, terkait dengan maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
6: Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal, setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 120.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, pesan penting dari Pak Amin Fuadi, kebakaran hutan dan lahan itu sebagian besar penyebabnya adalah yang ikut andil manusianya sendiri, faktor manusia ya, unsur kesengajaan baik buka lahan maupun alasan-alasan lainnya. Nah, mari dapat menjaga hutan, kelestarian hutan yang ada di daerah masing-masing agar nantinya daerah lebih sejuk, lebih adem begitu ya. Karena hutan sendiri adalah tempat berlindungnya air. Jadi ketika hujan, air itu yang menampung adalah hutan yang terdapat pohon-pohon, hutan yang masih asri, hutan yang masih asli begitu. Namun ketika hutan sudah gundul, hutan sudah banyak yang pohon-pohon, kayu-kayu diambil, air tidak ada tempat untuk berlabuh, sehingga dapat menjadi banjir dan lain sebagainya, sehingga ketika musim kemarau, kekeringan lebih sering terjadi. Mari lestarikan dan jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara membakar pohon-pohon atau menghabiskan pohon-pohon yang ada di hutan daerah masing-masing. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiata Herbal Nariyah Pare Kediri. Alamatnya Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di utara jalan.

0: Ke Danti, silakan.
1: Saat ini kita juga sedang komunikasi dengan anggota Pusdalop BPBD Kabupaten Magetan, Bapak Anggel Iis. Ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Magetan. Informasinya kemarin ya, kejadiannya. Untuk lebih jelasnya, kronologi, penyebab, dan juga detail penanganan, saat ini sudah tersambung dengan anggota Pusdalop BPBD Kabupaten Magetan, Bapak Anggel, silakan.
0: Terima kasih Danti Danila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Magetan, Jawa Timur, saya sudah tersambung dengan anggota Pusdalops BBBD Kabupaten Magetan dengan Bapak Angger. Selamat pagi, Pak Angger.
4: Selamat pagi, Mbak.
0: Oke, dengan Mas atau Bapak ini?
4: Mas aja, Mbak.
0: Masih kedengeran sangat muda. Baik-baik. Iya. Di Magetan kabarnya ada kebakaran hutan dan lahan. Ini terjadinya kapan, Mas Angger?
4: Iya, Mbak. Untuk kejadian kebakaran kemarin, hari Senin, tanggal 31 Agustus, sekitar jam 2 siang, Mbak.
0: Jam 2 siang, baik. Yeah. Awal mula dapat info seperti apa, Mas?
4: Untuk laporan masuk ke BPBD itu telah terjadi kebakaran lahan hutan rakyat di Dukuh Pangger, Gunung Bancak, Desa Balirejo, Kecamatan Kawedana.
0: Oke. Warga sekitar ya yang pertama mengetahui?
4: Iya, warga sekitar dilaporkan ke Polsek Kawedanan. Polsek menghubungi ke kantor BPBD, Mbak.
0: Oke, baik. Kebakarannya seperti apa, Mas Anggir? Apakah sudah merembet kemana-mana atau masih bisa dikendalikan dalam sehari itu?
4: Untuk kebakarannya itu belum sampai merembet kemana-mana. Itu untuk penanganannya dilakukan sekitar 2 jam sampai 3 jam. Untuk lahan yang terbakar itu seluas kurang lebih 3 hektar.
0: Oke, baik. Lahan tersebut apakah ada di tepi jalan atau jauh dari pemukiman?
4: Untuk lahan yang terbakar itu jauh dari jalan, ya sekitar 3 kiloan dari jalan raya dan jauh dari pemukiman itu.
0: Oh, iya. Apa kira-kira penyebabnya, Mas Angger?
4: Untuk penyebabnya kurang tahu ya, Mbak. Belum, ini masih proses penyelidikan dari pihak yang berwenang.
0: Baik, per bulan September awal ini, Mas, kira-kira kalau di bulan lalu kejadian kebakaran hutan ini termasuk tergolong sering atau jarang-jarang saja di Magetan?
4: Kalau di Magetan untuk bulan yang kemarin itu ya sekitar 10 kejadian kebakaran hutan rakyat.
0: Magetan ini termasuk banyak hutan ya, Mas, ya?
4: Iya, Mbak, banyak hutan. Hutan gunung.
0: Hutan dan gunung. Oke. Berarti memang cukup sering juga ya kalau 1 bulan 10 kali. Kebakaran paling besar terjadi di mana, Mas? Apakah ada skala yang paling besar kebakaran hutan di Magetan?
4: Untuk kebakaran hutan yang di Magetan itu yang skala besar itu tahun 2016, Mbak, di Gunung Lawu. Kalau ini moga-moga aja lah aman, nihil.
0: Oke. Baik. Persiapan apa yang dilakukan dari teman-teman BBBD Magetan, Bapak Mas Angger, maaf?
4: Untuk persiapannya kita menghimbau ke masyarakat, apabila terjadi kebakaran langsung lapor ke BPBD atau Polsek atau desa untuk penanganan selanjutnya, Mbak.
0: Oke. Baik, siap. Apakah ada tambahan, Mas Angger, yang ingin disampaikan? Monggo.
4: BPBD Magetan menghimbau kepada masyarakat agar mencegah terjadinya kebakaran lahan, tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak menyalakan api di area yang mudah terbakar. Apabila masyarakat melihat kejadian seperti itu, bisa menghubungi kantor BPBD polsek terdekat, koramil atau desa terdekat, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Angger waktu dan juga informasinya. Selamat melanjutkan tugas. Semoga Magetan dalam kondisi aman dan kondusif.
4: Amin. Siap. Makasih, Mbak.
0: Baik, selamat pagi anggota Pusdalops BBBD Kabupaten Magetan dengan Mas Angger terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Bancak, Kawedanan, Magetan.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada ya. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana perkembangan jalur di jalur yang Anda lalui. 0852-9001-061. Sedulur Cakra, kemarin itu juga ada insiden kebakaran yang terjadi di ruas tol Nganjuk ya. Ini masuknya di daerah Sukomoro Nganjuk. Ada pick up Mitsubishi L300 dengan nomor polisi G9937LZ yang terbakar saat melintas di ruas tol Makam Marsinah kilometer 650 jalur B wilayah Sukomoro Nganjuk pada Senin 31 Agustus. Kebakaran itu diduga dipicu korsleting listrik pada kendaraan. Anggota Damkar Kabupaten Nganjuk, Aris, mengatakan kebakaran diketahui setelah pengguna jalan tol yang melintas melihat adanya percikan api dari bagian pick-up. Saat mengetahui kondisi tersebut, sopir dan kernet pick-up kemudian langsung turun dari kendaraan untuk menyelamatkan diri. Setelah api membesar, petugas jalan tol langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk untuk meminta bantuan. Laporan tersebut diterima petugas sekitar jam 1.27 dan regu siaga Mako Nganjuk langsung menuju ke lokasi. Aris menerangkan petugas tiba di lokasi sekitar jam 1:30 dan segera melakukan pemadaman. Penanganan melibatkan armada dari Mako Nganjuk dan Pos Rejoso beserta personil damkar. Proses pemadaman berlangsung hingga jam 3:15. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pendinginan, pemeriksaan, dan pendataan untuk memastikan tidak ada potensi api yang muncul kembali. Namun Seru Cakra, dalam kebakaran tersebut menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah, yakni sekitar 150 juta rupiah.

0: yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi Pak Ribowo.
1: Selamat pagi juga Mbak Iis.
0: Anggi, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah kabarku baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana ini?
1: Lagi di Desa Simpang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Mau mengabarkan ada truk yang keneknya sopirnya mau ganti ban, tapi posisinya di tengah jalan, Mbak. Jadi ya, kalau ada kendaraan besar dari timur ke barat itu minggir. Minggir ke, maksudnya ke aspal, terus ke tanah. Jadi ya, itu posisinya di tengah pas, Mbak.
0: Lokasi di mana tadi?
1: Desa Simpang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya itu di Patung Singa.
0: Truknya dari arah mana ini?
1: Truknya dari timur, mau ke Prambon, mau ke barat.
0: Oke, baik. Posisinya, Pak Ari?
1: Posisinya di Desa Simpang, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Tapi truknya warna merah, Pak. Itu apa? Di tengah jalan pokoknya.
0: Oke,
1: Jadi kalau ada truk dari timur, truk trailer, truk gandengan, atau truk besar-besar lain itu, kalau simpangan itu menyeberang itu, maksudnya harus minggir, Mbak. Kalau nggak minggir, nggak, maksudnya jalannya nggak cukup. Tapi sudah dibetulkan sama sopirnya tadi.
0: Sudah
1: kok.
0: Sejak kapan tanya ini?
1: Yang, tadi, habis ini tadi terus saya on air ke Mbak Is. Kali kejadiannya saya nggak tahu, Mbak Is. Pokoknya dari situ tadi jam 8 kurang seperempat sudah ada truk mogok. Mungkin kejadiannya ya sebelum saya melewati jalan raya Simpang, Kecamatan Prambon. Tapi alhamdulillah kok Mbak Is sudah diberi tanda kayak drum gitu loh. Jadi ya kendaraan besar dari timur ya bisa antisipasi.
0: Baik. Ya. Kira-kira ya, sampai jam berapa ini? Sudah ada mekanik kan ya?
1: Sudah dibetulkan sama kernet sama itu apa? Sopirnya tadi saya melihat. Sudah turun ke jalan.
0: Oke, baik. Ya, lalu lintas apakah padat ini?
1: Lalu lintasnya tetap padat, Mbak. Soalnya pagi. Jalan raya Simpang ini kendaraannya besar-besar padat.
0: Oke. Baik, terima kasih ya, Mas Ari.
1: Ya, sama-sama. Ini kan jalan raya Simpang ini seperti jalan raya nasional yang kedua gitu loh, Mbak. Alternatif tapi truknya besar-besar. Ya, mungkin di sana seperti Tanjung Anom yang bagian luar mungkin ya. Saya soalnya belum tahu sana soalnya. Itu aja Mbak ceritanya ya.
0: Siap.
1: Sudah selesai ini. Biar biar tuk-tuk yang dari belakang ini bisa gak minggir teman-teman gitu loh.
0: Baik. Terima kasih Pak Ari.
1: Ya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ada truk yang mogok di Prambon Sidoarjo timur arah ke barat, saat ini masih diperbaiki. Hati-hati dan waspada Anda yang melintas di sana, nanti boleh dikirimkan juga untuk dokumentasi di lokasi seperti apa ya. 0852-9010-61.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
3: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman

0: Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15x50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain, seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Juru Jagra, informasi yang kami terima di beberapa titik masih lancar saja, tidak ada hambatan. Kalau info kendaraan yang mogok tadi di Prambon Sidoarjo, menuntut hati-hati karena lokasi di jalur rawan insiden lalu lintas juga. Jadi perhatikan laju kendaraan Anda yang melintas di jalur-jalur tersebut. Anda boleh tambahkan kembali informasi terupdate di sekitar Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, untuk informasi masuk tadi disampaikan oleh Mbak Laila, ini perjalanan di jalur Sukomoro kemudian melintas di Kertosono sampai ke Bandar Kedung Mulyo Jombang. Pagi ini masih cukup lancar is dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Kusnul juga menambahkan jalur Warujaya Nganjuk yang menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Perambon juga lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian memasuki musim kemarau ini dari Polres Ngawi juga mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, hutan, sisa tanaman ataupun juga sampah. Langkah antisipasi ini diambil karena kondisi cuaca yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Ngawi. Disampaikan langsung oleh AKBP Prayoga Angga Widyatama, Kapolres Ngawi, yang menekankan bahwa pencegahan kebakaran hutan memerlukan kepedulian bersama dari seluruh elemen masyarakat. Pihaknya juga menjelaskan untuk selain mengancam kelestarian lingkungan, kabut asap yang ditimbulkan dari pembakaran juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, mencemari udara, serta merusak kesuburan tanah. Karena untuk pembakaran lahan secara sengaja dan menyebabkan akibat kebakaran yang lebih luas, ini juga memiliki konsekuensi hukum yang berat yang tertuang dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi untuk membakar lahan ataupun hutan ini harus lebih hati-hati atau mungkin bisa dihindari karena untuk dampaknya juga bisa sampai terjerat pasal hukum tadi tertuang dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu dari Polres Ngawi juga menekankan untuk melarang keras masyarakat untuk melakukan pembakaran entah itu lahan, hutan, sisa tanaman ataupun juga sampah terutama di puncak musim kemarau ini, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS guru yang prosesnya akan dimulai pada awal 2027 nanti. Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, mengatakan kesempatan itu menjadi bagian dari kesepakatan pemerintah dan DPR dalam penataan status kepegawaian guru P3K. Meski mendapat kesempatan mengikuti seleksi, guru P3K tidak otomatis berubah status menjadi CPNS. Kodari menegaskan, setiap guru yang ingin menjadi CPNS harus mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Selain membuka kesempatan bagi guru P3K mengikuti seleksi CPNS, pemerintah juga menyiapkan penataan bagi guru P3K paruh waktu. Guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K melalui mekanisme pengalihan yang diusulkan oleh instansi masing-masing. Mekanisme tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2027. Pemerintah juga akan menata status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Sementara ketentuan mengenai penatausahaan kepegawaian dan penganggarannya akan diatur lebih lanjut. Di sisi lain, pemerintah membuka pengadaan guru baru untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Pengadaan itu tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, tetapi juga terbuka bagi pelamar umum, termasuk lulusan baru dan mereka yang selama ini telah mengabdi sepanjang memenuhi persyaratan.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sedulur Cakra, BMKG Stasiun Meteorologi Juanda memperkirakan cuaca di Jawa Timur hari ini di hari Selasa didominasi dengan cuaca cerah. Kabut atau asap berpeluang muncul pada pagi dan dini hari, sementara udara kabur berpotensi terjadi di siang hingga malam hari. Suhu udara berkisar 10 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 31 hingga 100%. Angin bertiup dari timur laut dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Cuaca cerah diperkirakan terjadi di sejumlah daerah termasuk Malang, Banyuwangi, Kediri, Gresik, Sidoarjo hingga Surabaya. Sementara Sampang, Tulungagung, dan Sumenep diperkirakan berawan. Udara kabur berpotensi terjadi di Kota Batu, Pacitan, Kota Malang, Trenggalek, Bondowoso, Pasuruan, Lumajang, Jember, Bojonegoro, Kota Pasuruan, serta sejumlah wilayah lainnya. Kota Batu mencatat suhu terendah sekitar 15 derajat Celcius. Di Surabaya, cuaca diperkirakan cerah merata. Suhu tertinggi sekitar 33 derajat Celcius diperkirakan terjadi di Pakal dan Benowo. Untuk perairan, Laut Jawa bagian timur diperkirakan memiliki gelombang 0,8 hingga 1,9 meter, Selat Madura 0,5 hingga 1,4 meter, dan perairan Selat Jawa Timur 1,3 hingga 3,3 meter. Radio Cakra Krisna. Sudah masuk di jam 9 pagi. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat pagi. Wassalamualaikum.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvar Amar sampai di jam 11 siang nanti ya, ditemani gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Danti Danila dan juga Iis Atin. Anda bisa berbagi informasi, kabar, ataupun juga kewaspadaan lain di jalur yang Anda lalui. Dapat Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun Anda juga bisa bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung melalui Wiyata Herbal Naria yang ada di Banyakan Kediri, yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, ke gatekeeper Danti silakan.
1: Kita terima informasi dari rekan-rekan unit donor darah PMI Kota Blitar untuk stok darah hari ini per tanggal 1 September 2026. Sejumlah 93 kantong dengan rincian golongan darah A ada 26 kantong, golongan darah B ada 14 kantong, golongan darah O ada 40 kantong dan golongan darah AB ada 13 kantong. Sementara itu, kalau informasi dari unit donor darah Kabupaten Nganjuk, hari ini golongan darah A ada 35 kantong, golongan darah B-nya ada 68 kantong, golongan darah AB ada 9 kantong dan golongan darah O ada 72 kantong. Sementara untuk jadwal donor darah keliling hari ini bertempat di Rumah Sakit Daerah Kertosono Nganjuk. Boleh langsung merapat bagi sedulur cakra yang sudah 3 bulan terakhir tidak atau belum donor darah. Info lainnya, kita terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Mardiono ada di seputaran daerah Nganjuk. Ini ada di Sukomoro. Cuacanya juga cukup cerah namun tidak terlalu terik untuk jam 9 pagi. Lalu lintasnya ramai, kendaraan pribadi dan juga kendaraan bermuatan barang, Alvan.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur pada hari Senin kemarin telah mengeluarkan peringatan kekeringan untuk di wilayah Jawa Timur. Peringatan ini berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan atau HTH, distribusi curah hujan dasar yang 3 Agustus 2026, serta prediksi curah hujan dasar yang 1 pada bulan September 2026. Dari hasil pemantauan menunjukkan, hari tanpa hujan berturut-turut di sebagian besar wilayah Jatim sudah masuk kategori kekeringan ekstrim, yakni lebih dari 60 hari tanpa adanya turun hujan. Kondisi ini menunjukkan musim kering telah berlangsung cukup panjang di sejumlah daerah. Situasi itu sejalan dengan distribusi curah hujan pada dasar yang 3 bulan Agustus atau periode 21 sampai 31 Agustus 2026 yang secara umum berada dalam kategori rendah. BMKG memprediksi kondisi kering masih berlanjut pada dasar yang 1 bulan September atau periode tanggal 1 sampai 10 September 2026. Curah hujan di sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan tetap rendah dengan peluang terjadinya mencapai lebih dari 90%.

0: Ya, menit ke 15 lepas dari jam 9 pagi, Sidro Cakra. Anda masih dalam perjalanan, tetap hati-hati. Selasa pagi ini traffic cukup ramai, kondisi lalu lintas juga padat di beberapa wilayah ya. Kita belum terima informasi untuk kegiatan PABN, karnaval ataupun juga gerak jalan. Ini belum ada informasi masuk sampai menit ke 15. Jadi masih lancar, hanya untuk beberapa lokasi tadi jam-jam berangkat kerja cukup padat kondisinya. Tetap hati-hati, Sidro Cakra, untuk yang masih dalam perjalanan ya. Dapat kabarkan juga untuk kondisi terkininya seperti apa lewat 0852 9001061.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Ada Bapak Hensu, ini tadi melaporkan, Alvan. Sekitar 15-an menit yang lalu, ini di wilayah Musir Kidul Rejoso Nganjuk. Beliau mendengar ada suara dentuman kencang sekali. Kalau perkiraan dari Bapak Hensu, dentuman yang kencang ini kayak suara bom. Itu ada apa ya? Soalnya beliau mendengarkan sendiri sampai kaca rumahnya bergetar. Ini lokasinya di wilayah Musir Kidul, ini belum bisa on air ya. Nanti coba kita carikan info atau bagi sedulur Cakra yang ada di lokasi yang sama dan mengalami hal serupa dengan Bapak Hensu, ini boleh menambahkan informasinya. Ada Bapak Hasan, ini dari wilayah Kediri, Kota Kediri, informasinya cukup cerah, lalu lintasnya ramai untuk pagi hari ini, Alvan.
0: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Gunung Semeru yang ada di Kabupaten Lumajang kembali mengalami erupsi pada hari Selasa atau dini hari tadi. Luncuran guguran lava pijar sejauh 1,5 km dari puncak kawah menuju ke Besuk Kobokan. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Luncuran guguran lava ini terjadi di tengah aktivitas kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Berdasarkan pengamatan pos Gunung Semeru, teramati ada 14 kali letusan dengan tinggi kolom abu berkisar antara 30 hingga 600 meter. Asap berwarna kelabu tebal terpantau condong berarah ke arah barat. Menanggapi peringatan aktivitas vulkanik ini, petugas juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi rekomendasi keamanan demi mengantisipasi bahaya susulan. Petugas juga memberi beberapa himbauan, di antaranya warga dilarang untuk melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak gunung. Kemudian warga juga diminta waspada tentang potensi bahaya sekunder seperti awan panas guguran, guguran lava, dan banjir lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda cek ya di website cakrakrishna.com atau Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krishna.

0: Kebakaran hutan rakyat kembali terjadi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kali ini kobaran api melanda kawasan hutan rakyat di Dukuh Pager Gunung, Desa Balerejo, Kecamatan Kawedanan pada hari Senin kemarin. Kata Pusdalop BBD Kabupaten Magetan, kebakaran mulai diketahui sekitar jam 2 kemarin. Informasi awal yang diterima, warga sekitar melihat adanya kebakaran kemudian melaporkan ke Polsek Kawedanan. Dari laporan itu, petugas kemudian melakukan penanganan di lokasi dan kobaran api sempat membakar lahan seluas kurang lebih 3 hektar. Meski demikian, api tidak sampai merembet ke permukiman warga ataupun di kawasan lain. Lokasi kebakaran juga berada cukup jauh dari jalan raya dan pemukiman warga, yakni sekitar 3 km. Berdasarkan laporan situasi terbaru, kebakaran diduga dipicu aktivitas warga yang membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Api kemudian membesar dan sulit dikendalikan akibat tiupan angin kencang di tengah musim kemarau. Kondisi yang kering ditambah angin kencang membuat api berpotensi lebih cepat meluas. Karena itu, BPBD Magetan juga meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di puncak musim kemarau tahun 2026 ini. Ya, ke gatekeeper, Danti.
1: Kita sampai dengan jam 9 pagi lewat 26 menit. Ini mencoba komunikasi dengan rekan-rekan Kapolsek Rejoso, Polres Nganjuk. Polsek Rejoso, maksud kami, ini terkait dengan laporan Bapak Hensu ya, yang kabarnya sempat mendengar ada suara dentuman kencang dan informasinya bahkan di dalam rumah kaca jendela itu sampai bergetar, kaca rumahnya Bapak Hensu ini ya. Kalau balasan dari AKP Roni Andreas Suharto SH, beliau merupakan Kapolsek Rejoso Polres Nganjuk, kabarnya masih dicari karena ternyata suaranya tidak hanya di Rejoso, tapi di wilayah Gondang juga. Pagi hari ini, Alvan. Ini laporan dari Bapak Hensu tadi di menit ke-11, itu kata beliau sekitar 15-an menit dari beliau melaporkan. Berarti kurang lebih 4 menit menjelang jam 9 pagi itu terdengar suaranya keras sekali. Bahkan dentumannya ini hampir kayak suara bom. Iya, terdengar di wilayah Rejoso. Ternyata kata pihak kepolisian tidak hanya di Rejoso tapi juga di wilayah Gondang Nganjuk. Bagi yang ikut merasakan hal yang sama, ini boleh ikut menambahkan informasi ya. Tadi sudah ada Bapak Hensu, sudah ada konfirmasi dari pihak kepolisian, dan sampai dengan saat ini masih dicari untuk sumber suaranya, Alvan.
0: Dari BMKG nggak ada informasi apa-apa, Dan?
1: Tidak ada. Ini kalau kita cek info terakhir dari BMKG tadi terkait dengan gempa yang di Trenggalek, itu pun update-nya sebelum jam 7 pagi, Alvan.
0: Ya baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk sederu cakra di wilayah Rejoso dan Kecamatan Gondang Nganjuk ya, tadi sempat terdengar suara dentuman dengan volume yang cukup kencang begitu. Informasi masuk sekitar jam 9 tadi ya. Mungkin untuk Anda yang berada di wilayah Rejoso ataupun Gondang yang juga mendengar suara dentuman, ini dapat sampaikan. Kita belum tahu sumbernya dari mana. Dari rekan-rekan Polsek Rejoso juga masih dicari dari sumber suara ledakan tadi atau dentuman yang belum tahu sumbernya dari mana. Yang jelas terdengar laporan dari wilayah Kecamatan Rejoso dan juga di Kecamatan Gondang Nganjuk sekitar jam 9 lebih 4 menit tadi. Mungkin untuk Anda yang berada di wilayah Gondang Nganjuk ataupun juga di Kecamatan Rejoso Nganjuk yang juga mendengarkan suara ledakan atau dentuman sekitar jam 9 tadi dapat sampaikan ya. Atau mungkin wilayah sekitar Gondang, Kecamatan Luyu atau mungkin Sukomoro yang mendengarkan juga dapat sampaikan 0852 9001061.
2: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Ya, menit ke 36 lepas dari jam 9 pagi, Dru Cakra. Saya kembali ke gatekeeper dulu. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Rahma, perjalanan menuju ke arah Rembang, Jawa Tengah. Ini sudah nyampe di sekitaran jalur dalam Kota Madiun. Arus lalu lintas dikabarkan lancar, tidak ada hambatan. Kemudian untuk di Bojonegoro, tepatnya Ngulanan, Kabupaten Bojonegoro, ini tadi ada sedikit hambatan sepertinya perbaikan jalan ya, sehingga menyebabkan kepadatan di kedua arahnya. Cuaca hari ini cukup cerah sekali. Lanjut lagi disampaikan oleh Bu Dwi Rahayu, mulai Papar Kediri sampai dengan Kertosono, untuk arus lalu lintas diinfokan juga cuacanya cerah, lalu lintas ramai lancar saja. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Parade Sonhore kembali meramaikan berbagai perayaan warga di Jawa Timur khususnya selama bulan Agustus 2026. Di tengah dentuman pengeras suara berdaya tinggi, fenomena ini juga memunculkan pro dan kontra hingga menelan korban jiwa. Di Malang Raya, Sonhore bahkan menjadi bagian dari berbagai agenda perayaan kemerdekaan dan bersih desa sepanjang bulan Agustus. Namun cara pemerintah daerah menyikapi fenomena tersebut berbeda-beda, mulai dari larangan di wilayah perkotaan, pembatasan volume di Kabupaten Malang, hingga pemberian izin dengan sejumlah syarat di Kota Batu. Sedikitnya ada 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang berkaitan dengan parade Sonhore

di Jawa Timur sepanjang bulan Agustus 2026. Pawai Senurek menjadi salah satu pilihan warga untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan ataupun juga kegiatan desa di sejumlah daerah, terutama di Malang Raya. Sepanjang bulan Agustus, parade dengan pengeras suara berdaya tinggi ini digelar di sejumlah desa dan kelurahan di Kota Batu serta di Kabupaten Malang. Salah satunya pada perayaan satu abad Desa Tulung Rejo sekaligus tradisi selamatan desa atau merti bumi di Kota Batu pada 5 Agustus lalu. Dalam kegiatan itu, pawai budaya dimeriahkan dengan sonorek dan lebih dari 15 nama sound system yang cukup dikenal juga ikut meramaikan. Wilayah Kabupaten Malang, terutama di bagian selatan dan juga timur, menjadi salah satu kawasan yang banyak menggelar parade sonorek. Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kecamatan Bantur, Gondang Legi, Turen, Dampit hingga Ponco Kusumo tercatat kerap kali menggelar karnaval desa yang menarik perhatian banyak warga. Fenomena itu tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Jasa penyewaan truk dan pengangkut audio, kemudian pengelolaan parkir, hingga pedagang kaki lima dan pelaku UMKM ikut mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan yang mendatangkan massa dalam jumlah besar itu. Meskipun di beberapa wilayah juga aturan cukup ketat, mulai dari pembatasan jam, kemudian volume, hingga dilarang dilakukan di area permukiman atau perkotaan juga diterapkan di wilayah Malang meskipun tidak merata. Ini dilakukan atau kebijakan masing-masing wilayah ini bisa berbeda. Ada yang membatasi di volume, kemudian di jam, ataupun juga di area-area tertentu. Ini yang berbeda-beda di wilayah Malang Raya, termasuk di Kabupaten Malang dan juga di Kota Batu.

0: Tradisi Selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salama yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, bergabung lewat telepon ada Pak Rokim. Selamat pagi, Pak Rokim.
1: Halo, selamat pagi Cakra Krishna semua saja.
0: Baik. Salam sehat selalu untuk. Salam sehat. Pak Rokim di mana sekarang, Pak?
1: Ini di Jalur Pagu nih ya, baru rute-rute keliling ya.
0: Oke, ya baik. Karena ya. Silakan informasinya, ya, Pak Rokim.
1: Pagi hari ini di awal bulan September yang penuh keceriaan mungkin ya. Ini saya melihat di berbagai ruas jalan, terutama di jalan poros desa, kecamatan ini lagi sepi kegiatan pihak-pihak ya. Mungkin sudah kelar ya, tapi ada juga yang belum dilaksanakan. Mungkin di bulan September juga ada, bulan Oktober juga ada nih kegiatannya ya. Tapi jauh ini untuk hari ini masih masih sepi ya. Hanya ada satu kegiatan sepanjang kami lewat tadi, yaitu di jalur Minggiran ke Timur. Minggiran ke Timur arah Wetan Pekulon, arah Semambung Pagun, arah Jembatan Serinjin. Ini ada protesan antar malam ya. Ini jalan ditutup total kita untuk yang ada di jalur Sambrio Biong arah Pasar Gedungiran. Ini jalan relatif ke arah Kesono Kediri yang sudah ditutup total oleh cara orang kesehatan. Jadi secara informasi dan panduan saja buat para pengguna jalan sejauh ini agar supaya benar-benar mematuhi peraturan yang ada, mengingat ini ada orang kesehatan di jalur Sambrio Biong ke barat arah Sendani. Pasar Gedung Masongan itu ada truk total dimungkal ya, dimungkal cuma 4 mungkal kan gitu ya, itu total ya. Itu di Peh Kulon juga itu total di timur jembatan Peh Kulon ya, arah jeblok Mambung itu juga itu total arah jembatan Serinjing kalau ke barat. Juga alternatif banyak mobil pribadi truk yang saya kasih tahu Pak Putra sana Pak ya.
0: Ada kegiatan apa, Pak?
1: Itu jadutan ya, PABN
0: ini tadi. Oh, PABN.
1: PABN ya.
0: Oke.
1: Kalau di sepanjang Sambrio Biong, PSBB itu kebar itu ada orang mantu nih katanya. Tadi total yang buah tadi ya, karena itu ngasem, di putar balik ya. Jadi bukan kami kalau bisa ya, petugas jalan yang ada dari petugas yang ada di desa itu ya, para swadaya masyarakat. Agar supaya perjalanan kita bisa aman gitu dan tempat tujuan ini kan masih eventnya momen berbeda-beda yang mengulang sunatan masih ada biarpun masih sudah apa menjamur di mana-mana selama sebulan ini kan masih ada nih ya, terutama tanggal 5 di Sekoto juga ada karnavalnya, Sekoto Badas ada karnaval tanggal 5.
0: Oke, siap.
1: Iya, itu saja untuk pengajian yang mendengar saya ya, terutama di jalur Gimbel, Pak Barah, Bogor, Punjangnya. Juga terpantau ramai lancar ya. Dalam barang, mobil pribadi, terus dump truck juga sangat mendominasi, terutama di jalur-jalur yang ada penutupan kegiatan ya, justru menumpuk di jalur utama sekarang ya.
0: Iya.
1: Menumpuk di jalur Pagu, Arang Gumbel, Kemboko, Kemani. Ini ramai sekali, mengingat kan jalur alternatif ke Bangsungan ditutup total sama terop. Itu jalur ke Alam Indian, Jumlah Serincing itu. Apa, ketika jumlah gitu, itu timur itu jalan ditutup total ya. Tidak bisa lewat ya.
0: Oke,
1: ya, tolong, baik. Dan mengingat juga menempatkan panduan buat para penajar di jalur ini.
0: Iya.
1: Terus di jalur nanti ada semua jalur pekatan ada Bangko, ada Solo, itu Karawang, Bendan, Gimo, jadi pantauan melancar. Terus didominasi oleh roda 4 ya, kayak Yuliadi dan truk atau motornya.
0: Oke, terima kasih Pak Rokim.
1: Ya, untuk harga pangan masih stabil ya, Mas ya. Pasal ya untuk Mas Afa sama bertugas dan buat jalurnya tambah sukses.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rokim di wilayah Kediri tadi, Dru Cakra, juga menginformasikan ada beberapa titik penutupan jalan. Hati-hati yang melintas di seputaran Pagu, Ngurah dan sekitarnya. Masih ada kegiatan PHBN di tanggal 1 September ini. Beberapa titik ruas jalur alternatif ini juga ditutup imbasnya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Sedulur Cakra yang dalam perjalanan cari jalur utama saja ya, karena untuk beberapa titik ruas jalur alternatif, terutama wilayah Kediri, di Pagu, Ngurah, dan sekitarnya masih ada kegiatan PHBN, sehingga ditutup beberapa titik ruas jalur. Jadi tetap hati-hati yang dalam perjalanan atau yang melintas di beberapa wilayah untuk pagi hari ini.
3: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
4: Baik, Sudut Cakra, kali ini kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Nganjuk, Bapak Kapre Fajar Kurniadi, terkait dengan Hari Juang Polris.
5: Saat ini saya berada di itu di Ban Juangan juga di Jatirejo, tapi sudah melaksanakan upacara di tanggal 21 Agustus diperingati Hari Juang Polri untuk mengingat keberanian dan pengorbanan pendahuluan kepolisian Lima dalam beserta ini menjaga merupakan sinergi Polri dan masyarakat demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Jadi untuk upacara Hari Juang Polri ini menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan Polri, begitu ya?
5: Iya, Mbak Ima.
4: Untuk harapannya nih Bapak kepada masyarakat dalam momentum Hari Juang Polri tahun ini tuh apa, Pak?
5: Harapannya untuk Hari Juang Polri untuk masyarakat, Polri bersama-sama masyarakat tetap untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengingat kembali kepolisian agar kita senantiasa untuk menjaga keutuhan NKRI. Itu Mbak, kita tetap layani masyarakat dan ikhlas dengan penuh hati dan mewujudkan semuanya telah berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan kondisi kita wilayah masing-masing. Jadi pelayanan Polri nantinya mungkin di hari ini ke depannya lebih baik lagi untuk dilaksanakan di anggota kepolisian Republik Indonesia.
4: Oke, Mbak. Selanjutnya Pak, untuk sejarahnya dulu Pak, tadi kan sedikit disinggung ya, sejarahnya seperti apa Pak sebenarnya? Hari Juang Polri itu apa sih Pak?
5: Sejarahnya itu ya, kita dari Bapak Muhammad Yasin dulu, dari pendahulu kita ikut menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dalam mengeluarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Itu Mbak. Tetap Polri untuk masyarakat

Ya, untuk yang baru bergabung, kami tunggu ya Dulu Cakra, kabar, informasi, ataupun juga kewaspadaan lainnya bisa Anda kirimkan di 0852 9001061. Saya Elvan Amar, masih sampai jam 11 nanti ditemani gatekeeper ada Iis Atin dan juga Danti Danila.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit keempat lepas dari jam 10 pagi Dru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar masih bertugas ditemani Satin dan juga Danti Danila untuk shift pagi ini. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya dari pantauan CCTV untuk di pagi hari ini masih cukup lancar ya. Kondisi jalur arteri ataupun juga di ruas tol belum ada hambatan. Mayoritas masih aman. Cuaca juga tidak terlalu panas. Menit ke 7 lepas jam 10 pagi ini masih cukup mendung ya untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tapi tetap hati-hati yang mau dalam perjalanan, fokus, perhatikan batas kecepatan dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. BMKG juga memprediksi sejumlah wilayah ini akan memasuki puncak musim kemarau pada bulan September 2026 ini. BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau di bulan September mencangkup sekitar 25% lebih daratan di Indonesia dengan perkiraan sebanyak 169 zona musim. Hal ini merupakan kelanjutan dari puncak musim kemarau di bulan Agustus yang diproyeksikan mencapai 48% wilayah daratan di Indonesia. Sementara itu sebanyak 77 zona musim atau 11% masih mengalami musim hujan pada bulan September. Menurut BMKG, beberapa wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim kemarau ini mulai dari Bangka Belitung, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, kemudian di Pulau Jawa, di NTT, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku dan Papua yang akan masuk daftar wilayah yang mengalami puncak musim kemarau pada bulan September 2026 ini.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Spotify Premium. Radio Chakra Krishna.
1: Ya, ke gatekeeper, Iis.
2: Fenomena Suan Horeg di Malang Raya menjadi salah satu hiburan yang banyak digunakan untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan. Namun, keberadaannya terus memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Pakar Sosiologi UMM, Profesor Wahyudi Winarjo, menilai Suan Horeg sebagai bagian dari budaya pop masyarakat postmodern. Selain menjadi ruang hiburan dan kebersamaan, fenomena ini dinilai memberikan dampak ekonomi bagi penyedia sound system, penyewa truk, parkir UMKM hingga pedagang kaki lima. Di sisi lain, Sri Jakra, Wahyudi mengakui dentuman suara berdaya tinggi ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Karena itu, fenomena Suan Horeg dinilai perlu dikelola dengan mempertimbangkan ekspresi budaya, manfaat ekonomi, serta kenyamanan publik. Menurutnya, Suan Horeg merupakan tren budaya yang dinamis dan berpotensi berubah seiring perkembangan zaman serta pencarian identitas masyarakat.
1: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
0: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Chakra Krishna.
1: Ya, sementara itu PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga sejumlah produk BBM non-subsidi per 1 September 2026. Sedangkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar ini masih tetap sama dengan bulan lalu. Harga Pertamax Turbo naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liternya. Lalu harga Pertamina Dex juga naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liternya. Harga Dexlet juga ikut naik menjadi Rp23.700 dari bulan lalu yang di angka Rp19.700. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta sektor relevan yang termasuk tingkat daya beli masyarakat.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
6: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, menit ke 23 lepas dari jam 10 pagi, Seru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Cek ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada Bapak Arif mengirimkan informasi jadwal layanan Simlink, layanan Samsat keliling ya di malam hari. Ini untuk yang bertempat di Katang Kediri begitu deh ya. Dan untuk jamnya itu jam 6 petang sampai dengan jam 8 malam, depannya Mall Pelayanan Publik Jalan Soekarno Hatta nomor 14, timurnya SPBU Katang Kediri. Nah, ini Seru Cakra yang berkepentingan apabila ketika pagi dan siang hari itu sibuk karena tidak ada waktu karena untuk kerja begitu, nanti bisa malam hari. Tapi ini untuk yang di Kediri ya, bisa langsung ke layanan Samsat keliling yang bertempat di depannya Mall Pelayanan Publik jam 6 sampai jam 8 malam hari Senin sampai dengan hari Jumat saja. Informasi traffic yang sudah masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Arjuna, perjalanan menuju ke arah Pati, Jawa Tengah. Ini sudah nyampe di kawasan Wilangan Nganjuk, lalu lintas masih aman saja, tidak ada hambatan. Pak Ipul menginformasikan mulai dari Kabuh Jombang sampai dengan Babat Lamongan, lalu lintas cenderung ramai, banyak truk muatan barang yang mendominasi, mohon untuk hati-hati. Pengendara kendaraan roda 2 beberapa saja, hati-hati saat mendahului kendaraan baik dari sisi kanan maupun sisi kiri. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Kapten Lukas Kustaryo Pentolan Siliwangi yang diburu tentara Belanda. Pada Selasa 9 Desember 1947, tentara Belanda melampiaskan amarahnya kepada penduduk kampung Rawo Gede. Kemarahan itu dipicu karena tentara Belanda tidak dapat menemukan Kapten Lukas Kustaryo, Komandan Kombi Siliwangi. Aksi Lukas yang cerdik dan cekatan hingga berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda, menempatkan namanya dalam daftar orang yang paling dicari Belanda. Kapten Lukas Kustaryo bahkan dijuluki si Begundel Karawang. Pimpinan Belanda saat itu mengarahkan ratusan tentara untuk memburu Kapten Lukas Kustaryo ke daerah Karawang hingga ke Rawagede. Sehari setelah perundingan Renville dimulai, tepatnya pada 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Ya, sementara itu pemerintah memberikan kesempatan kepada guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS guru yang prosesnya akan dimulai di awal 2027 nanti. Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengatakan kalau kesempatan itu menjadi bagian dari kesepakatan pemerintah dan DPR dalam penataan status kepegawaian guru P3K. Meski mendapat kesempatan mengikuti seleksi, guru P3K tidak otomatis berubah status menjadi CPNS. Kodari menegaskan setiap guru yang ingin menjadi CPNS harus mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain membuka kesempatan bagi guru P3K untuk ikut seleksi CPNS, pemerintah juga menyiapkan penataan bagi guru P3K paruh waktu. Guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K lewat sistem pengalihan yang diusulkan oleh instansi masing-masing. Mekanisme itu dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2027 mendatang. Pemerintah juga akan menata status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Sementara, ketentuan mengenai penata usahaan kepegawaian dan penganggarannya akan diatur lebih lanjut. Di sisi lain, pemerintah membuka pengadaan guru baru untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik, terutama di berbagai daerah yang agak terpinggirkan.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Yang Anda melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk di pagi menjelang siang ini pastinya juga merasakan suasana yang belum terlalu panas ya. Di menit ke 34 lepas dari jam 10 pagi ini masih cukup mendung untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, berawan, tidak terlalu panas, suhu masih di 31 derajat Celcius. Jadi masih aman yang mau melintas di Nganjuk. Untuk jalur arteri juga tidak ada hambatan, tidak ada perbaikan, tidak ada penutupan karena PHBN. Masih cukup aman, termasuk di ruas tol. Dari beberapa informasi yang masuk juga tidak ada hambatan. Tapi tetap hati-hati untuk truk muatan atau kendaraan dengan dimensi besar, ini juga sudah mulai banyak yang melintas di jalur arteri, terutama di Jalan Raya Surabaya Madiun. Ke Danti.
1: Terkait dengan suara dentuman kencang yang terdengar di wilayah Rejoso dan Gondang Nganjuk pada pagi hari tadi, Alvan, komentar di Facebook Cakra Krishna begitu banyak sekali. Ada salah satu yang menyampaikan ikut mendengar suaranya kencang di wilayah Jatisari. Ternyata setelah kita cari tahu lebih dalam, Jatisari itu masuknya di Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso Nganjuk. Itu juga sempat mendengarkan adanya suara dentuman kencang. Kemudian ini ada yang membagikan tanggapan layar, ada yang membuat story di WhatsApp ya. Kok menyebut latihan TNI AU terkait dengan petasan ini di wilayah Nganjuk Utara. Akhirnya terdengar suara dentuman yang kencang wilayah Rejoso Gondang. Namun kita harus menunggu informasi resmi dari pihak kepolisian, Alvan, karena sampai dengan menjelang siang hari ini dari pihak kepolisian itu masih belum memberikan keterangan. Terakhir update dari Polsek Rejoso itu informasinya masih dalam proses penyelidikan.
0: Bukan sonorek dan
1: bukan. Ini sementara banyak juga yang menambahkan komentar sonorek gitu. Nanti ternyata sonorek. Kemudian ada juga yang ikut menambahkan apakah suara ban yang meletus ya. Ada juga yang menambahkan iya terdengar suaranya seperti bom, semoga bukan bom beneran. Kemudian ada juga yang menambahkan kok saya tidak mendengarkan. Nah, ini kita masih itu tanda tanya juga ya, karena ada yang menuntut informasi lanjutan. Kata rekan-rekan di Facebook ini, jangan ditanyakan ke rekan-rekan tapi kasih tahu saja apa. Nah, kita bertanya soalnya kita juga cari info.
0: Masih belum pasti.
1: Iya, masih belum pasti karena dari pihak kepolisian itu juga masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, Alvan, ya. Jadi mohon ditambahkan info untuk Anda yang mengetahui ikut mendengarkan tadi pagi menjelang jam 9 pagi wilayah Rejoso dan Gondang Nganjuk, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, suara keras dentuman atau ledakan tadi terdengar di beberapa lokasi, utamanya di Kecamatan Gondang dan juga di Rejoso ya, sekitar jam 9 pagi tadi. Kita masih komunikasikan dengan teman-teman kepolisian untuk sumber suara tersebut karena informasinya masih belum pasti. Tadi masih dicari atau didalami begitu. Tapi lebih lengkapnya kita masih komunikasikan. Nanti akan kita share secepatnya tentang sumber suara dentuman yang terdengar di wilayah Rejoso dan juga di Kecamatan Gondang Nganjuk tadi.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya.

seperti kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, untuk Seteru Cakra yang berada di luar jangkauan siar, Anda masih dapat terus mendengarkan siaran kami lewat aplikasi streaming ya. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Ini bisa Anda download untuk selalu menyimak siaran kami kapanpun dan dimanapun. Dan untuk tidak ketinggalan informasi yang telah kami sampaikan, Anda juga bisa ikuti media sosial, ada Facebook dan juga akun Instagram Radio Cakra Krishna, atau langsung ke website, ada di cakrakrishna.com.

0: Ya, untuk informasi yang masuk dari pagi tadi ya, Sdrul Cakra, untuk traffic lalu lintas khususnya, ini informasi yang kita terima masih cukup lancar. Beberapa wilayah masih ada kegiatan PHBN memang, khususnya di Kecamatan Pagu dan juga di Kecamatan Gurah Kediri. Tapi di jalur arteri, jadi yang mau melintas masih kita himbau untuk lewat jalur utama ya, untuk menghindari kepadatan atau kemacetan imbas kegiatan PHBN yang masih berlangsung di beberapa wilayah sampai awal bulan September ini. Ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya, Alvan, ini tadi ada kiriman video masuk dari pendengar atas nama Mas Edo. Jadi rekaman CCTV yang diambil dari salah satu toko yang ada di Jalan Veteran Kota Kediri. Ada seorang laki-laki ini mengenakan helm berwarna putih, lalu celana berwarna biru, jaket berwarna hitam, mengenakan sepeda motor matic. Saat pagi hari tadi sekitar jam 6 pagi lebih 35 itu mengambil kantung kresek yang ada di sepeda motor yang terparkir depannya toko sayur. Kurang tahu kalau di sepeda motor kantong kreseknya itu isinya apa, tapi kalau dari rekaman video seperti kantong kresek belanjaan begitu ya, sayur dan lain sebagainya, ada dua kantong kresek. Ini tiba-tiba laki-laki tersebut mengambil begitu saja dan meninggalkan lokasi. Kalau kata Mas Edo, pelaku ini mengambil bingkisan tersebut kemudian kabur. Untuk kejadian sekitar jam 6 pagi lebih 35 tadi atau sekitar jam setengah 7, Mas Edo kami ajak untuk on air juga belum bisa karena posisi masih di luar. Saya masih coba ingin tahu untuk yang bersangkutan ya, kira-kira di dalam kresek itu ada bingkisan apa begitu. Dan juga untuk sang pelaku yang menggunakan helm berwarna putih, celana panjang berwarna biru seperti celana olahraga begitu, kemudian jaket berwarna hitam panjang, tiba-tiba mengambil begitu saja kantong kresek yang ada di sepeda motor Honda Beat terparkir di depannya toko. Lokasi di Jalan Veteran Kota Kediri, Sdrul Cakra. Kemudian informasi lanjutan ini tadi terkait dengan arus lalu lintas di jalur Mengkring Kediri masih cukup ramai lancar saja. Lalu hari ini adalah hari Polwan ke-78 tahun, tepat di 1 September 2026 ini. Nah, saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan rekan-rekan Polwan, termasuk juga ada Polwan Inspiratif Nganjuk yang kabarnya punya tempat sanggar tari juga ya. Nanti kalau sudah bisa kami hubungi terkait dengan jam on air, akan saya sambungkan. Kemudian dari Bapak Mukmin ini tadi sudah nyampe di Jombang, tepatnya jalur Gusdur Jombang. Untuk arus lalu lintas disampaikan lancar saja, jalan satu arah masih aman, cuacanya juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegaskan bahwa hak ekonomi konsumen layanan telekomunikasi ini akan dilindungi sepenuhnya ke depannya. Lewat Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital nomor 4 tahun 2026, operator seluler diwajibkan memastikan sisa kuota internet pelanggan tidak lagi hangus begitu saja. Kata Farida Dewi Maharani, PLT Kepala Biro Humas Komdigi, menjelaskan bahwa SE ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 273 tahun 2025. Di mana putusan itu mengamanahkan peninjauan aturan yang selama ini memungkinkan operator menghilangkan hak ekonomis konsumen atas kuota yang telah dibeli. Dewi memastikan aturan ini berlaku menyeluruh tanpa pengecualian jenis layanan ataupun juga jenis pelanggan. Pihaknya menambahkan, baik pelanggan prabayar ataupun juga pasca bayar, termasuk pelanggan korporasi, mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan kuota promo, kuota unlimited, kuota aplikasi hingga kuota malam hari pun wajib mengikuti ketentuan ini. Menurutnya, SE itu sekaligus mendorong operator untuk lebih inovatif dalam menjaga nilai ekonomis kuota pelanggan. Opsi yang ditawarkan, operator antara lain rollover, perpanjangan masa aktif, pengalian ke layanan streaming, kompensasi, hingga pengembalian dana atau refund.

Ya, masih kami tunggu kabar informasi dan juga kewaspadaan lain dari sekitar Anda, Teru Cakra, untuk di pagi menjelang siang hari ini. Sudah menjelang jam 11, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Naria DA dan Naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria DA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Siang hari ini jam 11 siang lewat 5 menit bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada II Satin dan juga Alvan Amar. Siap menerima informasi dari Anda. Tambahkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9000 1061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM. Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro. Sampai dengan siang hari ini ya, sedulur cakra, di hari Selasa awal September ini kita tidak terima info terkait dengan sisa-sisa agenda PHBN. Jadi sejauh ini jalur rute baik di ruas tol maupun di jalur arteri juga cukup aman, lancar, dan cuacanya juga bersahabat. Hanya saja yang masih jadi pertanyaan, untuk wilayah Nganjuk, Rejoso, dan Gondang sempat terdengar suara dentuman yang kencang tadi menjelang jam 9 pagi. Kita masih tunggu informasi resmi dari pihak kepolisian. Nanti akan kami sampaikan kembali kalau sudah ada keterangan resminya. Sementara itu, mendekati menit ke 9, saya cek dulu informasi yang masuk di ruang gatekeeper. Silakan, Iis.
1: Iya, video yang dikirimkan oleh Mas Edo tadi, Denti, terkait dengan nantinya seorang laki-laki yang tiba-tiba membawa kabur kantung kresek yang ada di sepeda motor Honda Beat ya. Ini ternyata kalau kata Mas Edo, yang hilang itu adalah ada daging ayam, okay, kemudian telur dan bumbu-bumbu untuk jualan. Jadi gitu, hasil belanja gitu ya yang diambil tadi. Ada seorang laki-laki mengenakan jaket berwarna hitam panjang, kemudian pakai helm berwarna putih dan celana berwarna biru panjang. Tiba-tiba itu kantung kresek yang ada di sepeda motor seorang yang gak ditunggu gitu diambil begitu saja, kemudian dibawa kabur mengenakan sepeda motor. Jadi ini adalah apa, pencurian ya, pencurian kantung kresek, iya, kantung belanjaan yang ada di sepeda motor seorang yang terparkir di depannya toko sayur di Jalan Veteran Kota Kediri. Itu informasi terakhir yang kami terima dari Mas Edo. Selanjutnya info dari Bapak Yanuar, perjalanan menuju ke arah Santren Kota Kediri ini sudah nyampe di sekitaran SLG. Banyak kendaraan truk muat tebu ya, hati-hati. Lalu tadi dari Pak Irfan menyampaikan saat ini di Gondang Nganjuk cuaca juga cerah, lalu lintas masih lancar saja arah ke Puncu ke Nganjuk. Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya II Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1, klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Hotija Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Hotija Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Hotija Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Hari Polisi Wanita atau Polwan yang diperingati setiap 1 September di Indonesia. Tahun 2026 ini, Hari Polwan memasuki usia ke-78, menjadi momentum untuk mengapresiasi pengabdian dan kontribusi polisi wanita dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejarah Polwan bermula pada 1 September 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saat itu, 6 perempuan Indonesia mengikuti pendidikan kepolisian dan menjadi cikal bakal lahirnya polisi wanita di Indonesia. Kehadiran Polwan kemudian terus berkembang dengan perannya semakin luas di berbagai bidang kepolisian. Pada Hari Polwan ke-78 tahun 2026, Polwan mengusung tema One Police Woman Extraordinary Impact yang dimaknai sebagai satu polisi wanita mampu memberikan dampak yang luar biasa. Tema tersebut menekankan pentingnya profesionalisme, pelayanan yang humanis, serta kontribusi nyata dari Polwan di tengah masyarakat. Selamat Hari Polwan ke-78, semoga Polwan semakin profesional, humanis, dan terus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada Mas Kopeng ini tadi berbagi informasi video yang disertakan lagi isi BBM di Pom Brangkal Mojokerto.
0: Okay.
1: Tujuannya nanti ke Surabaya. Kalau saya lihat antrian tidak terlalu panjang Danti.
0: Mm-hmm.
1: Nah ini jam-jam kerja ya, jam segini jadi tidak terlalu ramai begitu.
0: Baik.
1: Untuk solar masih ready, bill mm-hmm. solar di Brangkal Mojokerto.
0: Okay.
1: Kemudian untuk Pertalite juga masih aman di sana.
0: Okay.
1: Lanjut lagi mengarah ke Surabaya, semoga mm-hmm. lancar, tidak ada hambatan.
0: Amin.
1: Kemudian Mas Edo menginformasikan untuk kantung kresek belanja yang uh-huh. diambil oleh seorang laki-laki itu okay. ternyata sang korban atau pemilik atas nama Ibu Sumila uh-huh. warga Sukorame RT 15 RW 4 Kota Kediri.
0: Oh.
1: Nah ini mengambil tanpa izin ya, yeah. bisa dibilang mencuri begitu saja
0: uh-huh.
1: padahal perkara yang sepele ini uh-huh. ada daging ayam, kemudian juga ada bumbu-bumbu lainnya yang digunakan okay. untuk jualan. Saya kurang Baik. Tahu jualannya jualan apa.
0: Mm-hmm.
1: Hanya saja barang belanjaan tiba-tiba diambil oleh mm-hmm. orang begitu.
0: Okay, yes.
1: Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Anwar, perjalanan menuju ke arah Kediri. Mm-hmm. Mohon info jalur dalam Kota Kediri apakah ada hambatan? Sejauh okay. ini masih aman ya Danti ya?
0: Iya,
1: tidak
0: aman.
1: Ada info masuk mengenai adanya kepadatan mm-hmm. atau adanya insiden, apalagi okay. di Kaliombo juga sudah dibuka, jadi tidak terlalu padat seputaran jalur alun-alun, Simpang Baik. Baruna, begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tetap hati-hati saja karena okay. lalu lintas kabarnya juga masih aman, Danti.
0: Terima kasih informasinya, Ii Satin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sudah ada yang bergabung, Mas Azril. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, bagaimana kabarnya, Mas Azril?
1: Alhamdulillah, saya kasih.
0: Alhamdulillah. Gimana, sampai di mana, Mas?
1: Ini sekitaran Gatot Subroto mendarat.
0: Wah, Gatot Subroto Kediri, Nganjuk.
1: Teh Krisna.
0: Oh, Nganjuk.
1: Iya.
0: Es Teh Krisna ya. Apakah kira-kira juga punya harapan jadi mitra kami ya, Mas itu?
1: Kayaknya ya.
0: Kok namanya
1: kan,
0: itu mirip.
1: Tehnya di sini, krisnya di sana.
0: Oh gitu. Ini dari warnanya kan juga orange, kayak studionya kami.
1: Iya. Betul. Cuma selisihnya nggak ada wayangnya gitu aja.
0: Waduh, iya betul. Ini gimana, Mas? Kondisi di sana sepanjang perjalanan juga dari Jombang bagaimana?
1: Masih ramai, cuma lancar.
0: Oke. Okay.
1: Sampai sekitaran Gatot Subroto ini.
0: Oke. Okay.
1: Nggak terlalu ramai juga gitu, enggak. Cuma cuacanya ada yang panas, ada yang tadi sekitaran Cokomoro sedikit agak mendung.
0: Berawan.
1: Nah, ini Gatot Subroto mulai panas lagi ini.
0: Panas lagi, tidak merata ya cuacanya. Kayak kemarin Mas Azril, yang Mas Azril di Bojonegoro ya, di sini itu mendung.
1: Ya.
0: Kemudian menjelang jam 5 justru panas terik.
1: Iya betul, di Bojonegoro.
0: Iya loh.
1: Mas derajat kalau nggak salah.
0: Cuacanya tidak menentu, tapi tidak ada hujan sama sekali ya, ya Mas ya.
1: Aja. Jadi sampai sore itu kita melawan matahari mengarah ke barat.
0: Melawan matahari. Iya ya, cukup silau ya Mas Azril sampai sore.
1: Iya. Okay. Kalau misalkan kita keluar dari kabin itu kering, Mbak.
0: Saking terik panasnya ya.
1: Ya, tinggal goreng.
0: Waduh.
1: Misalkan kerupuk gitu.
0: Kemarin kabarnya bawa air itu sampai hangat, Mas. Lah kok enggak bawa teh celup kemarin?
1: Harusnya.
0: Harusnya
1: takutnya
0: ya.
1: Tapi kalau bawa gula kan nanti banyak semut yang masuk ke
0: sapi. Repot juga nanti bersihinnya.
1: Nah, itu. Sampai panas, beneran sampai panas kemarin
0: iya.
1: Itu.
0: Karena saking tariknya ungkapnya suhu
1: saking
0: ya Mas Azril.
1: Iya.
0: Ini borong atau enggak Mas? Nanti jaga-jaga kalau di tengah perjalanan kurang kalau satu.
1: Oh enggak, ini nanti dekat kok Mbak.
0: Oh.
1: Nanti sekitaran Caruban Madiun aja. Mas Kopeng ini kayaknya yang
0: dimana, Mas
1: Surabaya dua tempat ini.
0: Waduh, ke timur petit ya.
1: Timur Pedit, ya, jadi beliaunya itu ke sekitaran Margomulyo dulu.
0: Oke. Okay.
1: Habis Margomulyo terus geser ke sekitaran Perak.
0: Iya. Waduh, dua lokasi.
1: Dua lokasi, siapkan estek Anda, Kakak Kopeng.
0: Kalau arah timur itu biasanya beli di mana, Mas, langganan?
1: Sekitaran Krian.
0: Oh, Krian. Kalau arah barat, es teh gemoy, es teh Krisna. Kita sampai hafal.
1: Kalau ke barat ini ke Krisna, Gatot Subroto, Nganjuk, sudah lepas apa namanya bundaran itu.
0: Iya, Mas dulu asal usulnya kok bisa langganan di situ, kok bisa nemu itu loh? Gimana awalnya?
1: Gimana ya, Pak? Kayak saya sama Mas Kopeng itu lidahnya itu milih-milih.
0: Oh gitu. Berarti ini kalau sudah langganan berarti recommended ya.
1: Cocok. Iya.
0: Oh gitu.
1: Kan biasanya ada yang manis, cuma manis aja.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau saya Mas Kopeng itu kan suka manis cuma ada sepetnya sedikit.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh iya. Ada aftertaste-nya yang masih teh banget gitu ya.
1: Nah itu. Kalau random itu yang ke arah selatan.
0: Belum tahu atau belum ketemu ini?
1: Belum nemu. Soalnya itu tadi kan jalurnya terkadang kita via kunjang, terkadang
0: Iya.
1: via pari kan gitu.
0: Nggih, betul. Ini berarti kirim barang sekaligus survei kedai teh ya, Mas ya.
1: Survei kedai teh.
0: Ini kayaknya kalau saya mau buka franchise, mau buka kedai es teh itu tanya Mas Kopeng, Mas Azril ini, Mas yang enak itu di mana?
1: Pasti jadi langganan nanti.
0: Oh
1: Tinggal
0: gitu
1: lihat
0: ya.
1: arahnya kemana ini.
0: Waduh, ya, baik. Soalnya Mas, kita yang orang Nganjuk gitu loh, belum pernah nyoba yang es teh Krisna. Dan kami juga heran, Mas Kuping sama Mas Azril ini loh, kok nemu aja?
1: Di situ soalnya ada beberapa UMKM juga Kak,
0: Iya,
1: gitu
0: rame ya.
1: di lokasi sekitar itu. Jadi lumayan rame itu juga, dan gimana ya, banyak juga sih pelanggan yang beristirahat, tempatnya juga sejuk.
0: Alhamdulillah. Harganya lebih mahal atau sama saja, Mas? Umum, normal.
1: Umum sih Mbak.
0: Berarti ini layak jadi langganan kalau harganya normal, rasanya enak ya.
1: Iya. Tapi misalnya kayak es teh ini yang arah ke barat sama ke timur atau ke selatan, ke utara maksudnya, mohon maaf. Itu tinggal kering aja kan, kita tinggal ngambil gitu aja udah.
0: Tinggal kering saja. Sudah ada nomornya ya?
1: Nah itu, jadi pesan satu, dua kayak gitu, kita kan nggak terlalu berhenti lama-lama, soalnya kan pinggir jalan gitu. Kita parkirnya
0: Mas.
1: Di bawah jalan kan nggak enak juga kalau terlalu lama.
0: Benar sekali. Mas, kalau hari ini kirim caruban ini sendiri atau ada rekannya?
1: Sendirian.
0: Sendirian. Oh iya.
1: Nanti ada teman di belakang menyusul kayaknya, tapi belum
0: Menyusul.
1: kelihatan, ini dua
0: Mas
1: armada.
0: siapa yang satunya itu? Saya kok agak lupa namanya.
1: Oh, bukan.
0: Bukan.
1: Bukan Mas Marman.
0: Bukan. Ini baru lagi.
1: Satunya lagi. Kan ada empat driver
0: itu
1: di
0: ada
1: kantor.
0: empat. Ada Mas Azril, Mas Kopeng, Mas Parman. Satunya Mas siapa ini?
1: Sama Mas Rofik.
0: Mas Rofik. Ajak join juga Mas Cakra Krisna. Nanti
1: kayaknya
0: biar.
1: Lebih bukan servernya sih.
0: Oh gitu. Sukanya apa? Dangdutan mungkin ya?
1: Gimana ya? Lebih suka lo suasana acara random aja gitu. Maksudnya
0: random saja.
1: Kalau nanti kayaknya Mas Kopeng menyusul Mas Parman. Mas Parman kan udah duluan
0: gitu.
1: Dari tadi pagi kayaknya di Surabaya.
0: Baik. Ini Mas Kopeng juga antri on air ini nanti habis Mas Azril.
1: Sekitaran Guyangan, traffic light yang mengarah ke timur agak padat itu.
0: Oh, ramai ya Mas ya. TL
1: iya,
0: yang ke timur ya Mas ya.
1: Yang arah ke timur.
0: Guyangan Nganjuk.
1: Lumayan padat untuk kendaraan yang mendominasi muatan barang sih Mbak.
0: Kendaraan muatan barang. Cuacanya sama atau redup Mas kalau guyangan?
1: Masih sama ini, di sekitaran 31 derajat. Masih aman lah, masih ada angin semilir.
0: Siap Mas Azril, ada tambahan?
1: Cukup Mbak Danti ya, terima kasih. Nanti insya Allah di update untuk kedepannya kalau ada kewaspadaan.
0: Siap,
1: tinggal
0: kami tunggu.
1: Mas Kopeng yang naik ini.
0: Iya, gantian ya berdua ini. Kita nyebutnya itu duo duo sejoli itu loh.
1: Duo wek-wek.
0: Ya, oh duo wek-wek. Baik. Waduh, ini julukannya lucu ini. Ini nanti lah dikomeni sama Bapak Joko kalau pas monitor.
1: Pak Joko di mana nih? Tadi belum naik.
0: Ini belum Mas, belum ada info. Kalau semalam kan informasinya kirim Surabaya, terus mau balik lagi Nganjuk. Hari ini belum info.
1: Masih tidur, kayaknya mesti istirahat.
0: Istirahat nyicil tidur ya. Terima kasih ya Mas Azril. Hati-hati di jalan. Semoga aman, selamat sampai tujuan ya Mas.
1: Amin. Siap, selamat bertugas juga. Sehat selalu buat semuanya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Azril, sampai di wilayah Guyangan Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, jam 11 siang lewat 38 menit. Sedulur Jagra, kami tunggu informasi dari Anda, khususnya yang ada di wilayah Rejoso dan Gondangan Jogja. Apakah Anda juga mendengar suara dentuman kencang tadi menjelang jam 9 pagi?
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Nariah.

update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Mas Kopeng, selamat siang.
1: Siang, Bang.
0: Bagaimana Puanas. Kabarnya? Puanas. Tapi sehat ya, Mas?
1: Alhamdulillah,
0: sudah sembuh, sehat kembali ya. Baik. Tadi sudah sempat Mas Azril. Ini kata beliau, Mas Kopeng arah timur ya hari ini.
1: Surabaya.
0: Kalau untuk siang hari ini sudah sampai mana, Mas?
1: Ini sudah nyampe sekitaran Balongbendo.
0: Sidoarjo.
1: Balongbendo ya.
0: Baik. Gimana sepanjang perjalanan? Puanas lancar atau ada hambatan?
1: Ini 34 derajat di Balongbendo ini.
0: Puanas ini, Mas Azril tadi kabarnya 31, Mas Kopeng sudah 34 derajat ya.
1: Ya, ini Surabayanya.
0: Sudah sanggup es teh belum, Mas?
1: Belum, ntar dikrian, belum Mas Azril tadi yang cerita.
0: Yang es teh gemoy itu tuh.
1: Ya,
0: langganan, baik. Panas sekali. Mas, ini tadi panasnya merata atau ada beberapa daerah yang mendung kalau dari Jombang?
1: Merata ya.
0: Merata iya. Panas ya, arah timur?
1: Ya. Arah timur itu.
0: Dua tempat ya, Mas, nanti Surabaya?
1: Iya, betul sekali. Dua tempat.
0: Panas, rame. Semoga nggak ada kepadatan ya, Mas.
1: Ya, Mbak. Amin ini. Dominar truk muatan besar-besar ini.
0: Sama kayak Nganjuk tadi ya. Banyak kendaraan bermuatan.
1: Iya. Truk gandeng, leler.
0: Lengkap semuanya. Ini tadi ya, sudah sempat isi BBM belum, Mas?
1: Sudah ngisi daerah Brangkal Mojokerto.
0: Brangkal Mojokerto, stoknya ada atau tidak semuanya?
1: Aman, solar
0: sama aman ya, ready semua. Alhamdulillah. Soalnya kemarin itu infonya wilayah Gemean, Soko Mojokerto, pertamaknya kosong. Kalau yang Mas Kopeng ini tadi wilayah Brangkal ya?
1: Brangkalnya ya, pasar Brangkal gitu. Aman, solar, petrali.
0: Ada semuanya ya, Mas ya?
1: Ada semua, ready.
0: Ready ada semua. Mas Kopeng, tadi saya sama Mas Azril itu dikasih saran kalau Mas Kopeng sama Mas Azril ini nyebutnya duo wek-wek gitu. Kan kita sebelumnya nyebutnya kan dua sejoli. Ini berarti habis Surabaya dua lokasi nanti langsung balik Jombang, Mas Kopeng.
1: Langsung balik ke Jombang, Mbak.
0: Baik. Mas, kalau ditinggal Mas Kopeng kirim-kirim kayak sekarang, kalau di rumah yang ngurusin kambingnya siapa, Mas? Ternaknya.
1: Nyonya, Mbak.
0: Oh, nyonya.
1: Iya.
0: Ini saya salut loh kalau Mas Kopeng di tengah-tengah kesibukan masih menyempatkan cari pakan.
1: Iya, Mbak. Mana lagi terpulang ya kan.
0: Enggak sempat ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Ada
1: kalau sempat ya.
0: Iya.
1: Bawa arit, Pak.
0: Ini kalau yang belum tahu ya, Mas ya, kalau Mas Kopeng menepi kemudian turun dari kendaraan kemudian bawa itu pasti takut orang-orang. Lo Masnya ini kok bawa apa, arit mau kemana gitu? Ternyata mau cari pakan.
1: Cari pakan ya, kan bawa langsing.
0: Iya, baik. Semoga lancar-lancar selalu ya, Mas ya, usahanya juga. Amin, baik. Ada tambahan, Mas Kopeng?
1: Sampun, Mbak, itu aja.
0: Siap. Semoga nanti aman, selamat sampai tempat tujuan ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Salam untuk semua.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kopeng. Sudah sampai wilayah Sidoarjo.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
4: Sudah Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ya, untuk Bapak sendiri gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat podcast grup WA, juga di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong, ya, itu wilayah-wilayah hutan, itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu ya.
4: Okay.
5: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan, ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
4: Iya.
5: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan bakar-bakar. Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk, juga bisa menghubungi di pusdalpro kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalpro kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama Dinas Pemadam Kebakaran.
4: Oke, Pak, siap. Seandainya terima kasih.
5: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
4: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
5: Sama-sama, Mbak Ima.
4: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Sampai dengan siang hari ini masih bersama saya Dante Danila, gatekeeper ada Iis Natin dan juga Alvan Amar, siap menerima informasi dari Anda. Cek informasi ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Ya, dan tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman. Okay. Ini perjalanan di jalur Nganjuk menuju ke arah Jombang. Sampai di Simpang 3 Mengkring masih cukup lancar, tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang sejak tadi banyak ditemui. Mm-hmm. Beberapa bus juga terlihat ngetem di kawasan Mengkring, jadi lebih hati-hati yang mau melintas di jalur Mengkring dan sekitarnya.
0: Okay.
1: Kemudian informasi lain dari Pak Putra, seputaran Serengat Blitar menginformasikan saja cuaca sudah mulai panas. Okay. Lalu lintas ramai lancar, terutama dominasi kendaraan yang menuju ke arah Blitar Kota.
0: Okay.
1: Mbak Retno melintas di ruas tol ke arah Surabaya mau ketemu klien katanya. Ini sampai di ruas tol Mojokerto, tadi melintas di res area Melati, ini cukup ramai untuk jalur tol yang ke arah Surabaya dengan dominasi roda 4 serta bus muatan yang menuju ke arah Surabaya. Arah sebaliknya untuk ramainya truk muatan dan juga beberapa kendaraan pribadi. Masih lancar, tidak ada insiden, tidak ada perawatan di sepanjang jalur tol dari Bantar sampai ke Surabaya. Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, masih kita tunggu informasi dari Anda. Anda bisa mengabarkan kewaspadaan di jalur yang Anda lalui atau di tempat Anda berada. 0852 9000 10061.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Jagra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Terima kasih dan sampai dengan siang hari ini jam 12 siang lewat 3 menit. Tetap bersama saya Danti Danila, Gatekeeper, ada Iis Atin dan Alvan Amar. Siap menerima informasi dari Anda. Tambahkan bisa melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9000-1061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Biyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Randu Blatung Blora, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Biyata Herbal Naria Randu Blatung yang berlokasi di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km, dari Simpang 3 Kedung Jambu ke arah barat kurang lebih 100 meter. Lokasi Biyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Siang hari ini bagaimana sedulur cakra? Sudah memasuki jam makan siang ya? Sudah sempat makan siang, istirahat sejenak atau belum? Atau bagi Anda yang masih dalam perjalanan, cuacanya bagaimana? Apakah panas, menyengat, cukup terik? Suhunya sudah mencapai berapa derajat Celcius siang hari ini? Mari kita cek ke ruang gatekeeper, silakan Alvan.
1: Ya, panas dan di beberapa wilayah informasi yang masuk tadi cukup terik juga kondisinya.
0: Baik.
1: Kemudian untuk informasi traffic disampaikan oleh Mbak Uca tadi melintas di jalur Kertosono yang ke arah Jombang lewat arteri sampai di Simpang 3 Mengkreng, ini cuaca cukup panas, lalu lintas lancar, dominasi roda 4 dan juga beberapa truk muatan. Kemudian dari Merican disampaikan oleh Mbak Kusnul, Merican menuju ke arah Kediri Kota ini juga cukup ramai, rencana nanti mau lewat Mojoroto, ini baru sampai di Simpang 4 Pasar Merican yang padat tadi seputaran Simpang 3 Pabrik Gula Merican yang ke arah Jombiru dan juga di area pabrik gula, karena untuk produksi juga berlangsung, jadi cukup terik kondisinya. Kemudian dari Mbak Aviatus di Warujayeng ke arah Nganjuk Kota, sampai di Jalan Raya Sukomoro, ini juga kondisinya ramai, anginnya lumayan, lebih hati-hati saja. Kemudian satu lagi, Pak Muhaji naik di Getol Bandar Kedung Mulyo Jombang menuju ke arah Madiun, ini masih lancar sampai di exit tol Nganjuk, ini masih aman juga, tidak ada hambatan dengan dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi saja, Dante.
0: Oke, terima kasih informasinya Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Ciakra, penanganan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur masih terus dilakukan. Perumbulokan WIL NTT hingga kemarin, 31 Agustus 2026, telah menyalurkan 862 ton beras bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di 7 kabupaten di Pulau Flores. Bantuan itu diberikan untuk memastikan kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi selama masa pemulihan. Selain bantuan pangan, pemerintah dan berbagai pihak juga terus menyalurkan logistik serta kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. PT Perusahaan Pengelola Aset bersama BNPB juga menyalurkan bantuan logistik dengan total bobot 2 ton. Sementara itu, TNI Angkatan Laut juga membantu distribusi sembako untuk masyarakat yang terdampak gempa di wilayah Maumere dan Reo. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores NTT pada 15 Agustus 2026 lalu dan sempat memicu peringatan dini tsunami. BMKG menyatakan peringatan tsunami telah berakhir, namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan selalu mengikuti informasi resmi.

0: Sedulur cakram muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambah Beras Jombang telah menghasilkan kepengurusan baru PBNU masa khidmat 2026 hingga 2031. Kiai Haji Bapak Miftahul Ahyar kembali ditetapkan sebagai Rais AM PBNU. Sementara Kiai Haji Bapak Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Pemilihan Ketua Umum PBNU pada muktamar kali ini menggunakan mekanisme Ahlul Hali Wal Ahdi atau Ahwal, dan keputusan tersebut ditetapkan melalui voting tertutup dengan hasil 401 suara memilih mekanisme ahwa, 150 suara menghendaki pemilihan langsung, dan 1 suara dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, 9 anggota ahwa bermusyawarah dan secara mufakat menetapkan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU. Bapak Ayi, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Sobat Ifra, apa kabar di siang yang panas ini?
0: Kabar baik, bahagia. Bapak Ayi, bagaimana kabarnya?
1: Sehat, masih berkecimpung di luar kota.
0: Wah, di mana luar kotanya Bapak?
1: Ya, ini saya sekarang posisi di Dukuh Ngadiluwe. Di tempatnya sahabat saya ya. Tempat sahabat saya, Pak Lik. IR Muhammad Ari Subronco, spesialis sound.
0: Iya, sejak kapan di sana Bapak?
1: Baru nyampe ini.
0: Baru sampai?
1: Ini tadi berangkat dari baru nyampe. Tadi malam berangkat dari rumah Kediri.
0: Oh, gitu.
1: Dari Jabon.
0: Jabon kalau Kediri ini maksudnya mana Bapak?
1: Kota no.
0: Oh, kota Kediri.
1: Kota. Sebelah utaranya pabrik gula merica.
0: Oh, situ maksudnya Jabon.
1: Iya, jalanan ke arah Warujayeng.
0: Nggih, berarti itu ya Bapak, ya lumayan ya masihan kalau ke Ngadiluwe.
1: Iya, lumayan juga seperti seperti ke pulang ke rumah nganju.
0: Gimana tadi sepanjang perjalanan, amankah Bapak Ayi?
1: Iya, aman. Aman ya. Tadi lewat Murongo saya kira lumayan panas.
0: Iya.
1: Lumayan panas, aman, terus itu yang lewat pembangunan jembatan berantas untuk di tol itu ya.
0: Oh iya.
1: Itu agak berjebu, yang pakai roda dua mending tutup aja belum lah.
0: Oke.
1: Okay. Emang mata ya.
0: Apalagi ya, musim kemarau.
1: Tapi nggak memang kok, Pak. Iya, kemarinnya ini lagi seru ini.
0: Iya.
1: Itu aja terus. Tadi lewat Ronggo saya kira jalannya nggak macet ya. Sedikit ada macet, banyak truk gandeng yang ngangkut tebu itu.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi jalannya merambat, tapi aman sampai sini.
0: Baik, rencana pulang Nganju kapan Bapak Panjenengan?
1: Wah, nggak tahu ini jadwalnya masih belum. Bisa juga nanti ke rumah Jabon dulu, habis ke rumah Jabon langsung ke rumah Nganju ya. Soalnya tadi malam juga baru pulang dari Surabaya.
0: Oh, dari Surabaya langsung ke rumah yang Jabon?
1: Ke rumah Nganju, cuma tadi malam dari Surabaya itu turun tol itu ya, turun tol Muldoko itu, yang ada masjid Muldoko, mau adek akhirnya kan muter itu. Saya muter lewat Sembung.
0: Oh iya.
1: Sembung terus lewat Kediri ya, akhirnya yo muter lewat Papar. Macetnya gak karuan nih Mbak, tadi malam.
0: Ada info kan Bapak?
1: Tahu ada apa itu.
0: Soalnya semalam itu banyak yang putar balik, ada Bapak Andreas juga. Kemudian
1: misalnya
0: agak
1: keluar tol langsung mau ke ambil arah barat, loh kok macetnya nemen gini, langsung saya ambil arah timur.
0: Iya, ini kita semalam juga sempat komunikasi dengan pihak kepolisian, kemudian sekitar jam 8, kalau nggak salah jam setengah 8 atau jam 8 ya kemarin itu.
1: Ya, jam 8-an saya turun tol itu ya sekitar jam 8-an.
0: Oke.
1: Macetnya gak karuan, terus akhirnya muter lah. Iya. Muter gak apa-apa daripada macet.
0: Daripada nunggunya lama ya Bapak.
1: Iya, kalah bensin 5 liter gak apa-apa lah. Kloso.
0: Iya.
1: Soalnya udah gak ada jalan butulan.
0: Betul.
1: Itu. Iya, jalan satu-satunya itu. Gak ada alternatif ya, balik kucing lewat sembung. Ya.
0: Nge.
1: Ya, itu aja infonya.
0: Oke, baik.
1: Lanjut.
0: Siap, terima kasih Bapak.
1: Kami sama-sama, ya. Salam sehat buat sahabat Cakra ya.
0: Salam sehat Bapak.
1: Siap-siap.
0: Siap, terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bapak Ayi ada di wilayah Ngadil, Weh Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna Sedulur Jagra terkait dengan hasil Muktamar NU ke-35 ya, di mana Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU sebelumnya menjadi calon dan perolehan suara tertinggi dalam penjaringan 5 besar calon Ketua Umum PBNU dengan 472 suara. Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang sejak 27 Agustus hingga 31 Agustus itu kemudian resmi ditutup pada Senin kemarin. Hasil muktamar diharapkan menjadi pijakan bagi NU dalam menjalankan program dan pengabdian organisasi, khususnya untuk 5 tahun ke depan.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Camilan getuk pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan getuk pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari Kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, getuk pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti getuk pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi atau sukun, getuk khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Getuk pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam getuk pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama getuk pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan getuk pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan getuk pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Getuk pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
1: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Kalimantan. Kementerian Kehutanan mencatat hingga 30 Agustus 2026 malam, terdapat 946 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 455 titik berada di Kalimantan Barat, 308 titik ada di Kalimantan Tengah, dan 18 titik ada di Kalimantan Selatan. Meski jumlah hotspot secara nasional menurun dibandingkan hari sebelumnya, penanganan karhutla tetap diperkuat karena kebakaran masih terjadi di sejumlah lokasi, dan asap berdampak pada kualitas udara serta jarak pandang. Tim gabungan terus melakukan pemadaman darat, patroli, pengecekan lapangan, hingga operasi waterbombing untuk mencegah api semakin meluas. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memperkuat penanganan dengan melakukan pembasahan lahan gambut serta mengoptimalkan dukungan operasi di lapangan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi kemarau yang meningkatkan risiko karhutla. Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada Pak Imam ini tadi menginformasikan arah ke Bojonegoro, okay. Sudah nyampe di hutan Bojonegoro ya, lepas dari Rejoso masih lancar Denti, tapi hati-hati karena banyak jalan yang bergelombang serta berlubang juga. Kemudian informasi dari Ibu Etika di kawasan Kota Kediri, ini Bandar Ngali masih aman saja, tidak ada hambatan. Cuacanya sangat cerah, banyak-banyak minum air putih ya, untuk agar tubuh ini tetap terhidrasi. Pak Bagus menginfokan arus lalu lintas di ruas tol arah ke Solo, ini sudah nyampe di jalur tol Nganjuk, cukup lancar, tidak ada hambatan. Ini untuk cuaca juga cukup bersahabat saja. Kemudian tadi ada info masuk, ini disampaikan oleh Bapak Senopati, sudah nyampe

Masih kami tunggu informasi dari Anda, Sedulur Cakra. Anda bisa mengabarkan 0852 9001061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra, di jam 12 siang lewat 38 menit. Kembali kita cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada Mas Dion menuju ke arah Kertosono. Ini sudah nyampe depannya pasar Kertosono ya. Untuk lalu lintas masih lancar, tidak ada hambatan. Ada penjemputan, ini keluarga dari Malang nyampe di stasiun Kertosono. Pak Joko lagi cangkruan, Mbak Danti. Cangkruan itu bahasanya
0: nongkrong
1: gitu loh. Ya kalau kata Pak Joko lagi cangkruan ini ngopi bersama siapa kira-kira Pak Joko ini? Apakah bersama Mas Kopeng? Ngopi Mas Kopeng, cuaca sangat panas, lalu lintas sangat lengang sekali. Masih di Gondang kalau tidak salah. Ini Pak Joko Suparno. Kemudian dari Mas Azril, lepas dari Terminal Caruban arah ke timur. Arah ke timur ini berarti arah ke

0: Nganjuk aman, cuacanya panas di 34 derajat Celcius ya. Masih sangat cerah, Sru Cakra masih aman. Jalur Madiun arah ke Nganjuk, tepatnya ini di depannya Terminal Caruban Madiun. Mampir ke Pak, siapa ya? Pak Agus ya?
1: Iya, yang di Caruban Bapak Agus.
0: Pak Agus. Tapi kurang tahu ini Pak Agus di Kediri, di Malang atau di terminal. Biasanya sih di terminal ya.
1: Okay,
0: kemudian ini tadi dari Bapak Jauhari menginformasikan di kawasan Kediri Kota. Ini cuaca juga sangat cerah melewati proyek pembangunan jembatan. Ini jembatan jalur tol Kertosono arah ke Tulungagung atau arah ke Blitar. Nah, ini jembatan baru yang nanti akan digunakan menjadi ruas tolnya Bandara Doho Kediri. Kemudian Pak Khotib menginformasikan panas sekali. Ini di kawasan mana Pak Khotib? Dari Warujaeng ke Radio Cakra Krisna. Lalu lintasnya aman. Sebentar, video kurang jelas karena ini tadi beliau sambil mengemudi ya.
1: Jadi
0: yang keambil ini bagian kemudinya saja, bagian kabinnya. Hati-hati Pak Khotib, cuaca memang sangat cerah. Jangan lupa makan bakso dulu, makanan favoritnya Pak Khotib ya. Oh, sudah nyampe depannya studio Radio Cakra Krisna. Ini lewat depannya NR Hamad gitu loh.
1: Oh iya, baratnya studio.
0: Iya betul. Jadi mau mampir Pak atau
1: Pinara?
0: Monggo Pinara.
1: Monggo.
0: Atau ada tujuan lain di sekitaran kalian Nyar Ngeronggot. Nanti kalau mampir jangan lupa ya. Saya nanti ditemui sama teman-teman juga karena ada saya, ada Danti, ada Alvan juga ya. Oh, ternyata lurus ini dari videonya.
1: Gitu.
0: Sudah makan bakso tadi lah. Benar kan? Suka bakso ini beliau. Kita sebetulnya satu leting, Mbak. Sama-sama suka bakso. Tapi saya nggak berani terlalu sering ya. Sudah bulat, tambah bulat nanti saya. Kalau Pak Khotib kayaknya sih nggak bulat ini beliaunya. Masih kelihatan aman kalau saya lihat dari foto profilnya. Wah. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Mas Bima. Nyampaikan ini di Terminal Mojokerto, simpang 4 Terminal Mojokerto ini masih aman saja ya, tidak ada hambatan. Pak Khotib menyampaikan, saya 84 loh Mbak, loh iya kah? Tingginya 180 mah gak apa-apa Pak Khotib.
1: Iya, laki-laki masih normal segitu.
0: Tapi tingginya berapa dulu Pak? Ini kalau 84 tinggi 180 gak apa-apa, ini keker gitu ya. Tapi kalau cewek 84 tinggi 160 kayaknya nanti kalau segitu, aduh kebesaran gitu ya, seperti saya ini.
1: Enggak, is kan itu, apa namanya, body goals.
0: Oh body goals, amin. Pak Khotib monggo mampir nanti ketika sudah selesai ini ya pekerjaannya. Dari studio sih arah ke timur, mungkin arah ke Kertosono Danti.
1: Oke, terima kasih informasinya Iis Adin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Sedulur Cakra, bagaimana jalur yang Anda lalui siang hari ini? Jalurnya aman atau tidak? Kemudian cuacanya panas, terik atau justru berawan sampai dengan siang hari ini? Karena informasinya ada daerah yang cuacanya itu tidak merata, meskipun masih dalam satu kabupaten. Ada yang cerah, ada juga yang sedikit berawan. Anda bisa menambahkan 0852-9001061.
3: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
4: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
5: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 tertengki kalau di Kecamatan Panggul.
4: Setiap hari. Dongko,
5: setiap hari. Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
4: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
5: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
4: Yeah.
5: Itu yang terus rencana nanti di Guguran.
4: Yeah.
5: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari, nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
4: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
5: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
4: Oh, setiap wilayah.
5: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
4: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
5: Iya, ya lebih.
4: Lebih.
5: Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, ada satu RT aja ada satu tandon.
4: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
5: Selama ini bebas.
4: Bebas.
5: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
4: Bolak-balik. Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
5: Iya, masih bisa bertambah.
4: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
5: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur, sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
4: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
5: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
4: Dikabarkan update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya.
5: Jumlah.
4: Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
5: Sama-sama.
4: Semoga
5: terima kasih.
4: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
5: Amin.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: istriku.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nganjuk juga menjadi perhatian serius di tengah kondisi musim kemarau dan ancaman El Nino. Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk Bapak Amin Fuadi menyebut kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya dipicu aktivitas pembukaan lahan. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian karena api dapat dengan mudah meluas saat vegetasi dalam kondisi kering. Selain mengancam kelestarian hutan, kebakaran juga berpotensi memperburuk persoalan ketersediaan air bersih. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga tata air dan menyimpan cadangan air tanah. Karena itu, kerusakan kawasan hutan akibat kebakaran dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya risiko kekeringan dan krisis air bersih, terutama ketika musim kemarau berlangsung panjang. Kondisi Nganjuk saat ini yang mengalami kemarau kering juga meningkatkan risiko tersebut. Kota Sejuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Pencegahan menjadi semakin penting karena pemerintah dan aparat juga telah mengingatkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan salah satu modus yang banyak ditemukan dalam kasus karhutlah. Silakan informasinya Iis.
2: Pak Chandra Budi, selamat siang. Sekarang
1: selamat
2: lagi
1: siang.
2: Di Kecubung.
1: Kecubung Pace?
2: Arah okay. Yang Joho Pace itu ya.
1: Uh-huh.
2: Lancar lengang saja.
1: Alhamdulillah.
2: Dan terik berangin juga. Jadi kalau kata Pak Chandra Budi, beliau itu lagi mampir beli soto dulu.
1: Okay.
2: Makan siang ya ceritanya ini.
1: Iya.
2: Makan siang. Hari ini ada servis unit ya.
1: Di mana?
2: Di kawasan Pace itu tadi, di Joho Pace tadi. Disuguhi kopi. Ya.
1: Wah.
2: Mantep Pak.
1: Cocok ini berarti ya.
2: Iya, mantep cocok. Ada yang sudah makan siang selain Pak Chandra Budi dan Pak Khotib tadi. Kalau Pak Khotib kan tadi makan siangnya bakso ya.
1: Iya.
2: Cukup yang ringan tapi sebetulnya berat juga begitu. Ini informasi masuk juga ditambahkan oleh Bapak Muhammad Andrianto melintas di depannya pabrik gudang garam Ngasem Kediri.
1: Okay.
2: Jadi lalu lintas disampaikan lumayan ramai lancar saja.
1: Mm-hmm.
2: Cuacanya sangat cerah. Okay. Lalu saya juga terima informasi bahwasannya sekolah rakyat di Kota Blitar ke depan itu akan memasak makanan secara mandiri. Sehingga tidak lagi menerima distribusi makan bergizi gratis atau MBG dari luar. Hal itu disampaikan oleh Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar, Pak Johan Argono, yang menyampaikan saat ini pihaknya masih menerima makanan dari penyediaan MBG dari luar, karena dapur sekolah belum siap untuk digunakan.
1: Okay.
2: Tapi nantinya penyediaan makanan untuk siswa akan dilakukan secara mandiri.
1: Okay.
2: Seluruh makanan akan dimasak langsung di dapur sekolah rakyat. Kalau yang di Nganjuk seperti apa, mungkin nanti kami juga butuh informasinya juga, kira-kira yang di Nganjuk apakah masak sendiri begitu tanpa mengandalkan MBG, Dandi.
1: Baik, terima kasih informasinya II Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain, seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi, ketika Cai Lun, pejabat istana kekaisaran China, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Fordriner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih sedulur cakra untuk Anda yang sudah berbagi informasi sampai dengan menjelang jam 1 siang. Sudah 2 jam saya menemani aktivitas perjalanan Anda, waktunya saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ini aktivitas Anda di frekuensi 106,1. Sudah sampai mana perjalanan siang hari ini? Tambahkan informasi sekitar Anda. Barangkali Anda juga yang berada di kawasan Nganjuk sekitarnya menemui adanya kewaspadaan atau sedang mengalami insiden. Anda juga bisa sampaikan ke gatekeeper kami atau layanan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk di 112 juga bisa Anda hubungi ya, 0852 9000 1061.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar. Nggak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang langsung ke Krishna FM Group atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper kami di 0852 9001061. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Anda di timur jalan. Radio yang sudah bergabung, halo, selamat siang Pak Joko.
3: Selamat siang kembali, baik.
2: Nge, lagi di mana Pak?
3: Ini lagi nyangkut-nyangkut di timurnya perempatan Ngangkatan ini, baik.
2: Oh, Rejoso, nge.
3: Betul sekali.
2: Hari ini nggak ada jadwal kirim barang ya Pak?
3: Nanti sore Mbak, kembali lagi ke pelabuhan.
2: Oh nganten, nanti sore ke pelabuhan, baik. Berarti sekarang lagi nyantai banget ya?
3: Nyantai-nyantai, soalnya banyaknya masih dikemasin dulu Mbak.
2: Oh gitu, berarti armada sudah di sana ini Pak?
3: Oh sudah siap di tempat gudangnya tadi, baik.
2: Oke. Baik, Pak Joko. Gimana Pak cuaca di sekitaran Ngangkatan?
3: Kalau Ngangkatan di lebih terat pelampatan Ngangkatan itu sangat kondusif, terkendali dan tidak begitu ramai, Mbak. Ya cukup lah. Jadi kalau mau arah ke Nganjuk, ke Rejoso, ke Lengkong pun cukup aman, terkendali, baik.
2: Baik Pak Joko, ada informasi tambahan Pak?
3: Ada informasi ini tadi dapat persahabatan lagi teman untuk radio pendengar radio Cakra dari Mas Azril.
2: Oh, ketemu atau lewat WA ini?
3: Ini lewat langsung kita telepon untuk persahabatan seperti ngobrol.

0: Kalau
1: biar tambah
0: sama Mas Kopeng sudah itu. Kenal ya?
1: Sudah seperti wah kerap banget.
0: Alah, gengge. Kapan ini main bareng-bareng ke sini?
1: Nanti Mbak kalau sudah ada lenggang kangkung waktunya mungkin bisa datang di studio Radio Cakra, Mbak.
0: Oke, kami tunggu kalau pas longgar mampir sini, Pak.
1: Nggih, baik. Pasti pokoknya longgar kita lewat ke situ bareng-bareng sama Mas Kopeng atau Mas Hasil pasti mampir.
0: Oke, okay, baik. Monggo, Pak, dilanjut aktivitasnya.
1: Inje, Mbak Is, Matur Mbak Nubun, selamat bertugas untuk Kru Radio Cakra, Mbak Is, sehat-sehat selalu semuanya.
0: Amin, amin, amin, selamat siang, ada Pak Joko di Rejoso Nganjuk.
2: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Suara. Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1. Saya update informasi ke Ima, silakan.
1: Dari Bu Inung di wilayah Rejoso menginformasikan untuk cuaca di wilayah Desa Talang ini, ternyata beliau ya terik by is 33 derajat. Waduh, lumayan ya ini ya. Lumayan panas haredang ini. Untuk lalu lintasnya agak sedikit lengang, dan beliau bilangnya habis makan siang nih di Om Oseng Sawin Putih. Begitu informasi dari wilayah Talang untuk siang hari ini. Jadi buat yang akan melintas di wilayah Talang, aman saja ya. Untuk lalu lintasnya lengang, untuk cuaca terik, jadi dimohon untuk selalu memakai sunblock begitu ya, ataupun sunscreen ketika keluar rumah agar tidak terkena paparan sinar matahari langsung. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Mamat, menginformasikan untuk di wilayah Simpang Baruna pada siang hari ini lumayan ramai di keempat arahnya, banyak truk bermuatan berat, jadi dimohon untuk hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan juga. Cuaca pun sama ya, seperti di wilayah Talang masih terlihat terik untuk di siang hari ini. Selanjutnya Ibu Sri melintas di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri, untuk lalu lintasnya di kedua arah lumayan ramai lancar dan cukup lengang juga, tidak ada kewaspadaan dan juga kepadatan yang berarti begitu. Untuk cuaca di siang hari ini juga terpantau terik. Selanjutnya Mas Bayu menginformasikan untuk di wilayah persimpangan Kateng untuk siang hari ini di ketiga arahnya lumayan ramai lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Namun untuk situasi arus lalu lintas dipenuhi oleh kendaraan roda 4. Cuaca juga terpantau terik hari ini di wilayah Kabupaten Kediri. Informasi selanjutnya kami dapatkan dari Mbak Mawar, menginformasikan untuk di wilayah sekitaran alun-alun Jombang, untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, namun tidak ada kewaspadaan yang berarti juga dari video yang dibagikan. Dan untuk cuaca di siang hari ini pun juga terpantau terik, Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah Cakra berhari ini 1 September 2026. Informasi yang kami terima masih aman dan lancar saja. Siang hari ini tidak ada hambatan lalu lintas di jalur dalam kota Nganjuk maupun yang di jalur kabupaten masih lancar. Namun kalau pagi hari tadi itu ada rekaman CCTV yang sempat dikirimkan ke Radio Cakra Krishna. Rekaman itu berisi adanya seorang laki-laki menggunakan helm berwarna putih, jaket berwarna hitam panjang, celana berwarna biru dongker, ini tiba-tiba mengambil kantung kresek belanjaan yang ada di sepeda motor Honda Beat warna merah yang terparkir di depannya toko sayur. Kejadian pagi hari tadi sekitar jam 6 pagi lebih 35 menit. Setelah mengambil kantung kresek tersebut, tiba-tiba langsung dibawa kabur atau dibawa pergi. Ternyata kantung itu miliknya warga Sukorame, Kota Kediri, dan berisi daging ayam, telur, dan sejumlah bumbu-bumbu masakan yang nantinya hendak digunakan untuk berjualan. Hingga informasi itu disampaikan, belum diketahui ya identitas pria yang terekam dalam CCTV tersebut maupun apakah peristiwa itu telah dilaporkan ke pihak kepolisian atau belum. Suruh Jakarta tetap hati-hati saat membawa barang, menaruh barang ya, entah itu apapun itu, karena termasuk kalau yang terjadi di Jalan Veteran Kota Kediri ini barang yang sepele ya sebetulnya. Habis belanja, sepeda motornya diparkirkan karena melanjutkan belanja, belanjaannya ditaruh di jok bagian depan. Tapi ternyata ada juga yang usil mengambil belanjaan tersebut dibawa kabur begitu. Tetap hati-hati saat Anda meletakkan sesuatu, barang-barang berharga apalagi, jangan sampai lengah karena bahaya ada di sekitar Anda.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini ya. Tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk ya. Dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
2: Itu yang terus rencana nanti di Guguran.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
2: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap wilayah.
2: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
2: Iya, ya lebih.
1: Lebih.
2: Ada beberapa tandon ya. Untuk beberapa RT, dari satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak? Berapa jirgen gitu?
2: Selama ini bebas.
1: Bebas.
2: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
1: Bolak-balik. Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
2: Iya. Masih bisa bertambah.
1: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
2: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur, sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
1: Ada informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo?
2: Sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
1: Dikabarkan update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya.
2: Jumlah.
1: Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga
2: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
2: Amin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Saya ke gatekeeper dulu, Intan silahkan.
1: Waduh, siang yang cukup panas ya, Iis,
0: panas
1: ya,
0: banget
1: siang
0: ini.
1: Hari ini. Salah satunya disampaikan oleh Bapak Widodo.
0: Oke.
1: Ini untuk aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Semampir Kota Kediri ya. Menginformasikan untuk simpang pas Semampir, lalu lintasnya juga siang kali ini cukup ramai. Terlihat pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4 ya. Jadi memang perlu diwaspadai ketika melintas di jalur tersebut. Cuaca pun terlihat juga cukup terik, panas, informasi yang disampaikan oleh beliau. Lalu tadi ketika melintas di wilayah Jong Biru juga cukup ramai, jadi perlu diwaspadai saja simpang 4 Jong Biru ya, baik dari arah selatan, timur, utara maupun dari arah barat. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Sukoco untuk aktivitas perjalanan dari wilayah Jombang arah Kemadin lewat jalur utama nantinya. Diinformasikan lalu lintasnya untuk di siang kali ini masih aman saja, normal tanpa adanya kewaspadaan. Cuaca pun juga cukup terik dan panas untuk di siang kali ini. Lalu tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Suhendra. Perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Wilangan Nganjuk arah ke Magetan. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Novian Novia ya. Ini posisi berada di wilayah Gondanganjuk. Aktivitasnya di rumah saja, Mbak. Posisi di rumah cukup terik panas untuk cuacanya. Lalu lintas juga siang kali ini cukup aman.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, kecelakaan laut kembali menimpa nelayan asal Pasuruan. Ada dua nelayan yang hilang saat melaut di perairan Sidoarjo. Pencarian kini terus diupayakan. Kedua nelayan yang hilang, yakni dengan inisial M, usianya 20 tahun. Kemudian M ini warga Candi Permai, Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gading Rejo, Pasuruan. Lalu bersama rekannya LK Lukman Hakim ini

perairan Sidoarjo. Seorang saksi bernama Sodik mengaku sempat bertemu dengan keduanya saat mencari ikan di sekitar perairan Kisik. M. Yasir saat terakhir terlihat mengenakan baju berwarna abu-abu dan celana jeans biru panjang, tingginya sekitar 160 dengan kulit sawo matang. Sementara Lukman Hakim terakhir diketahui menggunakan jaket hitam dan celana jeans, tingginya sekitar 165 cm dengan kulit sawo matang. Keduanya saat ini masih dilakukan upaya pencarian dan hingga kini belum ditemukan.

dengan manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu mencegah dan mengobati penyakit gula darah atau diabetes mellitus.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Jagra, harga sembako di Jawa Timur terus mengalami fluktuasi dari hari ke hari. Pada hari ini, beras premium, minyak goreng kemasan premium, telur ayam ras, kemudian susu kental manis, garam bata, cabai rawit, dan gas LPG naik. Memantau harga sembako setiap hari menjadi hal yang tidak boleh diabaikan sebetulnya. Selain membantu masyarakat dalam mengatur belanja harian, informasi ini juga penting untuk menjaga kestabilan pengeluaran rumah tangga agar tidak membengkak di tengah situasi harga yang tidak menentu. Sembako adalah singkatan dari 9 bahan pokok ya. Per 1 September ini, sembako merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Beras premium di harga Rp15.100 per kilogram, kemudian yang medium Rp12.800, gula kristal Rp17.000, minyak goreng curah Rp20.000, minyak goreng kemasan yang premium Rp22.000, minyak goreng kemasan sederhana Rp18.000, kemudian minyak kita Rp15.900, daging sapi paha belakang Rp129.000, daging ayam Rp38.000, kemudian daging ayam kampung Rp68.000, telur ayam ras Rp24.000, sampai dengan cabai merah keriting Rp27.000, cabai merah besar Rp25.000. Berdasarkan harga rata-rata sembako di Jawa Timur hari ini, beras premium turun 164 atau 1,26%, minyak goreng kemasan sederhana turun 525 atau 3,32%, minyak kita turun 228 atau 1,41%.

Yang sudah sempat belanja pagi hari tadi, bagaimana seru cakra harga bahan pangan di daerah Anda masing-masing? Apakah mengalami fluktuasi? Yang naik ini apa? Yang turun juga apa? Nanti boleh ditambahkan di 0852 9001061.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Yusatin. Sekarang jam 1 siang lebih 53 menit. Sudah Cakra, sudah sampai mana ini perjalanan Anda? Semoga lancar, tidak ada hambatan ya. Ke gatekeeper dulu, Intan silahkan.
1: Barusan saja ini saya terima telepon off air ya, dari Mas Azril menginformasikan katanya lupa info ke Mbak Iis gitu.
0: Apa tuh?
1: Terkait dengan truk tronton yang muatan tebu itu terguling di letter S-nya Ngimbang Lamongan, Iis. Jadi Mas Azril itu ketika melintas di jalur tersebut itu kurang lebihnya sekitar jam 2:30 pagi tadi, dini hari tadi ya. Jadi ya, itu melintas di sana pas di letter S-nya itu ada truk tronton muatan tebu yang terguling ke kiri atau ke jurang. Jadi untuk muatannya itu berjajaran di jalan jurang ya, ke kiri dikarenakan. Tapi kalau untuk posisi truknya di bahu jalan, jadi masih aman saja, tidak mengganggu lalu lintas di sana begitu. Namun informasi lengkapnya coba kita gali terlebih dahulu ya, apakah untuk posisi truk masih di lokasi atau mungkin sudah dievakuasi. Karena informasinya Mas Azril itu melintas sekitar jam 2:30 pagi tadi, lokasi di wilayah letter S Ngimbang Lamongan. Jadi perlu diwaspadai seluruh cakra, memang posisi truknya tidak memakan badan jalan, jadi perlu diwaspadai juga ya. Meskipun begitu, kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Firdaus, melintas di jalur Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang. Lalu lintas yang mengarah ke Pujon ini juga cukup ramai, padat-padatnya terlebihnya kendaraan sepeda motor. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Santoso, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Badar Ngalim arah ke Semen Kediri. Lalu lintas juga masih aman dan lancar saja, cuaca juga cukup bersahabat. Pak Rudi Is, mohon info karnaval di Pagu Kediri jam berapa ya infonya? Nah ini ditunggu dulu Pak Rudi ya, kita gali dulu. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Novianto, perjalanan sudah sampai di jalur Kabu Jombang. Lalu lintas juga siang kali ini masih aman dan normal, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada truk yang terguling di letter S Kabu Jombang ya. Nah itu jalur rawan sekali, hampir setiap beberapa hari sekali ada ya, kalau enggak tiap hari begitu. Jadi jalur tersebut jalur penghubung antara Jombang dengan Babat Lamongan, arah ke Lamongan ataupun arah ke Bojonegoro bisa lewat jalur tersebut. Namun karena jalurnya ini cukup rawan sekali, perlu sangat berhati-hati, ekstrim begitu ya. Jalurnya yang menikung, letter S, jurang, banyak kendaraan yang sering mengalami insiden di jalur-jalur tersebut. Terakhir kemarin muatan triplek ya kalau nggak salah sampai beberapa hari. Ini ada lagi muatan tebu. Kalau yang kemarinnya lagi itu muatan tebu, truknya itu truk gandeng, gandengannya yang menutup full badan jalan sehingga nggak bisa dilalui. Lalu ini tadi info dari Mas Azril pas di letter S-nya Kabu Jombang. Semoga tidak ada korban jiwa, seluruh cakra yang masih di perjalanan juga tetap hati-hati dan waspada. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper, nanti akan dilanjut oleh rekan-rekan Safe Siang ya. Hati-hati di perjalanan, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: selamat siang Seru Jakra. Kembali di 106,1 Radio Jakra Krishna, lepas dari jam 2 siang bersama dengan saya Erika Dwi, dibantu gatekeeper Imalana serta Intan Anggraini. Selalu kabarkan dengan kami ya, perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Sertakan foto maupun juga videonya kepada kami 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Bisanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Ya, seru Cakra, saya langsung ke penelpon ya. Sudah tersambung dengan Mas Tio. Selamat siang, Mas Tio.
1: Selamat siang, Mbak Erika.
0: Angge, Mas Tio, ini tadi infonya ada kecelakaan di Ring Road Ngawi.
1: Betul, Mbak. Di kawasan Ngawi.
0: Di kawasan Ngawi. Yang terlibat kendaraan apa, Mas?
1: Untuk yang terlihat itu kayaknya kecelakaan tunggal, Mbak. Soalnya di lokasi ini tidak terlihat ada kendaraan lain yang di lokasi. Jadi, kemungkinan itu tunggal.
0: Kecelakaan tunggal, kendaraan trung ya?
1: Tadi sih yang terlihat itu sepeda motor Matic ya.
0: Oh, sepeda motor.
1: Iya, itu tadi kejadiannya itu di depan saya. Cuma tadi kan nggak terlihat langsung karena di depan saya itu kan ada iring-iringan truk tebu. Jadi waktu truk depan saya itu minggir baru kelihatan di situ ada kecelakaan. Jadi beberapa kendaraan sepeda motor juga di kawasan itu yang melintas tadi itu juga pada berhenti di lokasi itu tadi. Terutama kan tadi kan jam pulang anak sekolah ya, jadi full di situ.
0: Ini untuk terlihat korban tergeletak atau tidak?
1: Tadi ada korbannya itu di dekatnya motor yang rusak itu ya. Tadi terlihat itu helmnya terlepas, jadi tadi kayaknya terlihat di apa namanya di lokasi itu bagian kepalanya ya yang mengalami
0: luka
1: ya.
0: Serius ya.
1: Tadi sudah nggak sadarkan diri juga kan.
0: Cewek atau cowok terlihat atau tidak, Mas Tio?
1: Tadi bapak-bapak ya.
0: Oh, bapak-bapak, sudah bapak-bapak.
1: Ini tadi juga sempat tadi kan karena saya nggak berani berhenti juga karena lalu lintasnya kan cukup padat ya tadi. Jadi saya cuma mengamati aja. Terus tadi itu saya di video itu kan saya share ke Facebook itu di info ngalu itu. Jadi katanya itu kalau dilihat dari seragamnya itu dari salah satu karyawan pabrik gitu.
0: Oh, salah satu karyawan pabrik.
1: Ya. Ini tadi kan saya minta info buat ambulan soalnya tadi itu belum ada penangannya. Jadi takutnya nanti gak ada yang info kan malah ini ya. Tadi saya infokan ke grup Facebook itu biar ada bantuan untuk nanti siapa tahu ada yang di daerah situ biar dipanggilkan ambulannya.
0: Oke, baik. Jadi saat kejadian juga saat Mas Tio melintas, ini korban juga belum terevakuasi, namun arus lalu lintas tetap berjalan normal ya?
1: Ya, kalau arus lalu lintasnya itu normal, tapi beberapa kendaraan roda dua yang melintas itu berhenti di lokasi karena mungkin pengen evakuasi, cuma kan takut ya karena nggak sadarkan diri terus. Tadi darahnya kan juga banyak kan. Cuma untuk kendaraan kayak mobil atau truk itu yang melintas itu tetap aman. Tadi setiap kendaraan yang kecelakaan itu masih berserakan di jalan kayak serpian-serpiannya gitu. Jadi belum seperti pinggirkan. Benar-benar baru di depan saya.
0: Berarti sudah sekitar 20 menitan yang lalu ya, Mas Tio?
1: Iya, pokoknya itu pas saya rekam itu pas saya langsung kirim itu tadi. Nah, itu kurang lebih ya 5 enggak nyampe 5 menit lah kejadiannya.
0: Jadi video yang diambil Mas Tio itu belum ada 5 menit saat kejadian berlangsung ya. Oke, baik. Ini Mas Tio dari arah mana menuju mana tujuan akhir?
1: Tujuannya mau balik ke Kediri.
0: Oh, balik ke Kediri. Oke, ini sudah sampai Ring Road Ngawi ya?
1: Iya, ini udah mengarah ke Caruban.
0: Mengarah ke Caruban. Jalur bawah saja nanti sampai wilayah Kediri.
1: jalur bawah. Cukup macet ini, kendaraan besar banyak banget.
0: Oke, baik, hati-hati Mas Tio, ditunggu update-nya ya.
1: Siap, Mbak. Terima
0: kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, seru Cakra baru saja disampaikan oleh Mas Tio yang melintas di Ring Road Ngawi. Siang hari ini terjadi insiden kecelakaan tunggal dialami oleh kendaraan sepeda motor matik, terlihat dari video yang disampaikan oleh Mas Tio. Ini tadi ada satu korban, ternyata seorang bapak-bapak ini mengalami luka cukup serius hingga terlihat tidak sadarkan diri. Arus lalu lintas di sana masih cenderung lancar saja. Jadi tetap hati-hati ya Seru Cakra saat berkendara maupun juga mengemudi. Sampaikan dengan kami apabila Anda juga menjumpai adanya insiden lalu lintas, belum ada petugas, agar kami bantu teruskan informasi tersebut ke petugas terkait.
2: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saat ini Anda melintas di mana? Seru Cakra, kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan dengan kami 0852 9001061. Ke Gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Gutama ya. Ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di jalur Kediri, tepatnya di wilayah Mojoroto Kediri, tujuan akhir akan mengarah ke Tulungagung. Diinformasikan lalu lintasnya untuk di siang kali ini masih aman saja, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat ya untuk di siang kali ini. Agung Resi ya Rika juga masih pantau 106,1, katanya diinformasikan Berbek ya, panasnya pol-polan ini kok bersahabat katanya gitu untuk di wilayah Berbek ya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Adi, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Jombang arah Mojokerto. Jalur utama juga masih aman saja, cuaca juga cukup terik dan panas. Pak Itno juga pantau 106,1 Radio Cakra Krishna menanggapi barusan lagu yang diputarkan Erika, katanya tarik Mbak Erika.
0: Aduh,
1: gitu ya.
0: Ini mendengarkan di mana ini?
1: Siang ini di mana Pak Itno ya? Bisa ditambahkan. Kemudian Pak Agus posisi berada di wilayah Mantingan Ngawi. Ini nanti akan ke arah Surabaya lewat jalur utama saja. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan juga cukup terik dan panas untuk di siang kali ini. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Laksono, melintas di wilayah Tol Mojokerto ya, yang mengarah ke barat, ini tepatnya di kilometer 706. Lalu lintasnya juga masih aman saja, dikirimkan video juga masih aman, cuaca juga cukup terik dan panas, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima, silakan.
2: Bapak Ahmad melintas di Jalan Timur RSUD Gambiran, wilayah Kota Kediri. Ada sebuah insiden truk yang melintas di sana. Lalu truk tersebut diduga menabrak pohon hingga terguling, begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Namun untuk saat ini, jalan sudah bisa dilalui kendaraan roda 4 ataupun roda 2 ya Erika, karena bahwasannya untuk pohon yang ditabrak oleh truk tersebut sudah dievakuasi. Karena untuk di jam 11 hingga jam 12 itu sempat tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4.
0: Namun sempat tersendat
2: saat,
0: ya berarti.
2: Betul, sempat tersendat. Namun untuk saat ini di jam 14.27 ini kami informasikan kembali bahwasannya untuk di wilayah RSUD Gambiran, jalanannya sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 ataupun roda 2 karena pohon sudah terevakuasi. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Ibu Siti, menginformasikan untuk di jalan Simpang Tosaren, hari ini cukup ramai sekali, banyak kendaraan roda 4 ataupun bus begitu ya yang melintas di wilayah Simpang Tosaren. Untuk cuaca hari ini terpantau terik ya, dibagikan oleh Ibu Siti untuk videonya. Selanjutnya ada Pak Mamat menginformasikan untuk di wilayah Simpang Tamanan cukup ramai lancar di keempat arahnya. Untuk cuaca hari ini pun juga terpantau sangat terik di wilayah Kota Kediri hari ini. Selanjutnya dari Bu Asma menginformasikan di wilayah Jombang, tepatnya di Perak Jombang, untuk arus lalu lintasnya di kedua arah lumayan ramai lancar, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Untuk cuaca di siang hari ini juga terpantau terik, Erika.
0: Terima kasih Mas, sebelumnya ada Intan Anggra ini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Jakarta, tetap hati-hati dan waspada ya. Dimanapun Anda berada, kabarkan selalu kewaspadaan yang Anda jumpai.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, seru Jakra, per 1 September 2026, tepat di hari Selasa ya, dari PT Pertamina Patraniaga juga melakukan penyesuaian harga sejumlah produk BBM yang non-subsidi. Penyesuaian harga itu dilakukan dengan mengacu pada formula yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam menentukan harga, ada sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan, mulai dari harga minyak mentah dunia hingga nilai tukar rupiah dan pajak. Penyesuaian harga dilakukan hanya pada sebagian produk BBM yang non-subsidi, seperti Pertamax Turbo, kemudian Pertamina Dex, dan juga Dexlit. Sedangkan produk BBM non-subsidi lainnya seperti Pertamax 92, Pertamax Green 95 ini tidak mengalami penyesuaian harga. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keekonomian, daya beli, dan juga kondisi sosial masyarakat. Kalau untuk yang subsidi semuanya masih aman ya, Seru Jakra, Pertalite masih 10.000. Kalau untuk biosolar pun ya juga masih sama, 6.800. Namun kalau untuk Pertamax Dex ya itu naik sekitar 4.000. Jadi sekarang di angka 25.200. Kemudian juga di Dexlit ini naik 4.000, sekarang di angka 23.700. Jadi untuk kenaikan BBM di per 1 September 2026 ini hanya untuk BBM yang non-subsidi. Itu pun juga hanya beberapa saja. Kalau untuk subsidi semuanya juga masih sama, tidak ada perubahan harga. Saya cek informasi dulu ke Intan, silakan.
1: Pagi tadi ya Erika, itu beberapa pendengar itu menyampaikan terkait dengan suara ledakan yang cukup keras di wilayah daerah Kecamatan Rejoso dan Gondang. Jadi beberapa pendengar itu menyampaikan bahwasanya pagi tadi itu kurang lebihnya pasnya jam 9 lebih lah ya, kurang lebih. Itu juga adanya suara ledakan. Dan kita juga sudah komunikasi dengan Kapolsek Rejoso Polres Nganjuk AKP Roni Andrea Soeharto, itu juga memang membenarkan informasi tersebut. Suaranya itu berada di wilayah Rejoso dan Gondang, informasi yang disampaikan oleh Kapolsek Rejoso. Namun hingga saat ini ya masih belum diketahui untuk sumbernya itu berada di mana. Jadi masih kita menunggu informasi lengkapnya dari Kapolsek Rejoso Polres Nganjuk AKP Roni Andrea Soeharto. Informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bu Farida, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal tanpa adanya kewaspadaan, yang berarti cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik dan panas. Kemudian informasi yang sama kita dapati disampaikan oleh Bapak Handoko, sudah melintas di wilayah Singosari.

0: Hari Malang diinformasikan siang hari ini lalu lintasnya juga cukup padat-padatnya, tepatnya di lampu merah Singosari. Begitu, cuaca juga masih aman saja di siang kali ini. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh pendengar baru nomor belakangnya 1348 ini juga masih menanyakan terkait dengan suara ledakan yang ada di wilayah Rejoso dan Gondang, Erika.
1: Oke, lanjut ke Ima.
2: Informasi yang kami dapatkan dari Ibu Vidya bahwasanya ada kecelakaan tunggal begitu di pertigaan Jalan Melati Jalan Veteran Kota Blitar pada hari ini Selasa 1 September 2026. Untuk jamnya tadi sekitar pukul jam setengah 10 dan kata beliau kecelakaan ini melibatkan sepeda motor Vario dengan nopol AG54940 yang dimana diduga disebabkan oleh terpleset ceceran oli tepat di wilayah tikungan tersebut. Dan korban pengendara motor yang dengan satu orang yang dibonceng begitu melaju dari arah Jalan Melati belok ke kanan arah ke Jalan Veteran, keduanya mengalami luka ringan namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan untuk di jam 14.42 menit ini untuk ceceran olinya pun juga dikabarkan sudah selesai dibersihkan ya Erika. Jadi untuk di jalan tersebut, tepatnya di Jalan Veteran ini sudah tidak ada ceceran oli lagi. Jadi yang melintas di daerah sana sudah aman. Namun tetap harus berhati-hati ya, jangan terlalu terburu-buru dalam melakukan berkendara begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Lalu informasi selanjutnya, pada hari ini Selasa 1 September harga bahan bakar minyak ini mengalami perubahan pada sejumlah produk yang dimana Pertamina menaikkan beberapa BBM non-subsidi sementara untuk harga BBM subsidi ini tetap. PT Pertamina Patra Niaga menyebutkan bahwasannya produk yang mengalami kenaikan ada Pertamax Turbo, Dexlite dan juga Pertamina Dex. Sementara untuk Pertamax dan Pertamax Green 95 ini tidak berubah. Untuk harga Pertamax Turbo saat ini berada di harga Rp19.600 per liter atau naik dari Rp18.300 per liternya. Lalu untuk Dexlite sekarang Rp23.700 per liternya atau naik dari Rp19.700 per liter. Lalu untuk Pertamina Dex ini juga naik menjadi Rp25.200 per liter dari harga sebelumnya di Rp21.150 liter. Sementara untuk Pertamax tetap di harga Rp15.950 per liter, termasuk juga Pertamax Green 95 tetap di harga Rp16.600 per liternya. Erika.
1: Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jangan lupa untuk selalu berkabar dengan kami ya. Menemui kewaspadaan apa saja, kirim foto videonya di 085 29 10

0: Serujak ke Kementerian Lingkungan Hidup KLH Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH mencatat 32 perkara kebakaran hutan dan lahan periode 2023-2025 yang belum selesai berpotensi menimbulkan kerugian hingga mencapai 5,30 triliun. Deputi Penegakan Hukum KLH BPLH Irjen Pol Rizal Irawan mengatakan angka tersebut merupakan potensi kerugian lingkungan hidup dari perkara-perkara karhutlah yang masih dalam proses. Penanganan perkara karhutlah dilakukan melalui 3 jalur, yakni sanksi administratif, sengketa lingkungan hidup atau gugatan perdata serta proses pidana. Sementara itu, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, KLH BPLH telah mengambil tindakan pengawasan terhadap 19 perusahaan yang tersebar di 7 provinsi. Tindakan tersebut meliputi pemasangan pelang pengawasan, penyegelan, serta tindakan lain oleh pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH. Dari 19 perusahaan tersebut, 7 berada di Kalimantan Barat dengan total area terbakar 2.260,08 hektar. Kemudian keempat, ini perusahaan berada di Sumatera Selatan dengan luas area terbakar 772,72 hektar. Di Kalimantan Selatan, terdapat 3 perusahaan dengan total area terbakar 6.595,15 hektar. Luasan tersebut menjadi yang terbesar dibanding wilayah lain yang disebutkan oleh KLH BPLH. 2 perusahaan lainnya selanjutnya berada di Kalimantan Tengah dengan total area terbakar 99,40 hektar. 1 perusahaan di Lampung tercatat memiliki area terbakar sekitar 202,73 hektar. Sementara 1 perusahaan di Riau memiliki area terbakar sekitar 7,10 hektar. Secara keseluruhan, 19 perusahaan yang diawasi KLH BPLH tersebut tersebar di wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan total area terbakar sekitar 11.046,69 hektar. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: Ayo Tolan Radio Cakra Krisna.
2: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat.

di punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Saat

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada, kabarkan selalu dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Masih bersama dengan saya, Erika, kemudian juga ada Imalana serta Intan Anggraini. Jangan lupa dimanapun Anda berada juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seruwi Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon, Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia, udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariagester sama CA. 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes, baru merasakan agak enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mayaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Mayaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Nganjuk diduga banyak dipicu oleh pembukaan lahan dengan cara dibakar. Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk, Amin Fuadi, menyebut bahwa pembakaran dianggap praktis untuk membersihkan lahan sebelum musim tanam, tetapi dapat menyebabkan api menyebar ke area sekitar. Penggunaan herbisida untuk membersihkan lahan juga berpotensi merusak tanah dan mencemari aliran air. Kebakaran hutan tidak hanya merusak vegetasi, tetapi juga dapat mengganggu kemampuan tanah dalam menyimpan air. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ancaman krisis air, terutama saat musim kemarau. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menghindari pembakaran dalam pembukaan lahan dan lebih memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Ii Satin. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan anggaran sekitar 18 hingga 19 miliar untuk membantu penyiapan lahan jalur pantai selatan di Kabupaten Trenggalek. Selengkapnya bersama Rara Krishna FM Trenggalek.
4: Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat proses pembebasan lahan pada sejumlah ruas yang masih menjadi kendala, sehingga pembangunan konektivitas Pansela dapat segera dilanjutkan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menyampaikan bahwa dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat akses dan fasilitas di kawasan pesisir selatan Trenggalek. Konektivitas Pansela di wilayah Jawa Timur saat ini terus dikembangkan. Ruas Pacitan hingga Panggul telah tersambung, sementara jalur dari Panggul menuju Perigi, kemudian berlanjut ke Popoh hingga Malang masih menjadi bagian dari upaya menghubungkan kawasan pesisir selatan secara menyeluruh. Emil Dardak berharap konektivitas tersebut dapat menghubungkan kawasan pesisir selatan mulai dari Yogyakarta, Trenggalek, Blitar hingga Malang, sehingga mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi antar daerah semakin mudah. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: PLN UP3 Madiun memperkuat keandalan jaringan distribusi listrik melalui agenda bertajuk kereta tempur yang dilaksanakan di ULP Madiun Kota, ULP Caruban dan ULP Telopo. Selengkapnya bersama Vira Krishna FM Madiun.
5: Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan operasional sekaligus mempercepat penanganan berbagai temuan di lapangan yang berpotensi mengganggu jaringan listrik. Agenda tersebut dipimpin Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Madiun, Gerhadi Purnama. Fokus utama kegiatan diarahkan pada percepatan tindak lanjut temuan Rake of Way atau ROW, serta memastikan ketersediaan material emergensi. Setiap temuan dipetakan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap sistem kelistrikan agar dapat ditangani secara terarah dan terukur. Gerhadi Purnama menekankan pentingnya kolaborasi seluruh insan PLN dalam memastikan kondisi jaringan tetap andal serta setiap persoalan di lapangan segera ditindaklanjuti. Melalui kereta tempur, PLN UP3 Madiun juga memperkuat koordinasi antara UP3 dan unit layanan dalam memantau kondisi jaringan serta lingkungan di sekitar jalur distribusi. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Inovasi pengelolaan usaha peternakan membuat dua kelompok peternak asal Kabupaten Bojonegoro lolos mengikuti pembinaan dan penilaian kelompok tani dan ternak berprestasi tingkat Jawa Timur. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
6: Kedua kelompok tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan dalam mengembangkan peternakan secara mandiri, terutama melalui pengadaan pakan sendiri dan pengelolaan limbah ternak. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sekaligus kemandirian kelompok peternak di Bojonegoro. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah memproduksi pakan secara mandiri, sehingga kelompok peternak dapat mengurangi ketergantungan terhadap pakan dari luar. Selain itu, limbah berupa kotoran ternak tidak hanya dibuang, tetapi diolah menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Pengelolaan tersebut membuat kegiatan peternakan berjalan lebih efisien, sekaligus menerapkan konsep pemanfaatan limbah yang memberikan nilai tambah bagi kelompok. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Junaidi, menjadi salah satu pihak yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan kelompok peternak di daerah tersebut. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Pemerintah Kabupaten Wonosobo mulai melakukan digitalisasi pembayaran tiket masuk objek wisata menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS. Selengkapnya bersama Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Uji coba diterapkan di tiga destinasi yang dikelola Pemkab Wonosobo, yakni Gelanggang Renang Mangli, Taman Rekreasi Kalianget, dan Wisata Bukit Telaga Menjer. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan sekaligus memperbaiki tata kelola penerimaan retribusi daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Fahmi Hidayat, menjelaskan bahwa sistem pembayaran digital juga memungkinkan seluruh transaksi tercatat secara elektronik dan langsung masuk ke rekening kas daerah pada Bank Jateng. Mekanisme tersebut diharapkan membuat pengelolaan penerimaan tiket lebih tertib, akuntabel, serta memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan transaksi dan penerimaan retribusi. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kabut asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara seiring meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini. Selengkapnya bersama Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara.
8: Kondisi tersebut mendorong DPRD Kukar meminta pemerintah melakukan penanganan sejak dini agar kualitas udara tidak semakin memburuk dan dampaknya terhadap kesehatan serta aktivitas warga dapat ditekan. Anggota Komisi 4 DPRD Kukar, Ahmad Akbar Hakka Saputra, menyebut persoalan kabut asap telah dibahas setingkat komisi dan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait. DPRD Kukar menilai penanganan perlu dilakukan melalui koordinasi lintas daerah karena dampak asap tidak hanya dirasakan di Kukar, tetapi juga sejumlah wilayah Kalimantan Timur dan provinsi tetangga. Ahmad Akbar Hakka Saputra mendorong langkah konkret sebelum kabut asap semakin pekat dan menghambat pergerakan maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Sektor pendidikan juga menjadi perhatian karena kegiatan belajar tatap muka dapat dievaluasi apabila kualitas udara sudah membahayakan kesehatan siswa dengan pembelajaran daring sebagai salah satu alternatif. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Asap kebakaran hutan dan lahan karhutla terpantau di kawasan puncak Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, di tengah puncak musim kemarau. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
9: Pengamatan visual BMKG Stasiun Geofisika Sawahan Nganjuk menunjukkan adanya asap di sekitar Puncak Limas, kawasan yang berada di atas Gunung Gajah Mungkur. Pemantauan juga mencatat 14 titik panas di Kabupaten Nganjuk dengan 11 titik berada di kawasan Puncak Gunung Wilis dan 3 lainnya tersebar di wilayah Ngluyu serta Lengkong. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Setiaris, menjelaskan bahwa keberadaan hotspot tidak secara otomatis menunjukkan adanya kebakaran karena titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan dan tetap membutuhkan pemeriksaan lapangan. Namun sejumlah hotspot di kawasan Gunung Wilis memiliki pola bergerombol dan terdapat 2 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, sehingga kondisi tersebut mengarah pada dugaan terjadinya kebakaran. Angin di kawasan tersebut bergerak dari tenggara menuju barat daya laut dengan kecepatan sekitar 2 km per jam hingga asap diperkirakan bergerak secara perlahan. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Lumajang Karnival 2026 menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan persaingan antar kecamatan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan seni, kreativitas, dan budaya daerah. Selengkapnya bersama Laila Krisna FM Lumajang.
10: Sebanyak 32 peserta ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan Kecamatan Yosowilangun melalui tarian Nararya Kirana berhasil meraih juara pertama sekaligus piala bergilir Bupati Lumajang. Kecamatan Pronojiwo menempati posisi kedua, Tempeh juara ketiga, sedangkan Kecamatan Lumajang meraih juara favorit. Penilaian peserta didasarkan pada 4 komponen, yakni teknik tari dengan bobot 25%, kreativitas 30%, kostum 20%, dan iringan musik 25%. Perpaduan unsur tersebut membuat setiap kontingen tidak hanya dituntut menghadirkan pertunjukan menarik, tetapi juga mampu menyatukan berbagai elemen seni secara harmonis. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengapresiasi seluruh peserta dan menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengekspresikan kemampuan sekaligus memperkenalkan seni budaya daerah. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
3: Sebuah gedung olahraga Gor Bulu Tangkis di Desa Dukuh Turi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes roboh pada Minggu 30 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Reva Kasihku FM Brebes.
11: Material bangunan yang ambruk menimpa 3 rumah di bagian depan gedung dan menyebabkan 3 orang meninggal dunia. 2 korban yang ditemukan dalam proses pencarian merupakan anak-anak. Petugas TNI, Polri, dan warga terlibat dalam pencarian serta evakuasi di lokasi kejadian. Kapolsek Bumiayu Edi Mardianto menyampaikan bahwa kepolisian masih menyelidiki peristiwa tersebut untuk mengetahui penyebab robohnya bangunan. Proses pencarian dilakukan dengan menyingkirkan puing-puing bangunan yang menimpa rumah warga. Selain 3 korban meninggal dunia, petugas juga melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan dan kemungkinan adanya korban lain yang terdampak akibat ambruknya bangunan tersebut. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
3: Kekeringan mulai melanda 15 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah seiring berlangsungnya musim kemarau. Selengkapnya bersama Puspita Krisna FM Pati.
12: Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah mulai mengalami keterbatasan air, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun aktivitas pertanian. Pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap wilayah terdampak untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat dipenuhi. Kondisi kekeringan juga berkaitan dengan menurunnya ketersediaan sumber air di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, menjadi salah satu narasumber yang menjelaskan kondisi kebencanaan di wilayah tersebut. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kekeringan dan kebutuhan masing-masing desa agar distribusi bantuan air dapat dilakukan secara tepat. Puspita Krisna FM Pati.
3: Pemerintah Kota Malang meluncurkan program angkutan pelajar gratis pada Senin 31 Agustus 2026 dengan mengoperasikan 66 armada angkutan kota. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
13: Program tersebut ditujukan untuk memberikan akses transportasi gratis bagi pelajar sekaligus membantu mobilitas mereka menuju dan dari sekolah. Kebijakan ini juga menjadi upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan angkutan kota di tengah kondisi penumpang yang relatif sepi. Pelaksanaan program melibatkan para pengemudi angkot yang sebelumnya mengalami penurunan jumlah penumpang. Dengan dialihfungsikannya sebagian armada sebagai angkutan pelajar gratis, pemerintah berharap layanan transportasi publik tetap berjalan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi para pengemudi. Program ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Malang meningkatkan pelayanan transportasi bagi masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
3: Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Kalimantan Timur memediasi aduan warga Desa Bakungan, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai, Kartanegara terkait dugaan dampak lingkungan setelah aktivitas pertambangan dari PT Multi Harapan Utama. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu Kutai Kartanegara.
14: Aduan warga RT 6 mencakup perubahan kondisi lahan, sedimentasi saluran air, gangguan terhadap area pertanian, serta dugaan kerusakan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan. Dalam laporan tersebut, sekitar 300 hektar lahan pertanian disebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena terkendala infrastruktur. Kepala Kanwil Kemenham Kaltim Umi Laila menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi langsung dengan PT MHU di Desa Bakungan pada 27 Agustus 2026. Mediasi juga diarahkan untuk mencari penyelesaian atas belum tercapainya kesepakatan mengenai mekanisme penanganan persoalan dan pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak. Saya Tata melaporkan dari Krisnolakulu, Kalimantan Timur.
3: Lapas Narkotika Kelas 2A Samarinda, Kalimantan Timur memastikan seluruh warga binaan pemasyarakatan memperoleh akses jaminan kesehatan melalui pemenuhan administrasi kependudukan dan optimalisasi layanan medis internal. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Samarinda.
15: Upaya tersebut dilakukan di tengah kondisi lapas yang mengalami kelebihan kapasitas. Dengan jumlah penghuni mencapai 955 WWP dari kapasitas normal 450 orang. Kepala Lapas Narkotika Samarinda Puang Dirham menyampaikan bahwa pemenuhan hak dasar kesehatan menjadi perhatian penting dalam kondisi hunian yang padat. Untuk mendukung pelayanan, klinik internal Lapas Narkotika Samarinda telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Penanggung jawab klinik Lapas Narkotika Samarinda, Dr. Rahjorena Ivana GM, menjelaskan bahwa pelayanan dilakukan mulai dari pemeriksaan awal di blok hingga pemeriksaan lanjutan di klinik, termasuk pemberian obat secara gratis. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna Radio Samarinda, Kalimantan Timur.
3: Polres Pacitan mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan di tengah munculnya sejumlah kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Pacitan dalam sebulan terakhir. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
16: Polisi menegaskan bahwa pembakaran hutan secara sengaja dapat berujung pada proses hukum dengan ancaman hukuman berat. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran, terutama saat kondisi lingkungan kering pada musim kemarau. Kanit Gakum Satreskrim Polres Pacitan Ibda Agus Wibowo menjelaskan, pelaku pembakaran hutan dapat dikenai sanksi pidana dengan hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Penindakan hukum menjadi salah satu langkah yang disiapkan kepolisian untuk mencegah karhutla meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat. Polisi juga mengingatkan agar aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dilakukan dengan sangat hati-hati. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Jagra Krishna. Seru Jagra, tetap hati-hati saat berkendara maupun juga mengemudi, mengingat ini sudah semakin sore. Biasanya kondisi arus lalu lintas di beberapa wilayah juga sudah mulai ramai ya. Banyak kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 yang melintas. Anda melintas di mana, bisa Anda sampaikan kenangan kami. Saya ke penelpon dulu ya. Seru Jagra, sudah ada Mas Hazril. Selamat sore ya. Assalamualaikum.
1: Selamat sore, Mbak Erika.
0: Mas Azri, posisi di mana sekarang?
1: Posisi sekitaran Gajah Ngoro ini, Mbak.
0: Oh, Gajah Ngoro.
1: Iki.
0: Ngoro Jombang. Ini kirim kemana jadwalnya hari ini?
1: Ke Ngoro, Mbak.
0: Oh, ke Ngoro. Ini tidak terlalu jauh ya, yang dekat-dekat saja.
1: Kloter 2.
0: Kloter 2? Nah, kloter 1 tadi kemana?
1: Ke Caruban tadi.
0: Oh, ke Caruban. Dari Caruban, kemudian balik gudang, lalu kembali lagi ke Ngoro.
1: Ya, betul. Ini sudah arah balik gudang lagi.
0: Oh, sudah arah balik gudang lagi. Sisa-sisa energi dan tenaga ya.
1: Masih aman.
0: Oh, masih aman, masih semangat ya. Arus lalu lintas ramai atau tidak ini sore-sore?
1: Arus lalu lintas ini jalur Malang juga kan, Mbak, ini bisa Kandangan Malang, biasanya kan lewat Gajah sini. Masih terpantau aman sih. Cuma masih dominasinya muatan besar-besar ini.
0: Oh, muatan besar ya, mendominasi. Cuaca bagaimana, Mas Azril?
1: Cuaca masih di 32 derajat ini.
0: 32 derajat. Mas Azril, ini berarti rekayasa arus lalu lintas yang diterapkan selama muktamar juga sudah lancar semuanya ya per hari ini?
1: Kalau semalam saya pulang itu dari arah Babat menuju ke Jombang ya. Itu dari mulai Kloso sampai Sambong, kan waktu yang penutupan itu kan Kloso sampai Sambong itu, Mbak. Itu sudah aman sih.
0: Sudah aman saja ya.
1: Sudah aman, cuma tinggal pelang-pelangnya aja yang masih di pinggir jalan. Maksudnya belum diambil gitu loh.
0: Oh, belum diambil. Jadi apa namanya? Sudah kembali bisa dilalui oleh pengendara gitu ya.
1: Sudah normal.
0: Sudah normal.
1: Untuk tadi malam menjelang pagi itu udah bisa dilewati untuk truk besar-besar. Sumbu 2, sumbu 3 bisa aman. Oh. Masih apa ya? Sudah normal kayak biasanya lah.
0: Sudah normal seperti biasanya. Ya. Oke, siap. Cuaca bagaimana ini?
1: Cuaca juga masih panas, Mbak, ini. Tadi di Jombang juga 33 derajat, tadi sekitar setengah tiga, ini setengah empat sekitaran Ngoro ini juga turun cuma satu, jadi tinggal 32 derajat.
0: Jadi masih panas, iya. Ini, jadi masih panas meskipun ya sudah lewat dari jam 3 sore. Benar-benar redupnya itu biasanya jam 5 ya, Mas Azril ya. Jam 5 itu baru benar-benar redup.
1: Okay. Tadi itu juga gak kayak biasanya, Mbak Erika.
0: Kenapa ini?
1: Sekitaran Saradan atau masih Wilangan ya, Wilangan arah ke barat tadi itu kok sampai 35 derajat ya.
0: Waduh, panas pol.
1: Iya, gak biasanya kan tadi sekitaran Guyangan masih 34. Itu lepas Wilangan kok panas gitu, tak lihat 35 derajat.
0: Jadi ini tadi juga beli es teh dong?
1: Sudah dua kali.
0: Sudah dua kali. Waduh lah, sehari dua kali, sehari dua kali. Luar biasa.
1: Kalau Mbak Intan kan kemarin itu bilang esnya udah habis, udah di top up belum? Nah, tadi barusan udah top up es teh tadi.
0: aduh. Sekali, dua kali.
1: Dua kali. Jadi berangkat Caruban sekali, waktu pulang tadi masih terasa panas, kita top up lagi.
0: Waduh. Oke. Hati-hati, Mas Azril. Terima kasih informasinya, nggih.
1: Ya, Mbak Erika, terima
0: Oke,
1: kasih. Selamat
0: sama-sama.
1: bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tetap minum air putih yang banyak agar tubuh tetap terhidrasi. Seperti itu ya. Dan kabarkan selalu dengan kami ada perubahan ini suhu udara di wilayah Anda, bisa Anda kabarkan di 0852 9001061. Baik, Seru Cakra, kembali ke penelpon ya. Sudah ada Bu Ita. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Erika.
0: Bu Ita, ini tadi ada ini laporan apa ini? Kehilangan.
1: Iya, tadi pagi. Tadi pagi Mbak, tepatnya sekitar jam 5 pagi ketahuannya itu.
0: Jam 5
1: itu
0: pagi.
1: Yang hilang mesin diesel Mbak di sawah.
0: Oh, mesin diesel di sawah. Ini baru kejadian pertama kali di wilayahnya Bu Ita atau sudah beberapa kali terjadi?
1: Enggak, beberapa tahun yang lalu pernah. Cuma kan lama, sudah lama banget enggak ada kejadian seperti ini. Kok hari ini ternyata ada kejadian itu.
0: Oh, ada kejadian.
1: Terus yang sekitar beberapa hari yang lalu juga Mbak, itu ada jagung yang siap panen itu hilang.
0: Ini lokasinya
1: di
0: Bu Ita di mana ya?
1: Tepatnya lokasi kejadian itu di Dusun Kates Mbak, Desa Pacewetan.
0: Oh, Kates Pacewetan, Nganjuk nggih?
1: Nggih. Oh, Nganjuk.
0: Ini jadi ada kehilangan diesel dan juga ada jagung siap panen di Pacewetan sana hilang, dicuri orang.
1: Iya. Iya.
0: Ini untuk apa namanya? Pencurian jagung siap panen baru pertama kali atau mungkin sebelumnya juga sudah ada?
1: Kalau jagung baru pertama kali ini Mbak, nggak banyak juga kok, paling sekitar 2 atau 3 karung mungkin.
0: Karung?
1: Banyak,
0: karung
1: soalnya.
0: Besar gitu berarti?
1: Iya. Kalau misalkan kita hitung loh, sekitar segitu.
0: Banyak itu berarti Bu Ita, apa karena luasan lahan yang ditanami jagung ini luas, akhirnya 3 karung tidak terlihat gitu, jadi kelihatan sedikit gitu mungkin ya Bu Ita?
1: Bisa jadi
0: bisa
1: Mbak.
0: Jadi
1: mungkin itu apa, daerah lain bisa waspada supaya nanti siapa tahu pencurinya pindah ke luar daerah gitu, supaya antisipasi,
0: supaya
1: untuk
0: antisipasi
1: gitu.
0: Betul di ini di Kates Pacewetan Nganjuk nggih Bu Ita, dari pemilik diesel maupun juga pemilik lahan yang dicuri untuk jagung siap panennya, ini akhirnya ada laporan ke polsek setempat atau tidak Bu Ita?
1: Kalau laporan ke polsek sepertinya enggak Mbak, tapi tadi sudah laporan sama pamong. Mungkin sudah kalau sama pamong diteruskan ke polsek.
0: Ini juga tidak
1: kalau
0: tahu
1: dari pemilik,
0: gitu ya Bu Ita ya. Kalau dari pemilik laporannya ke pamong. Oke,
1: iya,
0: jadi ini ya apa namanya, kewaspadaan tersendiri bagi warga sana untuk lebih hati-hati ketika naruh diesel di sawah ya Bu Ita, jadi agak was-was ya.
1: Padahal itu memang setiap hari dieselnya di situ Mbak, memang.
0: Sebelum-sebelumnya.
1: Terus ini kebetulan memang di pinggir jalan.
0: Oh, pinggir jalan yang ramai gitu ya, jadi jalur alternatif.
1: Di pinggir jalan. Iya.
0: Jadi baru ketahuannya tadi subuh. Semoga saja tidak ada kejadian berulang
1: pagi.
0: Ya Bu Ita, kalau ada kejadian berulang langsung lapor saja ke polsek nanti ya. Ini kan baru pertama kali setelah sekian lama. Semoga saja tidak tapi ya. Terima kasih Bu Ita informasinya nggih.
1: Nggih Mbak Erika, sama-sama.
0: Sehat selalu Ibu Ita. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Seru Cakra, ini tadi Bu Ita berbagi kabar di wilayah Kates Pacewetan Nganjuk itu ada pencurian diesel dan juga ada pencurian tanaman

jagung yang siap panen. Ya, ini kalau untuk jagung yang siap panen itu kira-kira 3 hingga 4 karungan yang dimaling oleh pencuri tersebut. Kejadian-kejadian tersebut juga akhirnya membuat para petani di sana was-was ya. Semoga saja tidak ada kejadian seperti itu lagi, tetap aman semuanya. Ini tidak bisa dipungkiri memang was-was sekali nih kalau sudah ada kejadian sekali, dua kali seperti itu. Semoga saja tidak ada kejadian berulang, dan untuk Anda yang berada di wilayah lain lebih waspada dan juga hati-hati ketika mungkin ada tanaman yang mau panen atau mungkin juga ada punya diesel di sawah, ini bisa ditaruh ya, di tempat yang lebih aman.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Ini tadi kami terima informasi juga di Ringrut Ngawi itu ada insiden lalu lintas kecelakaan tunggal dialami oleh kendaraan sepeda motor metik ditumpangi oleh kabarnya salah satu karyawan pabrik yang ada di wilayah Ngawi. Seorang laki-laki usia juga sudah sekitar bapak-bapak ya, kategori bapak-bapak seperti itu, ini mengalami luka yang cukup serius setelah mengalami insiden tersebut. Informasi terakhir yang kami terima, ini untuk korban juga tidak sadarkan diri. Arus lalu lintas di sana cukup ramai, banyak kendaraan besar yang melintas, kemudian juga banyak kendaraan pribadi roda 4 maupun juga kendaraan roda 2. Tetap fokus konsentrasi saat berkendara maupun juga mengemudi. Baik, saya sudah berhasil tersambung ya. Ini tadi dengan Bapak Setiaris SP. Beliau merupakan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMK Madya BMKG Nganjuk terkait dengan perakiraan cuaca untuk beberapa hari ke depan. Kita langsung saja sapa ya. Ini tadi ada Bapak Setiaris. Selamat sore Bapak Setiaris. Assalamualaikum.
1: Selamat sore Mbak Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bapak Setiaris, bagaimana kabarnya? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, ini juga Bapak Setiaris rutin ya 3 hari sekali mengirimkan perakiraan cuaca. Ini biasanya untuk perakiraan cuaca yang dikirim memang 3 hari ke depan. Ini agak beda 3 bulan ke depan ya Bapak Setiaris.
1: Iya betul. Jadi ini perakiraan iklim. Jadi kalau yang saya ya kirim 3 harian itu namanya perakiraan hari 3 harian. Kalau ini 3 bulanan masuk dalam kategori perakiraan iklim. Oh. Kalau yang 3 harian itu masuk dalam perakiraan cuaca atau kalau di bidang BMKG namanya meteorologi.
0: Jadi kalau 3 harian itu perakiraan cuaca, kalau 3 bulan seperti ini tadi perakiraan iklim. Nah, kira-kira iklim 3 bulan ke depan bagaimana ini Bapak Setiaris? Monggo disampaikan.
1: Jadi kami sampaikan memang di BMKG itu selain membuat perakiraan cuaca harian, kemudian 3 harian dan 7 harian, di BMKG juga membuat perakiraan iklim, termasuk di situ perakiraan musim, baik itu awal musim hujan maupun musim kemarau. Nah, di yang tadi saya kirim ini masuk dalam kategori perakiraan iklim untuk 3 bulan ke depan, yaitu periode bulan September, Oktober hingga di November, yaitu bagaimanakah kondisi atau perakiraan hujan untuk 3 bulan ke depan. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa untuk wilayah Kabupaten Nganjuk periode September hingga November kondisi cuaca kondisi iklimnya masih menunjukkan pola yang kering, kemudian akan mengalami peningkatan pada bulan November. Untuk di September, hampir seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk diprediksi mengalami curah hujan yang sangat rendah, yaitu kisaran 0 sampai 20 mm bahkan bisa nihil. Nah, kondisi ini juga didominasi sifat hujannya yang bawah normal, sehingga masyarakat khususnya petani ini perlu mewaspadai terutama keterbatasan ketersediaan air dalam bertani. Selain itu juga masyarakat perlu waspada akan kebakaran. Kemudian memasuki bulan Oktober, kondisi kering ini diperkirakan masih akan berlanjut. Seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk diprediksi curah hujannya juga masih sangat rendah, yaitu 0 sampai 20 mm dalam 1 bulan. Dengan sifat hujan kategorinya juga bawah normal. Nah, dengan kondisi tersebut masyarakat juga diimbau untuk selalu bijak dalam menggunakan air, kemudian mengantisipasi potensi kekurangan air, kemudian potensi kebakaran hutan. Sementara di bulan November itu diprediksi hujan akan mulai meningkat. Sebagian besar wilayah diperkirakan akan menerima hujan sekitar 50 hingga 100 mm dalam satu bulan. Bahkan di beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk seperti di Ngronggot dan Patian Rowo itu berpotensi hujannya mencapai 100 hingga 150 mm dalam satu bulan. Jadi dua kecamatan ini berpotensi lebih tinggi mendapatkan curah hujan di bulan November. Akan tetapi hujan yang turun di bulan November ini masih dalam kategori bawah normal. Nah, belum memenuhi kriteria musim penghujan. Iya, karena kriteria musim penghujan itu jika curah hujan dalam satu dasarian atau per 10 hari itu sebesar 50 mm atau jika diakumulasikan dalam satu bulan itu 150 mm lebih. Nah, jadi di bulan November memang sudah diprediksi memang sudah turun hujan, tetapi sifat hujannya masih kategori bawah normal. Jadi untuk di bulan November belum menunjukkan kondisi yang sepenuhnya normal. Nah, nanti kita akan update lagi di bulan Desember. Kalau melihat tidak ada gangguan lagi, artinya gangguannya sama seperti saat ini, diprediksi di Desember kita sudah mulai memasuki musim penghujan.
0: Desember ya, Pak?
1: Iya, betul. Oleh karena itu masyarakat Kabupaten Nganjuk ini perlu bersiap menghadapi periode kering yang masih akan berlangsung hingga September dan Oktober. Iya, jadi yang perlu diwaspadai itu adalah September hingga Oktober. Iya, betul.
0: Kalau November sudah mulai ada hujan kan?
1: Iya, sudah mulai ada hujan. Kemudian sekaligus nanti di bulan November sekaligus mengantisipasi menyambut datangnya musim penghujan. Artinya setelah kita lewat dari periode kering lalu akan masuk periode basah, nanti kita juga akan dihadapkan dengan potensi bencana yang lain seperti banjir, kemudian longsor, kemudian angin kencang. Nah, ini juga perlu harus dipersiapkan. Jadi data seperti ini artinya prediksi 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan ini bisa dipakai oleh masyarakat untuk merencanakan kegiatan yang akan datang. Nah, kemudian informasi cuaca yang harian itu, yang sifatnya harian itu bisa dipakai oleh masyarakat untuk aksi di lapangan. Gitu. Jadi kalau kita prediksi misalkan di Desember hujan, artinya di November sebelum Desember itu datang, sebelumnya kita harus sudah siap-siap mempersiapkan apa saja gitu.
0: Oke. Jadi apa namanya pertimbangan para petani untuk tanam apa kira-kira di beberapa bulan
1: depan? Iya, artinya gitu ya? Iya, artinya petani atau masyarakat sudah bisa kira-kira nanti saya harus bagaimana melakukan apa. Nah, itu yang bisa dipakai. Nah, perlu diingat juga bahwa memang prediksi itu merupakan gambaran kondisi atau gambaran atau kondisi yang diperkirakan dan ini dapat berubah mengikuti perkembangan atmosfer. Oleh karena itu masyarakat juga diimbau untuk terus mengikuti informasi pembaruan cuaca serta iklim dari BMKG. Jadi kalau sudah menerima informasi seperti ini, nanti di bulan depan akan diupdate lagi untuk 3 bulan ke depan lagi. Karena inisial pengolahan datanya akan berbeda lagi. Jadi betul. Jadi nanti bulan depan itu akan di update lagi untuk 3 bulan ke depan, yaitu Oktober, November, Desember. Kalau kondisinya berubah, pasti prediksi juga akan berubah. Ya, nah, prediksi yang terbaru itu nanti akan menggugurkan prediksi yang sudah lama atau yang yang lama itu sudah nggak berlaku, yang berlaku yang prediksi yang terbaru. Begitupun juga untuk perkiraan cuaca yang harian, 3 harian, kemudian 7 harian. Jadi kalau itu harus di apa namanya, masyarakat harus selalu mengupdate, jangan berhenti sudah satu apa sudah terima satu informasi terus nggak mau update lagi, ya nanti informasinya jadi miskomunikasi. Karena kan atmosfer itu kan selalu berubah, jadi saat ini kita prediksi A, bisa saja nanti dalam perjalanan jadi B atau jadi C. Nah nanti kita update ya, sehingga prediksi ke depan akan tepat, begitu Mbak.
0: Oke, luar biasa. Kami tunggu update selanjutnya nggih, Bapak Setiari, apabila ada perubahan-perubahan cuaca maupun juga iklim di wilayah Jawa Timur termasuk juga di wilayah Nganjuk. Ini kami tunggu. Terima kasih Bapak Setiari nggih. Ini mungkin ada himbauan untuk warga Nganjuk tambahan Bapak, monggo disampaikan.
1: Himbauannya tetap seperti yang kemarin-kemarin. Ini tadi kemarin saya janji sama siapa ya, Mbak Intan apa Mbak siapa ya. Jadi kemarin itu saya hari ini kan ada rapat koordinasi dengan BPBD dan seluruh instansi yang apa yang berhubungan dengan kebencanaan, dengan TNI Polri juga. Jadi untuk di Kabupaten Nganjuk ini disampaikan bahwa selama musim kemarau ini ada 3 potensi kebencanaan yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama adalah kekeringan, yang kedua adalah kebakaran hutan dan lahan, yang ketiga adalah gempa dan pergerakan tanah. Jadi ini dari 3 poin ini tadi, info dari BMKG masuk di semua lini. Kemudian di tahun 2025 evaluasi dari BPBD Kabupaten Nganjuk itu untuk Kabupaten Nganjuk nihil kekeringan, artinya tidak ada laporan kekeringan. Kemudian hingga saat ini tahun 2026 ini belum ada laporan yang secara resmi masuk ke dalam ke BPBD tentang adanya kekeringan. Nah kemarin itu ada berita, entah itu isu atau berita, jadi adanya kekeringan yang terjadi di Lengkong, tepatnya di Desa Ngepung, dusunnya itu di Jomblang dan Sendang Bogor. Nah ini tadi sama BPBD di klarifikasi bahwa sebenarnya hasil asesmen setelah mendengar berita tersebut, hasil asesmen dari teman-teman BPBD menyatakan bahwa saat ini itu belum terjadi krisis air bersih atau kekeringan di dusun tersebut. Iya betul. Nah, itu entah apa ya, entah buat konten atau entah buat apa. Jadi memang ada masyarakat yang mengambil air di sungai. Nah, hal ini disebabkan karena memang jarak desa atau dusun dengan apa namanya, pam simas atau yang pengairan yang dari pemerintah itu, sumur yang dari pemerintah itu relatif agak jauh, kemudian jalannya memang belum apa, infrastrukturnya belum memadai, artinya secara gampangannya masyarakat pasti akan ngambil sumber air yang terdekat dulu. Nah ini karena olahan dari medsos, ini beritanya di Lengkong, tepatnya dusun Jomblang dan Sendang Bogor ini terjadi kekeringan.
0: Ini tadi ini sejauh ini aman nggih Bapak?
1: Nggih betul. Jadi dari asesmen, setelah itu kan teman-teman BPBD langsung asesmen ke lapangan, ini menyatakan memang di sana itu ya pam simasnya itu airnya masih cukup sebenarnya untuk apa namanya, untuk kebutuhan penduduk di sana. Nah hanya saja ya begitulah, memang kondisi saat ini media kan sangat nggak tahu itu bagaimana
0: narasi-narasi di sosial media yang menggiring opini.
1: Bagaimana kok sampai ada berita seperti itu. Terus kemudian masalah kebakaran hutan yang terjadi di saat ini di Puncak Wilis, ini posisinya berada pada wilayah Nganjuk di apa namanya, yang sebelah sisi sebelah selatan. Nah, ini hasil asesmen dari teman-teman BPBD, ini untuk menjangkau lokasi ini sangat sulit. Kemudian teman-teman BPBD menggunakan drone untuk melakukan pemotretan. Nah, posisinya ada di selatan, punggung yang sebelah selatan. Jadi kalau diamati dari kantor BMKG Sawahan itu tidak terlihat, hanya terlihat kepulan asapnya aja. Dan ini arah pergerakan apinya ini menuju ke timur.
0: Ke arah timur,
1: nah, iya, menuju ke arah timur. Kalau misalkan LLE sampai nanti menuju ke Bajulan. Karena kondisi saat ini memang wilayahnya yang sulit dijangkau, kemudian juga jauh dari pemukiman warga, hingga saat ini masih dilakukan pemantauan saja. Artinya jika nanti sampai mendekati Bajulan, baru nanti ada proses atau tindakan penyekatan agar tidak meluas kembali. Dan ya, semoga aja berharap api itu akan padam, tidak meluas terus begitu. Nah, ini perlu
0: saja
1: tadi yang ditekankan oleh Pak Sutomo ya. Pak Sutomo Kalak BPBD. Kemudian pesan dari Kabak Op dari Polres, untuk semua bersinergi, termasuk dari BMKG, infonya juga sangat membantu. Kemudian semua instansi jika memang sangat dibutuhkan harus bisa mengerahkan semua SDM-nya gitu. Gitu, ini tadi hasilnya seperti
0: ini ya Pak ya, rapat, iya, koordinasi.
1: Iya, koordinasinya seperti itu. Kemudian tentang masalah gempa, ini juga perlu mendapat perhatian walaupun tidak seaktif sesar-sesar yang lain. Memang di Nganjuk itu kan di sebelah utara itu ada sesar Pandan, itu kurang lebih panjangnya 18 km. Ini merupakan bagian dari sesar Kendeng yang memanjang dari Pati sampai ke Surabaya. Nah, ini memang tidak seaktif sesar di selatan, tetapi juga perlu mendapat perhatian karena beberapa gempa kecil atau swarm ini pernah terjadi seperti di Klangon itu yang beberapa hari sampai merusak beberapa bangunan, walaupun tidak rusaknya tidak parah, tetapi perlu diantisipasi begitu, Mbak.
0: Baik.
1: Mungkin itu Mbak.
0: Terima kasih Bapak Setiari, selamat melanjutkan tugasnya kembali, guys. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore, waalaikumsalam.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini di hari Selasa, bertepatan di tanggal 1 September ya 2026, awal bulan ini. Semoga tetap semangat untuk menjalani rutinitas di sore kali ini dan tetap hati-hati ketika Anda dalam perjalanan. Kali ini bersama dengan saya Intan Anggraini, ruang gatekeeper ada Ima dan Erika yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi Gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Sore hari ini jam 4:17 ya, cuaca cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas. Kira-kira sore kali ini perjalanan Anda sudah sampai di mana, Seduluh Cakra? Tentunya Anda bisa sampaikan ke kami, kira-kira sudah menemui kewaspadaan apa saja dan untuk titik lokasinya di mana, Anda bisa sampaikan, karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Sore hari ini ya, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Saiful melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk di Simpang 4 Kertosono sore hari ini juga cukup ramai. Okay. Banyak kendaraan pribadi roda 4 yang melintas, cuaca pun juga cerah. Kemudian sore hari ini saya juga masih dibantu IMA ya untuk menyambungkan Ibtu Ahmad Zainuddin SH KBO Satlantas Polres Tulungagung terkait dengan adanya pembangunan jalan cor di wilayah Gamping Campur Darat Tulungagung. Ini bagaimana untuk pengaturan arus lalu lintas selama proses pembangunan jalan cor tersebut? Kira-kira untuk pengaturan arus lalu lintas itu akan dilakukan berapa hari agar jadi kewaspadaan untuk Seduluh Cakra lainnya? Saat ini sudah tersambung Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Rika. Di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan KBU Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Ahmad Zainuddin. Halo, selamat sore Pak Ahmad, assalamualaikum.
2: Selamat sore, assalamualaikum Mbak Intan.
0: Angge, gimana kabarnya Pak Jenengan sore hari ini? Sehat semangat ya tentunya.
2: Alhamdulillah sehat, sesuai doa dari rekan-rekan Radio Cakra.
0: Alhamdulillah. Yeah. Baik Pak, kita dapat informasi ini adanya pembangunan jalan cor di Gamping Campur Darat Tulungagung. Kira-kira ini untuk jembatan, untuk pembangunan tersebut, apakah adanya pengaturan lalu lintas di sana?
2: Iya, yeah. Yeah, terima kasih Mbak Intan dan Kru Radio Cakra Krishna Nganjuk. Saya Ibtu Zainuddin, KPU Satlantas Polres Tulungagung, mewakili AKP kontainer selaku Satlantas memberikan informasi terkait adanya pembangunan atau perbaikan jalan di jalan raya desa Gamping, Kecamatan Campur Darat Tulungagung. Memang saat ini tengah dilaksanakan perbaikan, terutama adalah pengecoran badan jalan di sepanjang jalur desa Gamping Campur Darat. Jadi memang jalur ini rawan, kalau aspal biasa ya Mbak ya, ini rawan rusak karena di sini adalah lalu lalang atau sering melintas kendaraan tonase tinggi, terutama yang mengangkut batu-batu marmer, batu-batu onyx dari kawasan industri di sekitar lokasi. Jadi memang ini sepanjang jalur ini penuh dengan sentra industri, baik yang besar maupun sedang. Jadi setiap harinya truk-truk tonase tinggi, truk tronton, truk peti kemas ini sering melewati situ. Jadi makanya kalau aspal biasa ya tidak awet atau baru dibangun pasti sudah berodol atau rusak, berlubang dan sebagainya. Maka dari itu ada inisiatif dari pemerintah memang dilaksanakan pengecoran. Jadi kalau cor ini otomatis lebih tahan terhadap beban tinggi dan nantinya akan awet. Sedangkan pola-pola pengaturannya, karena pembangunan ini kan satu sisi dulu, makanya di sistem buka tutup. Jadi sisi kanan kirinya bergantian. Nanti di situ ada petugas, baik dari proyek, kadang juga dipatroli polsek maupun satlantas di situ, istilahnya gantian dari utara dan selatan. Yang penting tidak terhenti atau sesak. Insya Allah tetap aman lancar. Kalau tidak gitu, memang di situ tidak ada pengalian atau jalur alternatif yang bisa menampung kendaraan roda 6 itu tidak ada Mbak. Roda kecil ada, tapi untuk roda 6 ke atas ini tidak ada, karena di situ jalur tunggal. Kiri kanannya ini pegunungan ya, lereng pegunungan terjal, jadi tidak ada memang apa istilahnya jalur yang sama besar ini nggak ada, makanya kita pakai buka tutup itu.
0: Oke, baik. Kira-kira untuk pembangunan pengecoran jalan di Gamping Campur Darat, Pak, itu sepanjang berapa kilometer itu, Pak, pembangunannya?
2: Kalau itu sekitar ya, kayaknya ya kemarin kalau kita cek ke ininya, ke OPD-nya, pelaksananya sudah bertahap ya memang. Sekitar 1,5 kilo dulu, nanti kalau sudah selesai menunggu apa istilahnya petunjuk lagi, mungkin ada penambahan dan ditambah lagi. Karena memang kerusakan jalur itu ya parah, lumayan ya, panjang, jadi merata.
0: Merata
2: ya.
0: Semua. Ya. Oke. Baik.
2: Jadi pekerjaannya sedikit-sedikit ya langsung gitu.
0: Siap-siap. Oke, baik Pak. Untuk terkait dengan pembangunan jalan cor tersebut itu, jadi kan buka tutup jalan ya. Ada petugas di sana ya Pak ya?
2: Ada. Jadi memang dari awal kita kondisikan, kita beri penekanan bagi pelaksananya untuk menyediakan petugas khusus untuk buka tutupnya. Dan juga memang dibantu masyarakat setempat. Jadi masyarakat setempat juga aktif mendukung pengaturan, ada relawan-relawannya di situ. Jadi insya Allah tidak ada masalah.
0: Oke, baik, siap-siap. Ini untuk pengerjaannya sedari kapan, Pak? Dan estimasinya sampai kapan?
2: Kalau estimasi sekitar ya 1,5 bulan ke depan loh. Tapi apa istilahnya, ini kan nggak pasti ya Mbak. Maksudnya bisa lebih yang cepat. Seringnya sesuai ya, sesuai pengerjaannya lebih cepat dari jadwalnya. Jadi beberapa pengalaman tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu ini seringnya kan itu sudah pernah. Nah, di sebelumnya di Besule ya. Di Besule juga kayak gitu dicor. Jadi memang rencananya 3 bulan tapi kenyataannya 2 bulan selesai.
0: Oh gitu. Oke. Baik, Pak. Itu kan untuk pengerjaan jalan yang dilakukan pengecoran kan hanya satu jalur saja. Yang satu jalurnya kan bisa dilalui. Nah, setelah jalur tersebut itu sudah selesai, itu nanti jadi ganti sebelahnya gitu, Pak.
2: Iya. Harus itu. Jadi memang satu sisi dulu. Iya, kalau enggak gitu, wah tuh pengaliannya panjang, Pak. Kalau itu panjang jalur situ itu, terutama roda 6 ini
0: agak susah ya.
2: Enggak ada selak sejauh Gamping situ atau Gambiran, Besule, Besuki sampai Campur Darinya sekitar ada hampir 15 kilo. Enggak ada yang 12 kilo lah.
0: Wow.
2: Itu panjang, ya? Panjang. Itu kalau penutupan panjang sekali. Jadi makanya kita syaratkan kemarin harus juga tutup.
0: Iya, memang.
2: Kalau begitu pengalimannya panjang. Mana yang gondang belum selesai ada situ.
0: Waduh. Oh iya, ngomong-ngomong jembatan gondang gimana, Pak? Progresnya ini sudah berapa persen?
2: Jadi untuk gondang,
0: okay,
2: ya pengerjaannya di jembatan gondang satu ini kemarin sudah kita cek dan koordinasi lagi. Jadi pada intinya kita upayakan, kita dorong untuk dipercepat karena kan yang Kediri sudah selesai. Makanya kami
0: yang di Kaliombo kan itu sudah selesai dari tanggal 25.
2: Makanya dengan peralatan dan petugas yang di situ kan otomatis bisa digeser ke gondang. Dan keterangan dari PT-nya diusahakan bulan 10 sudah selesai. Jadi sebelum timeline-nya tanggal 11 Desember itu. Karena itu makanya saya sudah direalisasikan, jadi sebelum deadline-nya sudah selesai.
0: Oke, baik ya. Semoga itu saja dipercepat ya, Pak ya. Jadi kan biar pengguna jalan tidak kebingungan cari jalur alternatif.
2: Ya, kita juga mengharap seperti itu, Pak, karena memang ribet sekali itu jalurnya, jalur waduh kecil-kecil.
0: Iya betul. Apalagi infonya tuh banyak sekali ya, Pak ya. Imbas adanya penutupan di jembatan Gondang itu kan banyak yang kendaraan roda 6 yang itu lewat jalur-jalur dalam.
2: Karena betul, karena Tulungagung ini ya sama dengan kabupaten lain. Di sini itu perlintasan kendaraan angkutan barang. Jadi luar biasa banyak ini. Wah, ratusan, Mbak. Hampir ribuan.
0: Ya,
2: hampir
0: ribuan.
2: Jadi dari Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Malang, ini melalui Temanggung semua. Sirkulasi kendaraan sebarnata roda 6, apa, roda 6 mengangkut barang terutama. Ya, ini terutama materialan ini nggak semudah itu mengaturnya, jadi perlu apa perjuangan yang ekstra.
0: Iya betul, soalnya kan informasi-informasi kita dapatkan banyak sekali yang kendaraan roda 6 itu yang melanggar ya Pak ya.
2: Masih menerobos.
0: Menerobos itu
2: lewat jalur. Jadi masih aja satu selesai satu tak ada lagi. Saking banyaknya Mbak, saking banyaknya. Jadi satu, misalnya satu sudah lewat jalur, satu nyoba menerobos lagi. Jadi memang harus sabar gitu.
0: Gitu. Ya. Sampai portal pembatas pun infonya katanya rusak semua ya Pak di sana ya.
2: Ya makanya bisa dijaga, terus yang jaga istilahnya ditinggal mandi dari tabrak ya gitu. Jadi sana itu memang nggak semudah itu karena orang-orang luar semua Mbak itu yang
0: gitu. Nah,
2: kita tidak juga sekian unit ada hampir 300 unit tapi tidak tindak, nggak jera-jera saking banyaknya masalahnya.
0: Nah, kira-kira Pak, ketika untuk perbaikan jembatan Gondang 1 sudah selesai, untuk portal-portal yang sudah dipasang itu apakah dilakukan pencopotan atau mungkin bakalan ditetapkan di situ terus?
2: Ya, sebenarnya portal ini kami sudah kami serahkan ke warga, Pak. Jadi, jadi apa ya, istilahnya monggo warga ini mau menggunakan, mungkin nanti juga ada kegiatan masyarakat, bisa ditutup sementara, dibuka lagi, itu kan lebih enak. Sebenarnya pengerusakan-pengerusakan itu sih tergantung warga juga, Mbak.
0: Iya,
2: kalau warga ini mau menjaga, itu kan sudah kita serah terimakan.
0: Iya,
2: jadi
0: betul.
2: Kalau menjaga ya kalau aman, ibarat lingkungan ini kan punya otoritas di wilayahnya, jadi kekuatan apapun ya itu nggak bisa loh melawan otoritas lingkungan ini. Jadi ya tergantung lingkungannya lah, saya kembalikan ke masyarakat. Jadi jangankan portal, kita kasih istilahnya beda pancal aja lah untuk hadiah atau apa, itu mau dijaga ya aman, kalau dijaga ya hilang.
0: Betul-betul
2: istilahnya. Jadi sekali lagi ya, semuanya itu perlu sinergi dari aparat juga, masyarakat juga, agar peduli lagi lah semua demi masyarakat.
0: Oke, baik. Siap, yang terakhir ini Pak, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada pengguna jalan khususnya, monggo bisa disampaikan.
2: Iya, terima kasih masyarakat pendengar radio Cakra Krisna Nganjuk. Kami dari Satlantas Polres Temanggung menghimbau kepada masyarakat, terutama yang berkendara atau mengemudi di jalan raya, agar selalu dan selalu mengutamakan keselamatan diri dan keselamatan pengguna jalan lain. Jadi jauhkan sifat-sifat egois dalam diri kita, ya, peduli lagi, lebih peduli dengan keselamatan orang lain juga, karena apa yang kita perbuat ini semata-mata adalah ibadah juga. Jadi kita menjaga diri dan menjaga orang lain itu ibadah, karena jangan lupa di jalan ini nyawa ini dipertaruhkan. Sudah banyak contoh korban melayang, jiwa melayang karena kelalaian kita. Maka dari itu kita berusaha menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan lain adalah ibadah. Jadi monggo diniatkan yang baik dalam berkendara, semoga selamat sampai tujuan.
0: Baik. Siap Pak Ahmad, sebelumnya terima kasih ya untuk sore kali ini diluangkan waktunya.
2: Sama-sama Mbak Intan dan kru Radio Cakra Krisna Nganjuk.
0: Baik, tetap semangat ya Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita berhasil tersambung ya dengan Kabil Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin. Ini tadi pembahasan kita terkait dengan pembangunan jalan cor di wilayah Gamping Campur Darat Tulungagung.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini

pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

106,1 Radio Cakra Krisna jam 4 sore ya, lebih 42 menit. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana, seluruh Cakra? Apakah masih aman dan lancar saja? Tadi kita juga sempat tersambung ya dengan KBU Satlantas Polres Tulungagung. Itu

0: Ibtu Ahmad Zainuddin terkait dengan pembangunan atau jalanan di wilayah Gamping campur darat Tulungagung ya, itu dilakukan pengecoran. Jadi sehingga perjalanan Anda yang mungkin arah ke sana itu sedikit terhambat karena informasi yang kita dapati diatur buka tutup bergantian. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Ini tadi Pak Aribowo kan sempat berkabar sungai okay. Desa Lemujut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Ini bersih celing. Alhamdulillah, semoga saja nanti sampai musim penghujan tetap bersih seperti itu agar tidak ada yang tersumbat, aliran tetap lancar, tidak menyebabkan banjir di wilayah setempat. Ini alhamdulillah juga meskipun kemarau panjang, sungainya masih ada airnya, tidak yang kering kerontang seperti itu ya. Di samping sungai ini ada kantor desa atau balai desa Lemujut, jadi cukup ramai. Informasi saja belum bisa on air. Kemudian nih tadi sempat saya tanya, cuacanya cerah ya Pak? Iya cerah gitu katanya ya. Pak Aribowo ini sudah on the way pulang atau sudah di rumah saja atau di mana ini Pak? Mungkin bisa ditambahkan juga ya. Kemudian ini tadi kami terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Iwan melintas di wilayah Jalan Gatot Subroto Nganjuk, kondisi arus lalu lintas untuk di sore hari ini kabarnya juga cukup lancar. Okay. Banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Sementara cuaca juga masih cerah saja hingga saat ini. Lalu ini tadi kami terima informasi dikabarkan juga oleh Bapak Irfan melintas di wilayah Kediri Kota, kondisi arus lalu lintas di sana kabarnya juga tidak ada hambatan, semuanya cukup lancar, cuaca pun cerah. Okay. Kemudian ini tadi saya terima informasi adanya seorang pria tanpa identitas ini meninggal dunia di tepi tol Mojokerto Jombang. Hari ini atau informasinya kejadiannya tadi pagi. Coba ini nanti saya komunikasikan dengan Ibda Rino Pramono, Panit Jatim 3 Satpjr Ditlantas Polda Jawa Timur. Nah, korban pertama kali ditemukan oleh siapa? Kemudian juga untuk korban ini identitasnya warga mana seperti itu. Nanti kalau sudah ada informasi detail dan lengkap dari Ibda Rido akan saya sampaikan kembali. Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Rika. Saya geser dulu ke Ima, silakan.
2: Satu informasi kami terima bahwasanya besok Rabu 2 September 2026 di wilayah Mojokerto Kota jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang, jadi kurang lebih ada 2 jam ada pemadaman listrik sementara. Untuk wilayah yang terdampak pemadaman ini akan ada di Desa Kemantren, Desa Bantakrajan, Dusun Temugiring, Desa Pagerluyung, Desa Gedek, Rumah Sakit Mutiara Hati UD Wujito Mujista, Perum Permata Safi Residence, Muharto Kusuma, Bumdes Kebantren Sejahtera, PT MHI Toil Gedek, UD Saijaya, Arif Yulianto, CV Barokah Jaya, PT Pos Indonesia KCP Gedek, UD Jasa Jaya, Perum Emirates Townhouse Gedek, SMAN 1 Gedek, SMP Gedek Swasta, SPBU di Jalan Raya Kemantren Ngeres Kidul dan juga sekitarnya. Bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya untuk warga yang terdampak pemeliharaan jaringan listrik ini jam 9 mulainya, jadi sebelum jam 9 bisa dipersiapkan terlebih dahulu untuk barang-barang yang membutuhkan listrik bisa di-charger terlebih dahulu begitu ya, agar bisa digunakan pada saat ada pemadaman listrik sementara. Hanya sampai jam 11 siang saja, jadi kurang lebih 2 jam. Lalu informasi kami dapatkan lagi, terjadinya laka yang melibatkan 2 truk di utara lampu merah Singoseri, tepatnya di Kabupaten Malang. Pada hari ini, Selasa 1 September 2026, sekitar pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Dan dari video yang kami dapatkan, terlihat ada truk salah satu mengalami ringsek begitu ya pada bagian depannya. Sementara itu, truk lainnya menabrak pagar. Dan akibat dari insiden tersebut, arus lalu lintas ini terpantau tersendat hingga kawasan Timbangan Singosari. Lalu untuk peristiwa laka tersebut, ini kami juga sedang berkomunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Malang, Bapak Ibda Samsul Khairuddin, terkait dengan peristiwa laka yang melibatkan dua truk di utara lampu merah Singosari. Apakah untuk di jam 16.48 menit ini arus lalu lintas pun juga sudah lancar atau masih tersendat ya imbas dari peristiwa tersebut, Intan?
0: Baik, terima kasih informasinya, Imalana. Sebelumnya ada Rika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan bahwasanya seorang pria diamankan polisi setelah diduga ini mencuri sepeda motor milik warga di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Pelaku diduga mengambil sepeda motor milik korban dan kemudian berusaha membawa kabur kendaraan tersebut. Polisi yang menerima laporan itu langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku. Dalam penanganan kasus tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian. Terduga pelaku kini menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap secara jelas kronologi dan modus pencurian tersebut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pelaku dalam kasus serupa untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Masyarakat dihimbau tetap waspada dan memastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman serta menggunakan kunci pengaman tambahan untuk mengantisipasi pencurian. Dan tentunya pihak kepolisian mengingatkan warga agar segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan untuk di lingkungan sekitar.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0852 9000 1061 untuk di sore kali ini Sedulur Cakra, tentunya Anda masih bisa kabarkan ya update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalur utama ataupun jalur dalam kota, kira-kira perkembangannya di sore kali ini seperti apa. Jam-jam crowded ya, biasanya memang mendekati jam 5 sore kepadatan biasanya terjadi di jalur Mengkreng. Kemudian kalau untuk di wilayah Kediri Kota, itu kepadatan terjadi di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Kabarkan terus perkembangannya seperti apa, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami di 0852 9000 1061. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Imah dan Erika.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 5 ya, lebih 6 menit. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana? Titik crowded terjadi di mana seluruh cakra jam-jam pulang bekerja ya? Biasanya untuk pengguna jalan itu cukup memadati jalanan. Kalau untuk di wilayah Jukota, biasanya kepadatan itu di simpang 4 Ganung Kidul yang dari arah utara maupun dari arah selatan. Kemudian kalau untuk di wilayah Kabupaten Kediri itu terjadi di jalur Mengkreng yang mengarah ke Jombang, biasanya padat-padatnya. Kalau untuk di jalur dalam kota Kediri sendiri pun juga kepadatan itu terjadi di simpang 4 Alun-Alun, lalu di simpang 4 Bandar Ngalim. Nah, tentunya memang beberapa titik yang barusan saja saya sebutkan itu perlu diwaspadai karena jam-jam ramai ya. Tentunya Anda bisa sampaikan di 0852-9001061. Masih bersama dengan saya, Intan Anggra ini, dibantu tugas gatekeeper ada Ima dan Erika. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar setengah bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga konsumsi herbal nariah yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus konsumsi herbal naria CA Gester telaten ya, konsumsi herbal naria alhamdulillah sudah baik. Herbal naria obat pilihanku

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur jagra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sementara itu di ujung telepon Seru Cakra, kita juga sudah tersambung dengan Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo, Bapak Bambang Supeno. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Baik, gimana Pak kabarnya sore hari ini? Jadinya sehat semangat ya tentunya.
1: Harus tetap semangat.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Bambang, kita terima informasi adanya kebakaran gudang rosok dan kandang ternak. Itu kira-kira untuk kronologinya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan?
1: Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, yaitu hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, tepatnya pukul 23.46 menit, kami menerima laporan bahwa telah terjadi kebakaran gudang rosok atau barang bekas yang berlokasi di RT 3 RW 2 Desa Wonokerto, Kecamatan Jetis. Guna menindaklanjuti laporan dimaksud, kami segera mengirimkan 2 unit armada truk damkar ke lokasi. Tiba di lokasi sekitar pukul 00 tepat kami melakukan pemadaman dengan yang langkah pertama, yaitu melakukan penyekatan-penyekatan, mengingat di lokasi ini padat pemukiman penduduk.
0: Okay.
1: Dan material yang terbakar ini diantaranya kardus, kemudian ban bekas, dan api sangat besar nih. Dan alhamdulillah kami bisa memadamkan dan kebakaran tidak merembet ke pemukiman sekitar.
0: Oke, baik. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Pak itu untuk memadamkan apinya?
1: Untuk pemadaman tidak terlalu lama nih, sekitar kurang lebih 1 jam, karena lokasinya memang tidak terlalu luas, ya sekitar 72 meter persegi. Tapi memang ada agak kesulitannya untuk teman-teman damkar ini, karena barang yang terbakar yang terlihat ban bekas yang menimbulkan asap yang besar.
0: Baik, siap-siap. Kemudian kalau untuk kebakaran kandang itu Pak, kandang ternak itu siang hari ini?
1: Tadi siang ya, sekitar pukul 11 lebih 26 menit kami juga menerima laporan telah terjadi kebakaran tepatnya kandang ternak sapi dan kambing milik Pak Jemikan yang berlokasi di Desa Ngrukem, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Kemudian kami juga mengirimkan 2 unit truk damkar dan 1 kendaraan angkut personil untuk segera melakukan pemadaman. Dan tiba di lokasi kami segera melakukan penyekatan-penyekatan, mengingat di lokasi juga padat bangunan ya.
0: Dekat dengan pemukiman ya Pak ya.
1: Iya, kandang tersebut dekat dengan rumah induk, kemudian dekat dengan kandang milik tetangga. Dan alhamdulillah sekitar pukul 13.20 api sudah berhasil dipadamkan. Kurang lebih sekitar 1,5 jam lah.
0: Dibantu
1: warga masyarakat juga, teman-teman dari Polsek dan Koramil.
0: Baik. Untuk akses mobil pemadam bisa masuk sampai ke dekat lokasi ya Pak ya?
1: Untuk kendaraan kecil bisa masuk ke lokasi, tapi yang kendaraan besar sekitar 100 meter. Kami masih mampu untuk menjangkau dengan selang.
0: Baik. Untuk kondisi ternaknya Pak itu, terselamatkan nggih?
1: Alhamdulillah. Untuk kerugiannya tidak terlalu besar, sekitar kurang lebih 5 juta, tetapi yang diselamatkan banyak ya. Di antaranya bangunan induk, kemudian kandang milik tangga, kemudian 1 ekor sapi dan 9 ekor kambing bisa diselamatkan.
0: Baik, siap. Jadi alhamdulillahnya untuk ternak sapi dan kambing terselamatkan gak Pak?
1: Alhamdulillah bisa diselamatkan.
0: Alhamdulillah, baik, siap. Tentunya tidak ada korban jiwa ya Pak ya dalam kejadian tersebut. Baik, yang terakhir ini Pak Bambang, himbauan kepada masyarakat khususnya mengingat saat ini kan di musim kemarau potensi kebakaran kan tentunya juga cukup tinggi. Monggo bisa disampaikan.
1: Terima kasih kepada warga masyarakat Porogo dan sekitarnya. Saat ini musim kemarau, kemudian kondisi kering, kemudian angin juga masih berembus kencang ya. Di Porogo hampir tiap hari terjadi kebakaran, baik itu kebakaran lahan, bambu, kemudian kandang, kemudian dapur. Ini masih sering terjadi, hampir tiap hari terjadi. Kami mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan apa pembersihan ladang dengan membakar daun kering maupun sampah. Kemudian untuk aktivitas di dapur, apabila selesai melakukan aktivitas di dapur, mohon untuk dipastikan ya, api betul-betul sudah dipadamkan. Kemudian untuk peternak, kebiasaan masyarakat yang melakukan apa pengusiran serangga nyamuk ya, itu melakukan apa menyalakan biang dengan membakar mungkin bekas kotoran sapi ataupun kambing, itu sebaiknya tidak dilakukan karena ya musim kemarau, angin juga berembus kencang. Sebaiknya kalau memang dilakukan itu sebaiknya memang ditunggu ya.
0: Betul,
1: ditunggu itu. Kemudian di sekitar lokasi juga kebersihan kandang maupun kebersihan lahan itu mohon untuk seperti dilakukan. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, siap Pak Babang, sebelumnya terima kasih ya atas waktu yang telah diluangkan untuk di sore kali ini.
1: Terima kasih, sama-sama Mbak.
0: Baik, selamat sore, tetap semangat, sehat selalu Pak Babang.
1: Terima kasih Mbak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja kita tersambung dengan Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo, Bapak Bambang Supeno. Ini tadi terkait dengan kebakaran di wilayah Ponorogo, yaitu ada gudang rosok dan kandang ternak yang ada di wilayah Ponorogo.

Zona Cakra. Alat makan sendok sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada zaman Paleolitikum, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, sendok menjadi alat makan tertua. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa sendok sudah ada sejak dulu. Selain memang ditemukan oleh arkeolog, ada juga teks kuno yang menceritakan tentang penggunaan sendok. Pembuatan sendok pada zaman dulu dibuat menggunakan cangkang kerang laut atau batu yang bisa dibentuk. Pada zaman itu, sendok belum mempunyai pegangan seperti sekarang. Sendok yang memiliki pegangan ini digunakan untuk ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Untuk pegangan pertama, sendok sendiri dibuat dari kayu, batu, atau gading hewan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi Ruang Gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi saya sudah konfirmasi ke Ibda Rido Pramana, Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jatim, terkait dengan ditemukannya seorang pria meninggal dunia di tepi ruas tol Jombang, Mojokerto Jombang tadi pagi. Ternyata betul, ini ada ditemukan seorang pria meninggal dunia di tepi jalur tol Mojokerto Jombang pagi tadi. Ya, tadi juga dari Ibda Rido mohon waktu karena masih ada giat pam jalur ya untuk petang kali ini. Nanti setelah maghrib akan disampaikan langsung terkait dengan informasi tersebut. Detailnya terkait dengan identitas korban, kemudian juga ditemukannya pertama kali oleh siapa dan informasi lainnya. Kemudian ke informasi lain, WhatsApp disampaikan oleh Bang Ipul. Ini tadi melintas di wilayah Bandar Kedumulya Jombang. Kondisi arus lalu lintas di sana cukup lancar, mulai ramai dengan kendaraan muatan, cuaca bersahabat, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Rika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sore kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Sudarmawan. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Intan. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, saya tentunya baik. Jenengan gimana? Baik atau tidak?
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah, secara fisik baik, Pak. Tapi secara pikiran lagi jengkel ini.
0: Waduh, jengkel kenapa?
4: Jengkel masalah bongkaran, Mbak.
0: Oh gitu, kenapa, Pak? Bongkar problemnya di mana?
4: Bongkar, alah, progresnya antrian apa namanya kedatangan kemarin malam sampai sekarang belum eksekusi.
0: Aduh, lah ini kenapa? Faktornya apa, Pak? Itu kok bisa gitu?
4: Saya sendiri kurang paham, Mbak. Posisi di ini, di gempol Pasuruan, Mbak.
0: Oh, di Gempol Pasuruan. Waduh, sedari semalam dong jadinya.
4: Ya, jam sedari pabrik itu jam selesai maghrib sampai lokasi jam 11, jam 8-an.
0: Oke, baik-baik.
4: Sampai ini mau sholat maghrib ini belum eksekusi sama sekali.
0: Aduh, gimana ini? Enggak jenengan protes aja toh, Pak?
4: Waduh, kalau protesnya susah, Mbak. Nanti malah yano. Mendingan itu tadi loh, Mbak. Disyukuri, dinikmati.
0: Disyukuri, dinikmati, enjoy saja apapun yang dialami, iya. Gitu ya, Pak ya. Tanggal muda iya. Loh, Pak. Ini.
4: Iya, yang gaji bulanan, Mbak.
0: Tanggal muda loh ini, Pak Sudarmawan. Sudah dong.
4: Kalau saya ya untuk saat ini belum, Mbak. Nanti insya Allah Desember ada perubahan.
0: Oh.
4: Bisa merasakan gaji bulanan lagi.
0: Alhamdulillah. Tentunya pokoknya semua itu disyukuri, iya. Pak ya. Tergantung kita mensyukurinya, ya,
4: disyukuri,
0: kan bagaimana.
4: Dijalani, dinikmati, Mbak.
0: Iya dong. Iya. Tingkat bersyukurnya orang kan kadang beda-beda ya kan.
4: Iya.
0: Kita diberikan makanya kesehatan itu ya juga bersyukur loh, Pak.
4: Kita bangun tidur masih bisa menghirup udara, nah, itu ya suatu nikmat, Pak.
0: Betul, kita bekerja, kemudian kita bisa keliling-keliling kayak Pak Sudarmawan gini ya harus disyukuri pokoknya.
4: Ya, itu tadi, Pak, disyukuri, dinikmati, dijalani.
0: Anjir, betul-betul sekali itu, Pak.
4: Iya, Mbak Intan melaporkan, Mbak, okay. Soal beberapa SPBU.
0: Oke, okay, gimana ini?
4: Yang, iya, banyak antrian untuk BBM solar, Mbak.
0: Waduh, di mana salah satunya?
4: Kemarin saya berangkat dari mana itu, dari kawasan Ngopak, Rejoso, Pasuruan, okay. Itu... SPBU-nya banyak yang kosong, kalaupun ada antriannya mengular sampai di luar, Mbak.
0: Waduh.
4: Sampai ke wilayah Bangil, ke wilayah Beji Pasuruan, terus sampai di bypass Gempol. Kalau bypass Gempol tadi kosong, terus tadi pagi itu kayak nggak pagi banget sih, jam 10-an. Saya kan keluar, Mbak, maksudnya pergi cari APAR, alat pemadam api ringan.
0: Oke.
4: Okay. SPBU di Sidoarjo Kota, depannya Ramayana, antrian BBM mengular, Mbak.
0: Oh,
4: panjang. Okay. Terus SPBU di Jalan Jenggolo Sidoarjo, di utaranya alun-alun Sidoarjo antrian panjang untuk BBM solar juga.
0: Oke. Panjang sekali. Sampai keluar dari SPBU iya. Jadinya Pak ya.
4: Ya, yang di Sidoarjo tadi ya kalau 50 meter lebih, Pak. Terus yang di depannya alun-alun depannya Ramayana Sidoarjo juga panjang, okay. Tapi kebanyakan karena di kota Sidoarjo, masih di kota antrian kebanyakan mobil kecil, Mbak.
0: Gitu, antrian.
4: Kalau untuk SPBU ya. SPBU yang di Beji, antrian mobil besar-besar. Jadi ya otomatis agak panjang, satu armada apalagi yang trailer 40 kan sudah kelihatan 15 meter, Mbak.
0: Iya, betul. Jadi kan memakan area juga di sana ya.
4: Iya, tapi memang yang di Beji itu 3 pompa, Pak.
0: Oh, 3 pompa.
4: 3 pompa
0: tiga
4: itu
0: dispenser
4: buka,
0: lah ya.
4: Ya, 3 dispenser. Cuma masalahnya kalau ada mobil panjang mau masuk, otomatis kan haluannya panjang.
0: Oke.
4: Jadi dia yang di belakang yang seharusnya bisa ke dispenser lain harus nunggu kontainer 40 feet ini jalan dulu.
0: Gitu.
4: Karena kan karena haluan panjang kan otomatis menutup jalan, Mbak.
0: Oke, oke.
4: Gitu. Jadi ditekuk gini, katakanlah dia di dispenser mau masuk ke dispenser 1, dispenser 2, 3 kan ketutup. Kan SPBU-nya juga kalau untuk masuknya sih pas satu mobil kalau kontainer panjang loh. Kalau misalnya untuk kelasnya tronton masih bisa dua bareng masuk.
0: Gitu, oke.
4: Ya, makanya barangkali ada pendengar yang BBM-nya, kendaraannya BBM-nya solar, ya diantisipasi.
0: Iya, betul, itu harus tentunya, karena.
4: Soalnya juga infonya ini, Mbak, tadi untuk BBM solar di Pantura dari Pasuruan sampai ke ke situ Bondo itu BBM sulit, Mbak, infonya.
0: Gitu.
4: BBM
0: agak
4: solar.
0: Susah ini yang untuk kendaraan ya, yang menggunakan
4: biosolar. Akhirnya, akhirnya cerita kemarin terulang kembali, Mbak.
0: Nah, betul, terulang kembali.
4: Tapi yang penting nggak sampai camping, nggak sampai camping gitu aja masih mending, Mbak.
0: Iya betul. Kalau camping ya susah, Pak. Menangis ini nanti.
4: Iya, waktunya kita sudah hilang berapa jam, Pak?
0: Iya dong. Soalnya katanya infonya kan waktu adalah uang, lain nih, ya kan? Nggih, betul sekali. Cuaca aman ya, Pak
4: ini,
0: ya?
4: Ini Mbak Intan nanti sampai closing, Mbak.
0: Mboten, saya sampai jam 6 saja ini, Pak, nanti. Setelah itu bergeser ganti Mbak Intan.
4: Oh, berarti benar lagi pulang.
0: Donda, masih di sini pulang. Dong, masih di studio nanti.
4: Oh. Tapi jangan ngopi, nanti kalau ngopi di rumah enggak bisa tidur nanti.
0: Loh. Aman, Pak. Besok saya soalnya dinasnya shift siang lagi.
4: Siang. Oh, gitu. Ini Mbak Intan sama Mbak Erika.
0: Sama Mbak Erika sama Mbak Ima bertiga.
4: Dan cowok-cowoknya masuk siang semua gitu ya.
0: Iya betul sekali.
4: Oke, itu aja dulu Mbak Intan. Okay. Nanti kalau ada kabar yang perlu saya kabari seperti biasa saya kabarkan.
0: Oke, baik, siap. Tak tunggu ya infonya, okay, Pak Sudarmawan.
4: Nggih. Salam sehat. Tetap semangat, Mbak. Salam buat semua kru. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di petang kali ini seluruh Cakra, tentunya Anda masih bisa terus ya kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Ini bagaimana untuk perkembangannya, Anda bisa sampaikan. Tadi ada pendengar juga bergabung ya, Pak Sudarmawan menginformasikan memang ada beberapa SPBU yang mengalami kekosongan untuk jenis biosolar ya. Tadi di wilayah Rejoso Pasuruan itu juga kebanyakan BBM-nya kosong untuk jenis biosolar. Kemudian untuk di wilayah bypass Gempol juga sama, kosong. Kemudian wilayah Sidoarjo Kota, informasinya juga ada stoknya, tapi antrenya panjang sekali seluruh Cakra. Jadi memang beberapa titik di wilayah Pasuruan, kemudian

apa, lalu lintasnya apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan-kewaspadaan ya, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. Petang kali ini sudah hampir memasuki jam 6 petang, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat petang, selamat beraktivitas.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat malam Suruh Cakra. Anda masih mendengar 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana yang akan menemani perjalanan Anda pada malam hari ini. Dan pastinya saya juga tidak sendiri. Kali ini ditemani oleh gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan di perjalanan? Dapat hubungi kami di 0852 9001 61. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852 9001 61. Untuk Seluruh Cakra yang berlokasi di wilayah Bojonegoro, bisa langsung saja datang ke Radio Krishna FM Bojonegoro. Tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngeraho.

0: Sudu Cakra, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk, Raditya Haria Yuwangga, melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke proyek pengerjaan gorong-gorong di Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk. Yang dimana sidak ini dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan di lapangan. Dalam sidak tersebut, Raditya Haria Yuwangga memberikan sorotan terhadap pelaksanaan proyek gorong-gorong yang menyampaikan bahwa komentar pedas terkait pekerjaan yang dilakukan, sekaligus meminta agar kualitas pengerjaan benar-benar diperhatikan dan sesuai dengan ketentuan. Baik, Sudut Cakra, kali ini kita sudah terhubung ke penelpon, ada Bapak Maskur ini. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Maskur.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia. Kalau di Madinah ini masih siang.
0: Alhamdulillah, ini jenengan berarti lagi ada di Tanah Suci Mekah ya ini, atau di mana ini Pak tempatnya?
1: Di Madinah, di Masjid Nabawi Madinah. Jewa. Jadi belum umrah, masih ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Sudah berapa hari Bapak jenengan berada di sana?
1: Alhamdulillah, kita berangkat satu rombongan itu hari Sabtu tanggal 30. Kemudian ini 31 tanggal 1 masih di Madinah. Tanggal 3 siang kita menuju ke Mekah, Al-Mukarramah.
0: Oh, Nje. Berarti berangkat tanggal 30, sampai sana tanggal 31, begitu Nje?
1: Masih tetap tanggal 30.
0: Oh, gitu.
1: Karena ngejar matahari, matahari lama tenggelamnya, dikejar dengan pesawat itu.
0: Berarti sudah dari tanggal 30 ya di kota Mekah? Mekah atau Madinah ini pertama tujuannya?
1: Madinah
0: dulu, oke.
1: Okay. Ini belum umroh, namanya ini masih ziarah ke makam Rasulullah, ke Masjid Nabawi. Ya, nanti setelah kita di sini 4 hari, kita menuju ke Mekah, ya, untuk melaksanakan umroh.
0: Oke. Untuk kabarnya sendiri nih, Pak Maskur, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Ya, alhamdulillah hari ini kita satu rombongan sehat walafiat telah melaksanakan ini. Bahkan kita melaksanakan sholat duhur ini di sini masih siang ya.
0: Oh, gitu.
1: Kemudian ya, kita 4 jam pas dengan waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau di sana di sini jam 2 lebih 11 menit ya, atau 14 mungkin di apa ya, Jawa Timur ini 14 ya.
0: Iya, 18 lewat 11 di sini.
1: Ya, itu beda 4 jam.
0: Oh, gitu. Oke. Untuk kondisi cuaca di sana gimana, Pak Maskur? Lebih panas ya, ya berarti?
1: Betul sekali, untuk cuaca siang ini 42 derajat Celcius.
0: Waduh, lumayan ya.
1: Siang itu nanti sampai jam malam, sekitar jam 8 atau jam 9 itu kisaran 40 derajat Celcius. Jadi walaupun malam, tapi cuacanya panas di sini. Gak tahu panasnya dari mana.
0: Apa masih panas ya?
1: Iya. Awannya tetap panas. Yang kalau di pelataran atau di ruang terbuka ya, bukan di dalam masjid atau ya. Kalau di dalam masjid ya dingin, dingin, ada AC.
0: Ada AC-nya ya.
1: Kalau di ini barusan saya juga sama rombongan tur ziarah ke mana itu, Masjid Quba, kemudian ke Gunung Uhud atau Jabal Uhud. Kemudian ke kebun kurma tadi, ya panasnya luar biasa kalau nggak bawa payung atau yang lebar gitu ya, terasa sekali panasnya.
0: Berarti di sana emang rata-rata suhunya tuh di kisaran 40-an ya, Pak Maskur ya?
1: Ya, 40-an derajat.
0: Kalau kalau malam di sana Pak Maskur berapa untuk suhunya? Masih di kisaran 30-an kayak gitu atau di bawah 20 Pak Maskur?
1: Enggak, masih sampai 40-an, enggak jauh. Gitu. Walaupun malam itu. Iya, enggak tahu panasnya itu bukan dari matahari. Matahari enggak ada, malam itu tetap panas kita di luar.
0: Oh, tetap 40. Waduh, lumayan ya berarti.
1: Iya. Paling-palingnya 36 atau 37 lah paling dingin itu menjelang pagi. Menjelang subuh itu, ya.
0: Berarti suhunya di sana kering gitu ya, Pak Maskur ya?
1: Iya, betul sekali kering. Tapi kalau ngelihat orang-orang sini ya enak aja ya. Temennya sudah biasa. Dan saya erannya itu ya, saya lihat matahari ya. Matahari kan sama ya, matahari yang di Indonesia ya ini, matahari iya. Yang di Madinah ya ini. Rasanya kok begini ya, apa? Enggak tahu dari mana itu bedanya sampai panas.
0: Apa panasnya disini? Menyengat sekali ya, itu sampai 40 loh itu, waduh.
1: 42 nih tadi.
0: Padahal kalau di Jawa Timur itu biasanya cuma 34 itu sudah maksimal banget loh Pak Maskur.
1: Masih ya, betul sekali.
0: Malah di sana malam aja 36 loh ya.
1: Ya. Tapi alhamdulillah kita satu rombongan semua sehat, lancar semua, bisa ibadah dengan baik. Ya. Ya, 5 waktu kita jamaah di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Dan insyaallah kami salamkan untuk para kru, para sedulur Cakra Krishna dimanapun berada. Kita salamkan kepada. Mudah-mudahan selalu sehat, berkah selalu. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh itu.
0: Amin. Nah, niki Mbak Erika kali Mbak Intan niki nitip doa niki. Je, matur nuwun nggih, Pak.
1: Nggih, sami-sami.
0: Je.
1: Untuk seluruh seluruh Cakra Krishna dimanapun berada, ini saya juga mohon doanya, mudah-mudahan kita satu rombongan sehat walafiat, lancar semua, segala bisa menjalankan segala ibadah.
0: Amin.
1: Oke, salam dari Madinatul Munawwaroh. Saya Pak Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Maskur ini terhubung di wilayah Madinah ini ya, di wilayah Arab Madinah, ya di mana saat ini di wilayah Madinah masih siang hari di sana, dengan suhunya itu biasanya ternyata di sana malah 40-an derajat Celcius. Kalau malam itu suhunya di angka 36-37 derajat Celcius. Lumayan panas sekali ya untuk di wilayah Arab ternyata. Suhunya tuh melebihi suhu di wilayah Indonesia ternyata ya. Yang dimana kalau di Indonesia itu pada saat siang hari saja kita masih di angka 34 derajat Celcius maksimalnya. Namun rata-rata di angka 32-33. Dan untuk malam hari kita di suhu 20-an ya, 25-26. Tapi ternyata di sana malam harinya pun masih lebih panas daripada di sini. Di sini 34, di sana 36 derajat Celcius untuk di malam hari. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Pak Maskur yang tadi juga bercerita langsung, berbagi cerita ya terkait dengan pengalamannya di Tanah Suci sedang melakukan ibadah umroh. Semoga seluruh rangkaian ibadah umrohnya diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, dan mendapatkan umroh yang mabrur juga, kembali ke tanah air dengan membawa keberkahan untuk Pak Maskur dan juga keluarga.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra melintas di mana Anda hari ini? Apakah cuaca di wilayah Anda malam hari ini terpantau dingin begitu ya? Atau masih gerah? Bisa diinformasikan saja kepada kami 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Intan, silakan.
1: Bu Inung ya, ini juga ternyata masih pantau 106,1 Ima.
0: Gimana ini?
1: Nah, ini juga masih pantau 106,1 ya. Nah, ini tadi menanggapi terkait dengan telepon on airnya Pak Maskur. Nah, semoga Bapak Maskur lancar ya dalam menjalankan ibadah umroh, sehat selalu dan selamat pulang ke Indonesia. Amin. Nah, ini Bu Inung, terima kasih ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Septi, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Kabu Jombang arah Mojokerto, jalur utama juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat ya untuk di petang kali ini. Kemudian Pak Heru mengabarkan simpang 4 Guyangan yang mengarah ke Tiripan Brebek. Ini lalu lintasnya juga cukup ramai, padat-padatnya, antrian lumayan panjang itu yang dari arah timur maupun dari arah utara. Jadi memang perlu diwaspadai untuk di simpang 4 Guyangan. Cuaca juga cukup bersahabat untuk di petang kali ini. Lalu tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mas Ipung. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya simpang 4 Bandar Ngalim arah ke Semen Kediri. Lalu lintas juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun roda 4. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat, Ima.
0: Erika, silakan.
2: Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Saiful. Kabarnya di wilayah Purwasri Kediri tadi ada insiden lalu lintas. Tepatnya di Mekikis Purwasri Kediri. Ada insiden lalu lintas, ini dari foto yang kami terima ada kendaraan truk berwarna kuning dan juga ada kendaraan mobil pribadi yang mengalami kerusakan di bagian depan. Nah, ini sepertinya kalau untuk truknya ini kebetulan melintas ini. Nah, yang terlibat adalah mobil warna hitam yang mengalami kerusakan pada bagian kap depan. Seperti itu. Tapi yang terlihat mengalami kerusakan ini hanya satu kendaraan, yakni mobil ini. Belum terlihat adanya kendaraan lain yang mungkin ada di sekitar lokasi mengalami kerusakan dan lain-lain. Posisi mobil ini berada di tengah jalan, seperti itu. Jadi sangat mengganggu pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Sehingga tinggi tadi saya coba hubungi Kapolsek Purwasri ya, terkait dengan insiden tersebut apakah betul, kemudian juga apakah ada korban luka maupun korban jiwa. Namun hingga saat ini belum kami dapatkan balasan. Nanti apabila sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali, Hima.
0: Terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Seru Cakra, sementara itu kita beralih ke informasi lain. Bahwasanya ada seorang pria yang diamankan oleh pihak kepolisian setelah diduga melakukan pencurian sepeda motor milik warga di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, yang dimana pelaku diduga mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin, hingga akhirnya kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan terkait dengan hilangnya sepeda motor milik warga. Petugas kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan keberadaan kendaraan yang dicuri. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Saat diamankan, pelaku kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk kronologi pencurian, keberadaan barang bukti, serta kemungkinan adanya keterlibatan pelaku dalam kasus pencurian kendaraan bermotor lainnya. Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor. Kendaraan sebaiknya diparkir di tempat yang aman, dikunci dengan baik, dan tidak ditinggalkan dalam kondisi kunci yang masih menempel.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

Baik, Sudut Cakra, terkait dengan kasus pencurian sepeda motor tadi ya di wilayah Leceret Nganjuk, yang dimana seorang pria ini berhasil diamankan pihak kepolisian. Dan kasus seperti ini tentunya menjadi perhatian bersama juga. Apalagi kendaraan bermotor itu menjadi salah satu barang yang cukup sering menjadi sasaran pencurian. Dan kalau di lingkungan Sudut Cakra sendiri bagaimana? Apakah belakangan ini juga masih sering mendengar adanya kasus kehilangan kendaraan begitu ya? Atau mungkin ada pengalaman maupun tips dari Sudut Cakra dalam menjaga kendaraan agar tetap aman saat terparkir? Bisa diinformasikan kepada kami 0852 9001061.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Suri Cakra. Buat Anda yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krisna, di Facebook ataupun di Instagram, dan bisa juga di website cakrakrisna.com. Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi saya masih terus komunikasi dengan Ibda Rido terkait dengan seorang pria yang kabarnya meninggal dunia di tepi jalur tol Mojokerto Jombang pagi tadi ya. Ternyata betul ada ditemukan seorang pria meninggal dunia di tepi jalur tol tersebut. Dan ini untuk kronologinya seperti apa? Kemudian juga penyebab dari kematian korban ini apa? Seperti itu. Karena kan kita juga bertanya-tanya ya, tidak mengendara gitu, kenapa tiba-tiba meninggal dunia di sekitar atau di tepi jalur tol itu gitu ya, Ima ya. Nah, kira-kira saat ditemukan ini posisi korban seperti apa? Dari Ibda Rido Pramana, Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung ya, kira-kira kronologinya seperti apa. Kemudian nih tadi dari korban dievakuasi di mana seperti itu, dibawa ke rumah sakit atau mungkin langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan ya. Nah, ini saya masih dibantu oleh Intan Anggra ini untuk menyambungkan Ibda Rido Pramana terkait dengan informasi tersebut, atau mungkin juga nanti bisa ditambahkan ya untuk kondisi arus lalu lintas di ruas tol Jombang Mojokerto maupun juga di Mojokerto Jombang malam hari ini seperti apa. Saat ini sudah tersambung Bung Ima, silakan.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi. Kita langsung saja ke penelpon. Ada Bapak Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Bapak Ibda Rido Pramana MSSH MH, terkait dengan seorang pria meninggal dunia di tepi jalur tol Mojokerto Jombang pada pagi hari tadi. Selamat malam, assalamualaikum Bapak.
2: Iya, assalamualaikum. Selamat malam Mbak, apa kabar? Sehat ya?
0: Jadi alhamdulillah sehat. Jadi kan sendiri bagaimana Bapak untuk kabarnya pada malam
2: ini? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah Mbak. Siap.
0: Alhamdulillah. Jadi Bapak langsung mawon jadi untuk kronologi awal ditemukan seorang pria meninggal dunia ini bagaimana jadi dan
2: Menuju Mbak melaporkan dengan Unit 3 SatPJR di Lantas Polda Jawa Timur bersama kami Panit Jatim 3 Ibda Rido Pramana MSSH MH. Kronologi kejadiannya Mbak, betul telah terjadi insiden penemuan mayat ya, cenderung penemuan mayat di area tol, di mana diinformasikan lebih awal tadi pagi itu kejadiannya pukul 6.00, diketahuinya jam 6.00 di TKP Mbak,

0: dan sampai evakuasi juga rumah sakit, akhirnya jenazah tersebut dibawa ke rumah sakit Basuni terakhir, Mbak, Mojokerto. Itu yang terdekat. Dan identitas sementara masih OTK, Mbak, orang tak dikenal. Namun masyarakat sekitar itu sering melihat Bapak ini mencari rumput. Dan malam harinya Bapak ini menanyakan, kelihatan bingung. Ada sempat masyarakat yang memberikan kesaksian, memberikan informasi mengenai Bapak ini. Semalam memang Bapak ini kelihatan wirawiri. Ditanyakan oleh masyarakat tersebut, Bapak cari apa? Kok belum pulang? Cari tali. Ya, jawabannya cuma seperti itu, singkat padat kayak gitu. Nah, dan mungkin tali untuk cari rumput, pikiran masyarakat. Sebenarnya ke pagi-paginya ini jam 6 ditemukan gantung diri, Mbak. Dan untuk perkembangan lebih lanjut, nanti masih didalami kematiannya oleh Polsek Getik, Mbak, dan Inafis Polres Mojokerto Kota. Demikian, Mbak.
1: Baik, Pak, berarti untuk korban sendiri bukan pengguna jalan tol begitu ya, bukan pengendara begitu ya, Pak?
0: Bukan,
1: ya?
0: Bukan pengguna jalan, bukan pengguna jalan, Mbak.
1: Berarti
0: jadi
1: full...
0: masyarakat yang biasa. Ya.
1: Berarti ini full gimana, bunuh Mbak? Diri begitu ya, Pak, dugaannya, Pak, ya?
0: Diduga sementara bunuh diri. Okay, nanti siap. Untuk hasilnya tetap Inafis yang memutuskan, Mbak. Karena ada beberapa ciri untuk dinyatakan dia benar-benar bunuh diri seperti itu.
1: Baik, berarti untuk sampai saat ini pihak keluarga belum mengetahui ya, Pak, ya?
0: Belum diketahui, Pak. Dan sampai saat ini sore saya update itu masih di rumah sakit Basuni, Mbak. Masih dilakukan otopsi lebih lanjut, masih mencari keluarganya.
1: Baik. Untuk kejadian tadi, Pak, pada pagi hari tadi, apakah sempat ada kepadatan arus lalu lintas begitu, Pak, terkait dengan tol Mojokerto Jombang tadi?
0: Tidak sih, Mbak. Untuk kepadatan di jalur Jombang, karena pagi itu volumenya masih, kondisi masih sepi. Dari Surabaya Mojokerto Jombang masih lancar, Mbak, mengingat itu pagi Senin, apa, Selasa pagi juga. Dan untuk volume tidak mengganggu sih, Mbak, karena kan kayak kami di ruas jalur paling kiri, jalur lambat, Mbak, untuk olah TKP-nya di sana.
1: Oh, baik. Berarti untuk TKP-nya itu jauh begitu ya, Pak, dari jalan begitu? Jalan yang crowded.
0: Betul, nanti saya kirim detail fotonya sama olah TKP-nya, Mbak.
1: Oke, baik, siap. Untuk dugaan sementara, Bapak, dari korban tersebut, apakah sudah dari dini hari atau kemarin begitu, Pak, untuk bunuh dirinya? Apakah sudah ada hasil?
0: Untuk menyimpulkan itu nanti dari Inafis, Mbak.
1: Oke, siap.
0: Jadi kita di lokasi hanya mengamankan TKP, olah TKP, dan memberikan polis lain aja, Mbak.
1: Oke, baik, Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bapak?
0: Sedikit informasi nih, para pendengar Radio Caka Krishna. Di sekitar area KM 741 menjelang pintu gerbang tol Warugunung ada sedikit perbaikan tol sehingga jalan menyempit, Mbak. Jadi kami tutup dua lajur, jalur lambat dan jalur tengah, mengingat perbaikannya itu sampai ke titik ada perbaikan, ada jalan yang retak, Mbak. Jadi kami bersama rekan-rekan JSM mengamankan jalur untuk mengantisipasi kurangi kecepatan, Mbak. Kalau sudah di depan Mako PJN 742, 741 itu mengurangi kecepatan mengingat kondisinya menyempit, Mbak. Demikian, Mbak.
1: Baik, tapi masih dibuka nggih, Bapak, untuk ruas jalannya?
0: Dibuka.
1: Oke, siap.
0: Dibuka. Tapi menyempit, hanya satu jalur aja yang dibuka, Mbak.
1: Oh.
0: Lajur aja.
1: Siap-siap, Bapak. Ada lagi, Pak, yang ingin disampaikan?
0: Oke. Udah, terima kasih, Mbak.
1: Siap, terima kasih banyak juga, Bapak, untuk waktunya.
0: Baik, terima kasih, Mbak. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna, 106.1. Warta dalam suara.
1: Baik, Suri Cakra, kami tadi sudah terhubung ya dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Bapak Ibda Rido Pramana MSS HMH, terkait dengan seorang pria yang meninggal dunia di tepi jalur tol Mojokerto Jombang yang diinformasikan pada pagi hari tadi sekitar pukul jam 6 pagi, dan untuk malam hari ini sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

singkat begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Dan tambahan informasi lagi dari Bapak Rido, bahwasannya di kilometer 741 hingga 742 ada perbaikan jalan tol. Jadi bagi para sedulur cakra yang berkendara akan melewati jalur tersebut, diharap untuk hati-hati di jalan dan meningkatkan kewaspadaan, karena bahwasannya untuk jalan tersebut dipersempit. Jadi masih dibuka, cuman dipersempit karena ada perbaikan jalan tol itu tadi. Jadi harus tetap berhati-hati, tingkatkan kewaspadaannya ketika melintasi area tersebut.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Seluruh cakra harga sejumlah BBM Pertamina di wilayah Jawa Timur kali ini resmi mengalami kenaikan lagi mulai 1 September 2026. Yang dimana penyesuaian ini berlaku untuk beberapa jenis BBM non-subsidi. Sementara untuk harga Pertalite, Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Pertashop, dan Biosolar ini tetap aman. Untuk harga terbaru di wilayah Jawa Timur, Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liternya, Pertamax Rp15.950, Pertamax Green Rp95 di harga Rp16.600 per liter, sementara untuk Pertamax Turbo ini naik menjadi Rp19.600 per liter, dari sebelumnya di harga Rp18.300 per liter. Kenaikan lebih tinggi terjadi pada BBM jenis diesel, yakni Pertamina Dex kini dibanderol dengan harga Rp25.200 per liter, naik Rp4.050 dari harga sebelumnya Rp21.150. Sedangkan Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter, dari sebelumnya Rp19.700. Untuk Pertamax Pertashop, tetap di harga Rp15.850 per liternya, dan biosolar tetap di harga Rp6.800 per liter. Pertamina Patra Niaga menyebut penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejumlah indikator menjadi pertimbangan di antara harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, dan juga pajak. Penyesuaian hanya dilakukan pada sebagian produk BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna, menit ke 52 lepas dari jam 6. Update informasi ke ruang gatekeeper. Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita terima. Ini yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Kertosono Nganjuk. Rencana akan mengarah ke Jombang. Lalu lintas untuk di petang kali ini ya Ima, juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan, yang berarti cuaca juga masih aman ya. Untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat, tidak hujan. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Sela, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung ini nanti lewat jalur Ronggo. Lalu lintasnya juga diinformasikan masih aman saja, namun tadi melintas di simpang 4 alun-alun arah ke selatan ya. Itu cukup ramai, padat-padatnya Ima. Apalagi kendaraan sepeda motor, jadi memang perlu diwaspadai. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Yuliana, ini juga perjalanan sudah sampai di wilayah Wilangan Nganjuk arah ke Ngelames Madiun. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Ibu Ika ya, ini menginformasikan lalu lintas berada di wilayah Baron Nganjuk, ini arah ke Lengkong, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di petang kali ini cukup bersahabat, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Oleh-oleh asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa Bipang ini masih terbatas. Misal, Bipang rasa vanila dan juga Bipang rasa original. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu. Sehingga terciptalah Bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Di tahun 1980-an, terciptalah Bipang rasa Tutti Frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, Bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Hal ini menjadikan Bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi Bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

Sudah Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Melintas di mana Anda hari ini, malam hari ini begitu? Apakah malam hari ini Anda menemui kewaspadaan di perjalanan? Ada mungkin ada kegiatan PHBN mungkin ya yang masih berlangsung begitu di wilayah Anda? Bisa hubungi kami ya di 0852 9001061.

0: Selamat malam Seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Melintas di mana Anda malam hari ini, apakah menemui kewaspadaan selama perjalanan? Hubungi kami, kirim foto ataupun video di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh itu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Sedulur Cakra yang berada di wilayah Randu Blatung dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter, tepatnya di utara jalan.

Sudut Cakra, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini kembali melanda di kawasan Gunung Butak, Kabupaten Malang. Ini mana tepatnya di petak 100 wilayah Kecamatan Pucon. Di tengah kebakaran tersebut, tercatat ada sekitar 185 pendaki yang masuk melalui jalur Gunung Panderman dan sekitarnya. Demi keselamatan seluruh pendaki di kawasan Gunung Panderman, Gunung Butak, hingga Gunung Bokong diminta segera turun. Kalaksa BPBD Kota Batu, yakni Suwoko, mengatakan bahwa fokus utama tim gabungan saat ini adalah melacak dan memadamkan titik api. Petugas tidak melakukan penyisiran pendaki satu per satu karena wilayah yang harus dijangkau ini cukup luas dan lokasi para pendaki ini tersebar. Sebagai gantinya, petugas menyampaikan informasi dan imbauan evakuasi kepada pendaki yang ditemui di jalur, terutama mereka yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Sementara itu, proses evakuasi dan pendataan pendaki yang sudah berhasil turun ini masih berlangsung. Tim BPBD bersama dengan petugas gabungan juga melakukan kaji cepat untuk mengetahui luasan area yang terbakar serta vegetasi yang terdampak hingga laporan tersebut disampaikan. Jumlah pendaki yang sudah berhasil turun ini masih dalam proses pendataan. Pemadaman dilakukan secara manual dengan teknik gepyok, yakni memukul api menggunakan dahan, serta membuat sekat bakar untuk menghambat pergerakan api. Kondisi medan yang berupa tebing curam menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Tim gabungan dari pengelola hutan, masyarakat, dan BPBD ini terus melakukan penanganan di lokasi.

Saudara Jakarta, terkait dengan karhutlah yang terjadi di kawasan Gunung Buta, Kabupaten Malang tadi, di tengah kondisi tersebut masih terdapat sekitar 185 pendaki yang terdata berada di kawasan Gunung Paderman, Gunung Buta, hingga Gunung Bokong. Yang dimana keselamatan para pendaki ini tentunya menjadi perhatian bersama sehingga mereka diminta segera turun dari kawasan gunung tersebut. Kondisi medan yang cukup sulit dan terdapat tebing curam, ini menjadi tantangan bagi petugas dalam melakukan pemadaman. Petugas saat ini pun juga masih terus berupaya ya untuk mengendalikan titik api secara manual dengan sistem gepiok, sekaligus menyampaikan imbauan kepada para pendaki yang masih berada di jalur tersebut. Jika Saudara Cakra punya keluarga ataupun kerabat yang sedang melakukan pendakian di kawasan tersebut begitu ya, pastikan mereka mengetahui informasi ini dan mengikuti arahan dari petugas terkait.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi saya terima pesan disampaikan oleh Bu Aisyah ya. Menyapa selamat malam Ima semuanya.
0: Selamat malam
1: Erika, Mbak Intan ya. Ini enggak ada yang ganteng soalnya Bu Aisyah katanya yang cantik.
0: Cantik
1: malam
0: semua
1: hari
0: disini.
1: Ini cantik semuanya. Ini Bu Aisyah itu lokasinya di Jogoroto Jombang.
0: Oke.
1: Okay. Dan ini tadi dikabarkan untuk cuaca di wilayah Jogoroto Jombang cerah. Tidak ada hujan. Arus lalu lintas di Jogoroto juga ramai. Banyak kendaraan yang melintas.
0: Oke.
1: Buat semuanya sehat selalu. Terima kasih.
0: Amin ya.
1: Terima kasih Bu Aisyah ya sudah merapat. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Putra ya, melintas di wilayah Jalan Ahmad Yani atau berarti Nganjuk Kota ya. Kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini cukup ramai, dominasi dengan kendaraan roda 2. Sementara untuk cuaca dikabarkan juga masih bersahabat. Anginnya tidak terlalu kencang ya untuk malam hari ini. Kemudian juga kami terima informasi ini tadi terkait dengan insiden lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan truk ya Ima.
0: Di
1: Malang tadi ya, di traffic light Singosari Malang tadi siang ada insiden lalu lintas itu melibatkan dua kendaraan truk ya. Ini tadi saya juga konfirmasi ke Karit Gakum Satlantas Polres Malang Ibda Samsul Khairudin. Ternyata memang betul ada insiden tersebut itu sekitar jam 12 siang lewat 15 menit. Namun baru dilaporkan di menit ke-30 lepas dari jam 12 siang. Lokasi kejadian atau TKP-nya di Jalan Singosari, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Untuk yang terlibat, ini ada dua kendaraan truk. Truk yang pertama, ini dikemudikan oleh seorang laki-laki berinisial JT, warga Maron, Kademangan, Blitar. Sementara itu kendaraan truk yang kedua atau dam truk ya, ini dikendarai atau dikemudikan oleh laki-laki juga berinisial BP, warga Singosari, Kabupaten Malang. Setelah tadi dilakukan oleh TKP ya Im,
0: bagaimana?
1: Akhirnya diketahui kronologi kejadiannya. Jadi berawal dari kendaraan truk yang dikemudikan oleh JT ini melaju dari arah utara ke selatan. Kemudian bersama dengan itu searah di depannya melaju kendaraan dam truk yang dikemudikan oleh BP. Diduga kendaraan truk yang dikemudikan oleh JT tadi mengalami remblong. Iya, dan kemudian menabrak bagian belakang kendaraan dam truk ya. Lalu kendaraan dam truk tersebut ini oleng ke kiri, kemudian menabrak kendaraan lain yang tidak dikenal melaju searah di depannya. Kemudian kendaraan yang dikemudikan oleh JT tersebut banting setir dan menabrak pagar tanah kafling milik warga. Kemudian kerusakan kendaraan yang terlibat ini juga akhirnya mengalami cukup parah seperti itu. Dan pagar tanah kafling tersebut ini juga mengalami kerusakan. Itu jadi karena faktor remblong dari salah satu kendaraan truk yang terlibat. Akhirnya ini akhirnya ada insiden tersebut. Kalau saya terima laporan dari Ibda Samsul untuk korban tidak ada ya. Mau ini korban jiwa maupun korban luka tidak ada, hanya kerugian materi saja. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Surya Cakra, kali ini terkait dengan harga sejumlah bahan pokok di wilayah Jawa Timur pada hari ini Selasa, Sabtu September 2026 yang dimana mengalami perubahan. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, beberapa komoditas tercatat mengalami penurunan. meski sejumlah kebutuhan lainnya ini justru mengalami kenaikan. Harga beras medium turun menjadi Rp12.847 per kilogram. Minyak goreng kemasan sederhana menjadi Rp18.209 per liter, dan minyak kita menjadi Rp15.927 per liternya. Yang dimana penurunan ini juga terjadi pada daging ayam ras, berada di angka Rp38.275 per kilogram, serta daging ayam kampung di harga Rp68.037 per ekor. Untuk komoditas telur, harga telur ayam kampung turun menjadi Rp43.000 per kilogram atau turun sekitar 6,29%. Sementara cabai merah keriting ini turun menjadi Rp27.785 per kilogramnya. Dan cabai merah besar di harga Rp25.283 per kilogram. Di sisi lain, beberapa komoditas justru mengalami kenaikan. Beras premium naik menjadi Rp15.163 per kilogram, telur ayam ras Rp24.741 per kilogram, dan minyak goreng kemasan premium Rp22.033 per liter. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang mencapai Rp58.666 per kilogram. Harga kebutuhan pokok lainnya, daging sapi paha belakang tercatat Rp129.000, bawang merah Rp27.000, bawang putih Rp29.000, serta gas LPG 3 kg di harga Rp20.000. Harga tersebut merupakan rata-rata di wilayah Jawa Timur, sehingga harga di masing-masing pasar pastinya dapat berbeda. Perubahan harga sembako dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kondisi pasokan dan permintaan, cuaca, biaya produksi dan distribusi, hingga kebijakan pemerintah. Masyarakat diimbau tetap memantau perkembangan harga bahan pokok sebelum berbelanja.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, Sudu Cakra sejauh ini untuk informasi yang kami dapatkan dari ruang gatekeeper, bahwasannya cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya ini masih terpantau cerah saja ya. Tidak ada munculnya hujan lokal begitu ya di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Bagi Sudu Cakra hari ini yang melakukan perjalanan bisa diinformasikan kepada kami jika menemui kewaspadaan di perjalanan 0852-9001061. Baik Intan, silakan.
1: Nah ini ya informasi kita dapat yang disampaikan Pak Suprianto. Ternyata aktivitasnya sedari sore hingga malam ini masih menyaksikan nonton bola Ima ternyata.
0: Aduh, bola apa ini?
1: Nah, ada bola itu pertandingan.
0: Oh gitu, di mana? Iya. Di desanya kah?
1: Betul, di desanya Pak Suprianto, wilayah Blora, Jawa Tengah. Okay. Ya tentunya karena hari ini finalnya.
0: Oh gitu.
1: Begitu. Finalnya, jadi sehingga cukup ramai sekali sedari sore. Iya betul, sampai dengan malam hari.
0: Tingkat apa ya ini kira-kira?
1: Nah ini sama Pak Suprianto belum ditambahkan. Kira-kira tingkat apa ya? Kok semeriah ini, se-excited ini untuk para warga menyaksikan? Karena kalau dari dokumentasi yang dikirim ke Pak Suprianto ya, ini tidak hanya bapak-bapak saja loh Ima.
0: Oh gitu.
1: Iya dong, ibu-ibu juga, adik-adik juga, semuanya campur ini ya. Jadi tidak memandang apa,
0: memandang
1: gender,
0: bulu
1: ya. Jadi semuanya turut serta untuk menyaksikan karena kan juga hari ini finalnya. Nah ini bisa ditambahkan Pak Suprianto tingkat apa ya untuk pertandingan sepak bola di wilayah Blora Jawa Tengah.
0: Betul.
1: Kemudian kita juga terima informasi ini ya disampaikan oleh Bapak Samsul, perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota.
0: Okay.
1: Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu tadi kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibda Rido Pramana Ima ya, bahwasanya untuk di kilometer 741 itu ada perbaikan jalan.
0: Betul, 741 sampai 742.
1: Nah, ya kan. Nah, itu dilakukan perbaikan jalan sehingga di sana memang perlu diwaspadai bagi pengguna jalan Ima. Ya kan? Jadi memang harus berhati-hati karena itu informasinya itu sedari sore Ima. Iya betul, sedari sore dan antriannya itu infonya lumayan panjang.
0: Oh, gara-gara imbas itu tadi ya.
1: Nah,
0: kan
1: betul.
0: Untuk jalurnya jadi sempit gitu.
1: Iya kan, jadi menyempit sehingga betul. Kan memang harus berhati-hati begitu. Kemudian kita juga terima informasi ini.

Seru Cakra, kami informasikan kembali ya bahwasanya di kilometer 741 hingga 742 itu ada perbaikan jalan tol begitu ya, yang dimana imbas dari perbaikan ini jalur tersebut jadi menyempit. Dan tadi sempat dikabarkan juga bahwasanya adanya jalur menyempit ini menyebabkan kepadatan cukup panjang di ruas tol tersebut. Jadi bagi Seru Cakra yang melintas di wilayah tersebut, harap tingkatkan kewaspadaan dan pastikan juga untuk tidak terburu-buru ketika melewati jalur tersebut, karena hingga saat ini pun juga masih ada perbaikan jalan. Jadi pastinya ada material begitu ya yang tercecer di wilayah tersebut. Tetap tingkatkan kewaspadaan dalam berkendara. Dan juga Seru Cakra, terkait dengan harga sembako tadi ya di wilayah Jawa Timur, tidak semua harga itu mengalami penurunan dan juga kenaikan harga. Ya, di mana harga cabai rawit merah ini justru naik cukup tinggi ya, hingga mencapai Rp58.666 per kilogramnya. Dan sempat dikabarkan juga beberapa waktu silam di wilayah Probolinggo, itu harga cabai rawit merah bisa mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Nah, kalau untuk Seru Cakra sendiri, bagaimana untuk di pasar sekitar Anda? Apakah juga sama ini ya? Harga cabai rawit merah itu ikut terus naik atau justru malah lebih murah ini dibandingkan dengan rata-rata di wilayah Jawa Timur? Dapat kabarkan kepada kami ya, 0852 9001061. Sementara itu, Seru Cakra, jalur pendakian Gunung Kerinci ditutup sementara mulai 1 September 2026. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Kebijakan tersebut dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat setelah menindaklanjuti pengumuman Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan penutupan sementara sejumlah jalur pendakian di Taman Nasional. Seluruh jalur pendakian Gunung Kerinci ini ditutup, termasuk akses melalui Kabupaten Kerinci dan Solok Selatan. Pelaksana tugas Kepala BBTNKS Delvi Andra mengatakan bahwa penutupan berlaku mulai 1 September 2024, jadi pada hari ini ya. Surat pengumuman resmi mengenai kebijakan tersebut masih dalam proses penerbitan. Penutupan dilakukan sebagai langkah pencegahan mengingat kondisi musim kemarau dan meningkatnya risiko kebakaran di kawasan hutan. Dengan ditutupnya seluruh jalur pendakian, masyarakat maupun calon pendaki diimbau tidak memaksakan diri untuk memasuki kawasan Gunung Kerinci selama kebijakan tersebut diberlakukan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko keselamatan pendaki, sekaligus membantu petugas melakukan pencegahan dan penanganan karhutla di kawasan TNKS.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis,

0: Baik, Suri Cakra, terkait dengan informasi mengenai penutupan jalur pendakian Gunung Kerinci mulai hari ini 1 September 2026. Penutupan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, sekaligus untuk menjaga keselamatan dari para pendaki. Yang dimana musim kemarau dengan kondisi vegetasi yang kering memang membuat risiko karhutla ini perlu diwaspadi bersama. Karena itu bagi Suri Cakra yang sudah memiliki rencana mendaki Gunung Kerinci begitu ya, untuk sementara jangan memaksakan diri masuk ke kawasan pendakian dan pastikan selalu mengikuti informasi serta arahan resmi dari petugas. Menit ke-51 lepas dari jam 7, cek informasi ke Erika, silakan.
1: Saya ini tadi di WhatsApp terima informasi disampaikan oleh Pak Aribowo yang ada di wilayah Trowulan Mojokerto ya. Tadi katanya sempat terima undangan dari Ibu RT. Katanya besok Rabu tanggal 2 September diundang ya ke Balai Desa.
0: Oke, terkait apa?
1: Alhamdulillah ibu dari Pak Aribowo ini mendapatkan bansos.
0: Oh, gitu.
1: Beras 30 kilo.
0: Waduh, lumayan ya.
1: Betul.
0: Satu karung sendiri itu
1: 30
0: nanti.
1: 30 kilo. Biasanya satu karung 10 jadi 3 karung,
0: Mak. Oh, iya.
1: Bulan Mei 2026 yang lalu itu juga dapat bansos beras 20 kilo dan minyak goreng 4 kilo.
0: Oke.
1: Nah, sekarang bulan September kembali mendapatkan bansos beras 30 kilo.
0: Waduh.
1: Untuk lokasinya ini di Desa Beloh, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Alhamdulillah ya, Seru Cakra yang dia dapat bansos atau tidak ini.
0: Nah, itu.
1: Seperti yang disampaikan oleh
0: Pak Ari
1: ya. Alhamdulillah ini dapat bansos ibunya Pak Ari ya. Kemudian ini tadi terkait dengan insiden yang ada di wilayah Purwasri Kediri ya. Ini tadi juga sudah kami dapatkan balasan dari Kapolsek Purwasri Polres Kediri. Ternyata benar ini ada insiden lalu lintas di wilayah tersebut. Namun sepertinya juga sudah di proses secara keluargaan seperti
0: itu.
1: Kemudian juga ini tadi Pak Suprianto ini pun juga berkabar terkait dengan final ini tadi ya. Finalnya nanti tanggal 5 September. Belum hari ini. Pertandingan antar desa dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi PHBN ya.
0: Masih ada PHBN ya.
1: Acara PHBN. Ini alhamdulillah acaranya juga berlangsung meriah ya hingga hari ini. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Jika diolah dengan benar, daun sirsak Annona muricata ternyata bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kolesterol, asam urat, hingga kanker. Tidak perlu susah mengolah untuk mendapatkan khasiat yang maksimal, karena kandungan daun sirsak bisa langsung didapatkan di sebotol herbal Nariah CA. Salah satu kandungan dalam daun sirsak yang banyak dicari adalah acetogenin atau zat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun sirsak juga mengandung antioksidan tinggi yang dipercaya mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol. Dengan adanya antioksidan, maka kandungan kolesterol dapat lebih terkontrol. Masih ragu konsumsi daun sirsak? Yuk hidup sehat bersama Herbal Nariah.

Surujakra Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerbitkan aturan baru yang memperkuat perlindungan bagi pelanggan layanan telekomunikasi. Mulai 28 September 2026 mendatang, operator seluler dilarang menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak setelah masa aktif paket berakhir. Operator juga dilarang menarik biaya tambahan untuk layanan yang berkaitan dengan perlindungan sisa kuota. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Surat edaran ini diterbitkan pada 28 Agustus 2026 silam sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273 / PUU XXII / 2025. Dalam aturan tersebut, kuota internet yang sudah dibeli pelanggan ditegaskan sebagai hak yang harus dilindungi. Yang dimana artinya, ketika masa aktif paket berakhir dan masih terdapat sisa kuota, pelanggan harus diberikan pilihan layanan untuk tetap menggunakan kuota tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan lebih kuat bagi masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi. Pelanggan tidak lagi menghadapi risiko kehilangan sisa kuota yang sudah dibayarkan secara sepihak oleh operator.

Nah, Seru Cakra, berita tadi menarik ya bagi pengguna internet seluler. Jadi mulai tanggal 28 September 2026 mendatang, operator seluler tidak boleh lagi untuk menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak setelah masa aktif paket itu berakhir. Jadi, kuota yang sudah dibeli dan masih tersisa kini mendapatkan perlindungan. Aturan ini tentu menjadi kabar yang cukup melegakan ya bagi pengguna yang sering mendapati kuotanya itu masih banyak, tetapi masa aktif sudah berakhir. Selain itu, operator juga dilarang untuk menarik biaya tambahan untuk layanan yang berkaitan dengan perlindungan sisa kuota. Nah, bagaimana dengan Sedulur Cakra sendiri ini? Pernah nggak sih kalian itu punya pengalaman kuota internet itu masih banyak, tetapi tiba-tiba hangus karena masa aktif berakhir? Baik, Seru Cakra, waktu sudah merapat di pukul 8 malam. Waktunya saya, Imalana, bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Cakrawala. Hari ini kami masih menemani aktivitas Anda ya. Kira-kira untuk kondisi di wilayah Anda saat ini seperti apa? Sudah lepas dari jam 8 malam, ini tambah ramai atau sudah mulai redaan ya keramaian yang terjadi tadi lepas maghrib? Ya, saya kalau pas maghrib kan ramai, padat. Nah, sudah jam 8 malam, sudah mulai lengang atau belum? Bisa Anda terus kabarkan dengan kami. Bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Imalana serta Intan Anggraini hingga jam 9 malam nanti. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seorang pria dibekuk polisi setelah diduga mencuri sepeda motor milik warga di wilayah Locaret, Kabupaten Nganjuk. Aksi tersebut diketahui setelah kendaraan milik korban hilang. Hingga petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi serta mengamankan pelaku. Penangkapan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian mengamankan pelaku beserta barang bukti yang berkaitan dengan aksi pencurian. Pelaku kini menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga terus melakukan pendalaman untuk memastikan apakah pelaku terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor lainnya di wilayah Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan anggaran sekitar 18 hingga 19 miliar untuk membantu penyiapan lahan jalur pantai selatan di Kabupaten Trenggalek. Selengkapnya bersama Rara Krishna FM Trenggalek.
4: Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat proses pembebasan lahan pada sejumlah ruas yang masih menjadi kendala, sehingga pembangunan konektivitas Pansela dapat segera dilanjutkan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menyampaikan bahwa dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat akses dan fasilitas di kawasan pesisir selatan Trenggalek. Konektivitas Pansela di wilayah Jawa Timur saat ini terus dikembangkan. Ruas Pacitan hingga Panggul telah tersambung, sementara jalur dari Panggul menuju Perigi, kemudian berlanjut ke Popoh hingga Malang masih menjadi bagian dari upaya menghubungkan kawasan pesisir selatan secara menyeluruh. Emil Dardak berharap konektivitas tersebut dapat menghubungkan kawasan pesisir selatan mulai dari Yogyakarta, Trenggalek, Blitar hingga Malang, sehingga mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi antar daerah semakin mudah. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: PLN UP3 Madiun memperkuat keandalan jaringan distribusi listrik melalui agenda bertajuk kereta tempur yang dilaksanakan di ULP Madiun Kota, ULP Caruban dan ULP Telopo. Selengkapnya bersama Vira Krishna FM Madiun.
5: Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan operasional sekaligus mempercepat penanganan berbagai temuan di lapangan yang berpotensi mengganggu jaringan listrik. Agenda tersebut dipimpin Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Madiun, Gerhadi Purnama. Fokus utama kegiatan diarahkan pada percepatan tindak lanjut temuan Right of Way atau ROW, serta memastikan ketersediaan material emergensi. Setiap temuan dipetakan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap sistem kelistrikan agar dapat ditangani secara terarah dan terukur. Gerhadi Purnama menekankan pentingnya kolaborasi seluruh insan PLN dalam memastikan kondisi jaringan tetap andal serta setiap persoalan di lapangan segera ditindaklanjuti. Melalui kereta tempur, PLN UP3 Madiun juga memperkuat koordinasi antara UP3 dan unit layanan dalam memantau kondisi jaringan serta lingkungan di sekitar jalur distribusi. Saya Fira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Inovasi pengelolaan usaha peternakan membuat dua kelompok peternak asal Kabupaten Bojonegoro lolos mengikuti pembinaan dan penilaian kelompok tani dan ternak berprestasi tingkat Jawa Timur. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
6: Kedua kelompok tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan dalam mengembangkan peternakan secara mandiri, terutama melalui pengadaan pakan sendiri dan pengelolaan limbah ternak. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sekaligus kemandirian kelompok peternak di Bojonegoro. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah memproduksi pakan secara mandiri, sehingga kelompok peternak dapat mengurangi ketergantungan terhadap pakan dari luar. Selain itu, limbah berupa kotoran ternak tidak hanya dibuang, tetapi diolah menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Pengelolaan tersebut membuat kegiatan peternakan berjalan lebih efisien, sekaligus menerapkan konsep pemanfaatan limbah yang memberikan nilai tambah bagi kelompok. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Junaidi, menjadi salah satu pihak yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan kelompok peternak di daerah tersebut. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Pemerintah Kabupaten Wonosobo mulai melakukan digitalisasi pembayaran tiket masuk objek wisata menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS. Selengkapnya bersama Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Uji coba diterapkan di tiga destinasi yang dikelola Pemkab Wonosobo, yakni Gelanggang Renang Mangli, Taman Rekreasi Kalianget, dan Wisata Bukit Telaga Menjer. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan sekaligus memperbaiki tata kelola penerimaan retribusi daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Fahmi Hidayat, menjelaskan bahwa sistem pembayaran digital juga memungkinkan seluruh transaksi tercatat secara elektronik dan langsung masuk ke rekening kas daerah pada Bank Jateng. Mekanisme tersebut diharapkan membuat pengelolaan penerimaan tiket lebih tertib, akuntabel, serta memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan transaksi dan penerimaan retribusi. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kabut asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara seiring meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini. Selengkapnya bersama Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara.
8: Kondisi tersebut mendorong DPRD Kukar meminta pemerintah melakukan penanganan sejak dini agar kualitas udara tidak semakin memburuk dan dampaknya terhadap kesehatan serta aktivitas warga dapat ditekan. Anggota Komisi 4 DPRD Kukar, Ahmad Akbar Hakka Saputra, menyebut persoalan kabut asap telah dibahas setingkat komisi dan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait. DPRD Kukar menilai penanganan perlu dilakukan melalui koordinasi lintas daerah karena dampak asap tidak hanya dirasakan di Kukar, tetapi juga sejumlah wilayah Kalimantan Timur dan provinsi tetangga. Ahmad Akbar Hakka Saputra mendorong langkah konkret sebelum kabut asap semakin pekat dan menghambat pergerakan maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Sektor pendidikan juga menjadi perhatian karena kegiatan belajar tatap muka dapat dievaluasi apabila kualitas udara sudah membahayakan kesehatan siswa dengan pembelajaran daring sebagai salah satu alternatif. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Asap kebakaran hutan dan lahan karhutla terpantau di kawasan puncak Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, di tengah puncak musim kemarau. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
9: Pengamatan visual BMKG Stasiun Geofisika Sawahan Nganjuk menunjukkan adanya asap di sekitar Puncak Limas, kawasan yang berada di atas Gunung Gajah Mungkur. Pemantauan juga mencatat 14 titik panas di Kabupaten Nganjuk dengan 11 titik berada di kawasan Puncak Gunung Wilis dan 3 lainnya tersebar di wilayah Ngluyu serta Lengkong. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Setiaris, menjelaskan bahwa keberadaan hotspot tidak secara otomatis menunjukkan adanya kebakaran karena titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan dan tetap membutuhkan pemeriksaan lapangan. Namun sejumlah hotspot di kawasan Gunung Wilis memiliki pola bergerombol dan terdapat 2 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, sehingga kondisi tersebut mengarah pada dugaan terjadinya kebakaran. Angin di kawasan tersebut bergerak dari tenggara menuju barat daya laut dengan kecepatan sekitar 2 km per jam hingga asap diperkirakan bergerak secara perlahan. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Lumajang Karnival 2026 menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan persaingan antar kecamatan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan seni, kreativitas, dan budaya daerah. Selengkapnya bersama Laila Krisna FM Lumajang.
10: Sebanyak 32 peserta ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan Kecamatan Yosowilangun melalui tarian Nararya Kirana berhasil meraih juara pertama sekaligus piala bergilir Bupati Lumajang. Kecamatan Pronojiwo menempati posisi kedua, Tempeh juara ketiga, sedangkan Kecamatan Lumajang meraih juara favorit. Penilaian peserta didasarkan pada 4 komponen, yakni teknik tari dengan bobot 25%, kreativitas 30%, kostum 20%, dan iringan musik 25%. Perpaduan unsur tersebut membuat setiap kontingen tidak hanya dituntut menghadirkan pertunjukan menarik, tetapi juga mampu menyatukan berbagai elemen seni secara harmonis. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengapresiasi seluruh peserta dan menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengekspresikan kemampuan sekaligus memperkenalkan seni budaya daerah. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
3: Sebuah gedung olahraga Gor Bulu Tangkis di Desa Dukuh Turi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, roboh pada Minggu 30 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
11: Material bangunan yang ambruk menimpa 3 rumah di bagian depan gedung dan menyebabkan 3 orang meninggal dunia. 2 korban yang ditemukan dalam proses pencarian merupakan anak-anak. Petugas TNI, Polri, dan warga terlibat dalam pencarian serta evakuasi di lokasi kejadian. Kapolsek Bumi Ayu, Edi Mardianto, menyampaikan bahwa kepolisian masih menyelidiki peristiwa tersebut untuk mengetahui penyebab robohnya bangunan. Proses pencarian dilakukan dengan menyingkirkan puing-puing bangunan yang menimpa rumah warga. Selain 3 korban meninggal dunia, petugas juga melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan dan kemungkinan adanya korban lain yang terdampak akibat ambruknya bangunan tersebut. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
3: Kekeringan mulai melanda 15 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah seiring berlangsungnya musim kemarau. Selengkapnya bersama Puspita, Krisna FM Pati.
12: Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah mulai mengalami keterbatasan air, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun aktivitas pertanian. Pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap wilayah terdampak untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat dipenuhi. Kondisi kekeringan juga berkaitan dengan menurunnya ketersediaan sumber air di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, menjadi salah satu narasumber yang menjelaskan kondisi kebencanaan di wilayah tersebut. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kekeringan dan kebutuhan masing-masing desa agar distribusi bantuan air dapat dilakukan secara tepat. Puspita Krisna FM Pati.
3: Pemerintah Kota Malang meluncurkan program angkutan pelajar gratis pada Senin 31 Agustus 2026 dengan mengoperasikan 66 armada angkutan kota. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
13: Program tersebut ditujukan untuk memberikan akses transportasi gratis bagi pelajar sekaligus membantu mobilitas mereka menuju dan dari sekolah. Kebijakan ini juga menjadi upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan angkutan kota di tengah kondisi penumpang yang relatif sepi. Pelaksanaan program melibatkan para pengemudi angkot yang sebelumnya mengalami penurunan jumlah penumpang. Dengan dialihfungsikannya sebagian armada sebagai angkutan pelajar gratis, pemerintah berharap layanan transportasi publik tetap berjalan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi para pengemudi. Program ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Malang meningkatkan pelayanan transportasi bagi masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
3: Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Kalimantan Timur memediasi aduan warga Desa Bakungan, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai, Kartanegara terkait dugaan dampak lingkungan setelah aktivitas pertambangan dari PT Multi Harapan Utama. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu Kutai Kartanegara.
14: Aduan warga RT 6 mencakup perubahan kondisi lahan, sedimentasi saluran air, gangguan terhadap area pertanian, serta dugaan kerusakan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan. Dalam laporan tersebut, sekitar 300 hektar lahan pertanian disebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena terkendala infrastruktur. Kepala Kanwil Kemenham Kaltim Umi Laila menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi langsung dengan PT MHU di Desa Bakongan pada 27 Agustus 2026. Mediasi juga diarahkan untuk mencari penyelesaian atas belum tercapainya kesepakatan mengenai mekanisme penanganan persoalan dan pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak. Saya Tata melaporkan dari Krisnalokulu, Kalimantan Timur.
3: Lapas Narkotika Kelas 2A Samarinda, Kalimantan Timur memastikan seluruh warga binaan pemasyarakatan memperoleh akses jaminan kesehatan melalui pemenuhan administrasi kependudukan dan optimalisasi layanan medis internal. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Samarinda.
15: Upaya tersebut dilakukan di tengah kondisi lapas yang mengalami kelebihan kapasitas, dengan jumlah penghuni mencapai 955 WWP dari kapasitas normal 450 orang. Kepala Lapas Narkotika Samarinda Puang Dirham menyampaikan bahwa pemenuhan hak dasar kesehatan menjadi perhatian penting dalam kondisi hunian yang padat. Untuk mendukung pelayanan, klinik internal Lapas Narkotika Samarinda telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Penanggung jawab klinik Lapas Narkotika Samarinda, Dr. Rahjorena Ivana GM, menjelaskan bahwa pelayanan dilakukan mulai dari pemeriksaan awal di blok hingga pemeriksaan lanjutan di klinik, termasuk pemberian obat secara gratis. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna Radio Samarinda, Kalimantan Timur.
3: Polres Pacitan mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan di tengah munculnya sejumlah kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Pacitan dalam sebulan terakhir. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
16: Polisi menegaskan bahwa pembakaran hutan secara sengaja dapat berujung pada proses hukum dengan ancaman hukuman berat. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran, terutama saat kondisi lingkungan kering pada musim kemarau. Kanit Gakum Satreskrim Polres Pacitan Ibda Agus Wibowo menjelaskan, pelaku pembakaran hutan dapat dikenai sanksi pidana dengan hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Penindakan hukum menjadi salah satu langkah yang disiapkan kepolisian untuk mencegah karhutlah meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat. Polisi juga mengingatkan agar aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dilakukan dengan sangat hati-hati. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Cakra, saat ini Anda mendengarkan siaran kami di mana? Bisa Anda terus sampaikan kepada kami situasi di sekitar Anda untuk malam hari ini seperti apa? 0852 9001061.

0: Seru Cakra, ini tadi kami terima informasi dari beberapa wilayah terkait dengan kondisi cuaca maupun juga arus lalu lintasnya. Nah, informasi-informasi tersebut bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami di Cakra Krisna maupun juga website kami di cakrakrisna.com. Silahkan ya, salah satu informasi yang telah kami terima ini tadi kondisi arus lalu lintas di wilayah Jombang. Ya, sebagian besar jalur di wilayah Jombang untuk malam hari ini masih cukup lancar. Memang di beberapa titik padat, namun tidak ada antrian kendaraan yang panjang. Harap hati-hati untuk di jalur utama banyak kendaraan muatan yang melintas ya. Diperhatikan untuk semuanya saja melintas di jalur utama. Terlebih jalur utama tersebut juga memiliki perlintasan rel kereta api. Kadang ketika ada kereta api yang melintas ya, antrian kendaraan mengular cukup panjang. Nah, ini akan memakan banyak waktu Anda karena harus berhenti, kemudian ketika sudah bisa dilalui harus pelan-pelan sekali. Karena biasanya kalau lepas ada kereta api yang melintas, ini kan kendaraan tidak bisa langsung melaju kencang ya. Harus pelan-pelan karena banyak kendaraan yang mengantri juga. Cuaca juga masih bersahabat karena kita masih di musim kemarau, sehingga yang perlu diperhatikan adalah anginnya yang kencang. Kalau malam kan angin kencang, kalau siang cuaca yang panas. Nah, di angin yang kencang ini Seru Cakra, Anda ketika beraktivitas di luar rumah jangan lupa pakai pakaian yang nyaman ya, agar tidak kedinginan. Saya ke gatekeeper Ima.
1: Dari Mas Kopen menginformasikan bahwasanya untuk di wilayah alun-alun Mojokerto ini beliau menginformasikan mengirim sebuah video ya. Ini di malam hari ini wilayah Mojokerto kota di wilayah alun-alun ya, lumayan cerah ya, tidak ada mendung begitu ya untuk informasi yang kami dapatkan. Dan untuk arus lalu lintasnya pun terpantau ramai lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, aman saja. Banyak kendaraan roda dua ini yang melintas di wilayah Mojokerto pada hari ini. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bapak Aris, melakukan perjalanan dari wilayah Jombang ke Kandangan. Saat ini sudah sampai di wilayah Mojowarno, untuk arus lalu lintasnya aman lancar di kedua arah, cuaca pun juga cerah. Erika.
0: Oke, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, saya langsung ke penelpon ya. Dia Mas Kopeng, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Bagaimana kabarnya Mas Kopeng?
4: Alhamdulillah, sehat ini.
0: Ini di rumah atau di mana?
4: Habis dari kirim Surabaya, Mbak, 2 titik ini kurang sampai Mojokerto.
0: Belum balik ternyata.
4: Iya, ini baru balik ini. Sampai Mojokerto.
0: Belum selesai sampai malam-malam. Ya ampun, pejuang rupiah tidak lihat pagi, siang, sore, malam tetap gas ya. Bagaimana, Mas?
4: Betul sekali, Mbak. Betul.
0: Iya, untuk arus lalu lintas bagaimana ini sepanjang perjalanan balik pulang?
4: Sepanjang perjalanan tadi rame lancar, Mbak. Di Mojokerto tadi ya lancar kok. Aman.
0: Ya, mungkin ramai tapi masih cukup lancar ya.
4: Iya.
0: Oke, sendirian saja Mas Kopeng ini?
4: Saya ditemani sama siapa? Mbak Erika ini.
0: Ini kita bareng-bareng, ada Erika, ada Ima, ada Intan ya kan? Berempat jadinya, umpel-umpelan di situ. Oke, siap. Untuk cuaca bersahabat ya malam hari ini?
4: Bersahabat sekali, Mbak.
0: Tidak ada hambatan ya, cuaca bersahabat, arus lalu lintas juga lancar sekali. Ini tadi suka lagu Dewa 19. Ini penggemar Dewa. Lagu yang paling disukai dari Dewa 19 apa?
4: Ya kan tadi banyak sebenarnya. semua.
0: Semua suka.
4: Iya.
0: Pernah nonton konsernya ta?
4: Dulu mbak, dulu masih bujang.
0: Oh, yang penting sudah keturutan, pernah nonton ya, gitu kan. Ya,

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Sejauh ini untuk jalur utama Surabaya, Jombang, tidak ada hambatan. Seru Cakra, tetap hati-hati dan juga waspada. Kalau memang dirasa mengantuk, istirahat dulu sebentar ya. Jangan sampai dipaksakan untuk tetap melanjutkan perjalanan.

Ya, seru cakra ini tadi kami juga terima informasi adanya sesosok jenazah pria di tepi jalur tol Mojokerto Jombang kilometer 706 700 masuk Kecamatan Gedek menghebohkan warga sekitar. Korban diduga melakukan aksi gantung diri tersebut pertama kali diketahui pada Selasa 1 September 2026 pagi sekitar jam 6. Dari Pani Jatim 3 PJR di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Rido Pramana menjelaskan bahwa dari kesaksian warga sekitar, ini korban

0: semalam itu juga sempat berinteraksi dengan warga sekitar. Berdasarkan keterangan warga, pria tidak dikenal itu sudah sering berada di sekitar lokasi kejadian untuk mencari rumput. Pada malam hari sebelum jenazahnya ditemukan, warga juga masih melihat korban dengan kondisi kebingungan. Melihat korban yang sedang kebingungan, salah seorang warga sekitar menghampiri korban dan menanyai apa yang dibingungkan oleh korban. Namun saat ditanya, korban hanya menjawab singkat, sedang mencari tali. Korban dipastikan bukan merupakan pengendara atau pengguna jalan tol, melainkan warga biasa. Hingga saat ini, identitas korban masih belum diketahui, sementara jenazahnya telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi, serta mencari pihak keluarganya. Ke Gatekeeper Intan,
1: aku Resi, ternyata juga masih pantau 106,1 Erika.
0: Oh, masih
1: malam
0: pantau
1: hari ini. Iya, jadi ketika Erika on air sama Mas Kopeng tadi ya, katanya kok umpelumpelan apa sih ini yang umpelumpelan?
0: Ya kan ini, kita bertiga menemani Mas Kopeng perjalanan. Kalau kita naik di kendaraan ya Mas Kopeng berempat, akhirnya kan desek-desekan, umpelumpelan.
1: Makanya
0: untungnya kita lewat radio aja.
1: Betul, untungnya kita lewat itu ya, udara ya, jadinya gak umpelumpelan. Makanya
0: umpelumpelan.
1: Aku ini kok umpelumpelan. Aduh, aku ini jadi
0: bayangkan
1: gagal
0: ya,
1: fokus saya.
0: Tiga orang ini naik semuanya di depan.
1: Waduh, di depan semua.
0: Mas Kopengnya
1: Mas Kopeng yang mengemudi. Lah ini nanti disemprit Pak Polisi nanti Rika.
0: Betul, disemprit ya kan? Pak Polisi. Malah Mas Kopeng gak dapet tempat.
1: Lah betul sekali. Waduh, ini jadi diangkut siapa nanti ya kan?
0: Iya, ini diangkut Mas Kopeng tetepan. Tapi Mas Kopeng mungkin ini duduknya sedikit aja ya.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau kata Mas Kopeng katanya naik belakang Intan. Waduh ini ya, gara-gara Mas Kopeng ini ya. Ini Mas Kopeng sudah sampai mana, bisa ditambahkan lagi loh ya. Di 0852 9001.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
4: Waduk Kedung Sengon Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan. Wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bologebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk. Nama yang bagus bukan? Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di dusun Kewedengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bologebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju desa Bologebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bologebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kuadekan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus, khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie.

0: Ternyata hingga malam hari ini juga masih ada yang sedang perjalanan ya, seru Cakra. Contohnya saja Mas Kopeng ini tadi juga perjalanan dari Surabaya dan ini sudah sampai di wilayah Trowulan ya, update-nya terakhir beberapa menit yang lalu. Untuk Anda sudah sampai mana perjalanannya, bisa disampaikan kepada kami ya, kira-kira kondisinya seperti apa di 0852 9001 061. Mumpung masih ada waktu beberapa menit ya, seru Jakra. Pak Hajir ini tadi juga sudah bergabung melalui WhatsApp. Cuaca di sana, ini di mana kira-kira ya? Ngopi di lereng gunung bersama dengan api unggun. Cuacanya cerah, jalanannya sepi. Wah, ini kalau Pak Hajir agak beda ya. Beda selalu, bahkan kalau ngopinya itu pasti dipacet. Tidak hanya di wilayah Jombang-Jombang saja, di Pacet sekarang malam hari ini ya. Sudah sampai sana saja, tidak usah menunggu akhir pekan, hari-hari biasa pengen ngopi dengan suasana yang berbeda, langsung berangkat ke Pacet ini Pak Hajir ya, ngopi di sana syahdu. Jadi ada kopi, ada api unggun ya, suasana dingin yang syahdu. Jalanannya juga sepi sekali. Saya ke penelpon dulu ya. Sudah ada Pak Tamin. Selamat malam Pak Tamin.
1: Selamat malam Mbak Erika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah di rumah, kok bisa telpon?
1: Barusan dari sawah lihat pengairan. Sudah.
0: Iya, kok malam sekali balik dari sawahnya?
1: Jagongan sama petani yang lain, cari air.
0: Cari air di sana ini, cari airnya gampang atau susah Pak Tamin? Ini kan musim kemarau.
1: Kalau kemiri itu ya tetap lancar Pak pengairan sawah.
0: Alhamdulillah ya, jadi tidak terpengaruh ya, tidak, maksudnya musim kemarau tidak berpengaruh besar terhadap air yang tersedia di sana gitu ya.
1: Alhamdulillah, selama saya bertani cocok tanam ya Mbak ya, tetap
0: aman ya,
1: pengairan
0: tetap lancar. Oke, baik. Ini untuk kondisi arus lalu lintas di sekitar kandangan Kediri bagaimana Pak?
1: Tuh, cuaca, pertama cuaca panas pol Mbak.
0: Panas sekali ya. Hawanya gerah ya, tidak berangin berarti Pak?
1: Kemarin angin Mbak.
0: Sekarang sehari, enggak?
1: Ya, kemarin banter Mbak.
0: Oh, kemarin banter. Kalau sekarang tidak ada, jadi suhunya dingin panas ya?
1: Betul sekali.
0: Baik, terima kasih Pak Tamin informasinya, Gis, sudah bergabung malam hari ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Luar biasa ya seru Cakra untuk hari ini. Informasi yang sudah kami terima juga dari beberapa wilayah sudah kami unggah melalui akun Facebook maupun juga website. Bisa Anda cek-cek ulang apabila malam hari ini cukup longgar sambil istirahat, update berbagai informasi dari beberapa wilayah. Karena saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam, saya Erika dan teman-teman yang bertugas di Gatekeeper, Imalana serta Intan Anggraini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk hari ini ya, seru Cakra, terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, sehat selalu.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

0: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa mas, dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi mas banyak ya, banyak sekali.
2: Naria yang ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester mas, paket 1 cuma ya, paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabe bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut deklimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya

0: tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah nggih, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi.

kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesar.

Sebelumnya, kampung lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsering sebagai lokasi kampung lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggawa yang bernama Tlimah. Seorang punggawa yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo Angkatan Pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.
0: Herbalaria, nutrisi sehat untuk

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran arang halus dan getah pohon langsat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu, yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Senaria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Balaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos?

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita, kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-salat. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut, ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia, seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih. Dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya, yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi? Telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah? Atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi? Maka dua hal penting diperbaiki. Satu adalah kehusuan. Yang kedua, cara penunaiannya. Karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir ya, sejajar dengan bahu atau di sini ya, izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya, dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kita sepenuhnya menghadap, wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita, bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekap, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan, dan ada kesinambungan ya, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini, dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allah mabaid, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123, apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah, yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalamtu nafsi ya, kemudian wa'taraftu bidzambi faghfirli ya fa innahu la yaghfiru
2: dzunuba illa anta. Ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak. Jadi lebih tenang. Jadi lebih bersih karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Qur'an, ya kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha. Siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah. Ya. Oke, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti. Ya. Yang dimulai dengan bacaan. Ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas nanti ya kita bacakan pertama kali setelah istiftah. Istiftah ini nanti adalah Al-Qur'an. Nah, ini nama umum untuk bacaannya al-qira'ah. Ya. Jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis-hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, yaitu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik. dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok inti pembuka sesuatu. Ya, pembuka pokok inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah, dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya, ya,

Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, kitab Shalah, ya seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitab Shalah, babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli rak'atin. Inda kulli rak'atin. Again. Wujub qiraatil Fatihah inda kulli rak'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli rak'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya, ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk, ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya, kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki, itu nomor hadis 395. Ya, juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan? Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali, itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. 'An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati. Hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun talatan, tiga kali ya, ay ghairu tamamin. Ah, pes ini dulu, satu terkait dengan kewajibannya ya. Jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya Fatihah, ini masih ada alhamdulillah, kedua keutamaannya ya. Terkait kewajibannya, teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man salla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, ya kan? Isim mausul, konjungsi, kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan? Sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man, itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat, hei kamu fulan, hei kamu fulana," gitu kan? Baik, jadi

0: Man sholla sholatan. Hey, engkau, hey, siapapun ya yang menunaikan sholat, satu sholat. Ya, sholat apapun ini. Sholat apapun, terutama yang pokok, yang fardu. Ya, 2, 4, 4, 3, 4. Ya, subuh, 2, 4, duhur, 4, asar, 3, maghrib, 4, isya. Ya, siapapun yang menunaikan satu sholat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam sholat itu, ya, bi umil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatihah. Ya, nama Al-Fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian, ya. Ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya. Nanti Al-Fatihah disebut Ummul Quran, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Ummul Kitab, gitu kan? Jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, fadilah, fadilah, fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Qur'an di Aqsa, ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Qur'an Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia Ummul Kitab, ya kan? Ummul Qur'an yang kembali semua isi Al-Qur'an itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Qur'an itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa was-salatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ya, teman-teman sekalian. Nah, orang yang salat terus dia enggak baca pembukaannya, enggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya, sama aja orang mau masuk ke satu tempat gak lewat intinya, gak buka pintu, gak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan gak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya langsung dari atap yang robos, bluk, ya jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin udah dikejar pas pampres. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian. Atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya. Ya baru ketemu enggak ada pembukaan, enggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan. Ya langsung pada inti, langsung pada ini itu. Kan tidak juga, ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Ini ada orang, kata Nabi SAW, enggak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini enggak baca, sengaja. Faya khidajun, faya khidajun, faya khidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj, khidaj, khidaj. Pencuri, dia pencuri, pencuri gitu kan, pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna, gitu kan, yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya, ghairu tamam artinya enggak sempurna sholatnya, tidak sempurna sholatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah sholatnya ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian, ya ini dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya, karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya, walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya, tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya, maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah, ya imam Abu Hanifah dalam nanti madhab Hanafi, mengatakan kalaupun imam sudah bacakan, maka makmum diam. Maka berlaku hadis qiraatul imam, ya qiraatul makmum. Innama ju'alil imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti, maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Maka di Hanafi itu diam, menyimak bacaannya imam ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian. Karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka muncul hadis tadi. Ya. sini dulu teman-teman, teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik kita sholat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent. Ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang bermakna bacakan di dalam dirimu. Jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib, saya nanti salatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak. Ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar. Itu lebih aneh, Joni. Saya salat duhur, imamnya sir, anda jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran. Jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda. Kalau sir, silent, yang dengar cuma anda. Jadi kalau anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya, Cepi. Ya, makanya kalau anda salat sir, silent, ya gak harus dikencangkan orang juga, ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan ya, bismillah, qala Allahu azza wa jalla ya, qala Allahu azza wa jalla. Dia ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lafaznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini, ya di sini baini, baini wa baina 'abdi, wa baina 'abdi wa li 'abdi, ini poinnya, ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita, kata Allah, qasamtu shalata, saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya, ini yang menunjukkan sekali lagi, menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama ya, mayoritas di sini mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat, karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat di sini teman-teman sekalian. Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksudnya Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya ya, nanti terusan hadisnya, ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dia ghairu tamam. Khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtu shalata, saya bagi salat itu kan disfaini kepada dua bagian. Baini wa baina 'abdi, dan ada bagianku, ada bagian hamba-ku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu sholat, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini, di Al-Fatihah ini, kan, nisfa ini, pada dua bagian, baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah, kan, wa baina abdi, dan ada bagian hambaku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan, ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya? Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-Ku, kata Allah itu, ya, hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi, dan untuk hamba-Ku masal, hak dia, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya? Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini teman-teman sekalian, ada hak di sini, ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar. Ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi, ya, hak Allah, kewajiban kita dengan benar. Niatnya benar, takbirnya benar, gitu kan? Iftitah-istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja. Dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi, dan untuk hamba-Ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa najjina ya Allah minal kalbil 'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだな、見かけのかゆこちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよいいよ

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: bendera perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbiko Sakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Rabu ya, tanggal 2 September 2026. Bertepatan hari ini merupakan hari lahir kejaksaan. Kami ucapkan selamat hari lahir kejaksaan 2026. Semoga kejaksaan tetap menjadi andalan masyarakat, tetap menjadi penegak hukum yang mampu menghadirkan hukum yang ideal di Indonesia. Dan pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Imalana, Erika Dwi dan juga Alvan Amar. Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan. Anda bisa sampaikan juga untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa untuk pagi hari ini. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seturu cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: Cuaca di sekitaran studio Radio Cakra Krishna di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, pagi hari ini tepatnya jam 6 lebih 7 menit ya, sudah mulai cerah, matahari sudah mulai bersinar, sudah juga tidak terlalu dingin ya, tidak seperti biasanya, dan termasuk juga untuk anginnya ini tumben ini, tidak terlalu kencang gitu ya. Tapi di musim seperti ini tetap ya, namanya kemarau itu pasti membawa dampak juga bagi kesehatan. Setidaknya kalau musim kering seperti ini, yang paling membuat kita terganggu adalah pernafasan gitu ya. Jadi karena udara kering, jadi pernafasan juga agak nggak enak. Kalau yang mobilitasnya tinggi di jalan-jalan gitu kan, ini biasanya yang paling dikeluhkan adalah tentang mata kering, mata berair dan sebagainya. Karena memang udaranya lagi ini ya, kering gitu ya. Musimnya juga musim kemarau. Nah, kira-kira adakah tips Duru Cakra untuk mengatasi hal itu gitu ya, terutama mata kering, mata berair gitu. Anda bisa berbagi tips juga di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Ima.
1: Hari ini 2 September 2026 untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur, pagi hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Siang hingga sore hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi berawan tebal. Malam hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur juga. Dan untuk dini hari akan diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara kisaran 7 hingga 37 derajat Celcius. Jadi di siang hari, untuk hari ini bisa mencapai 37 derajat Celcius, Jamal. Lumayan panas.
0: Cukup panas
1: ya.
0: Cukup panas itu, 37.
1: Betul. Kelembapan udara 35 hingga 100%. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per hertz. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Muhammad. Katanya, selamat pagi, Cakra Krishna, sehat selalu, berkah selalu. Semalam kita dikejutkan dengan berita ratusan santri di Sidoarjo dilarikan ke rumah sakit ini, Jamal.
0: Oh iya, keracunan MBG ya.
1: Sedikitnya ada 120 santri ternyata ya, yang dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat, termasuk 60 pasien yang dirawat di RSI Siti Hajar. Di Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo ya, yang keracunan MBG ini pada Selasa kemarin 1 September 2026. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Yitno. Katanya untuk wilayah Jombang pagi hari ini cuaca cerah dengan suhu 23 derajat Celcius. Jadi masih lumayan berkabut, masih lumayan dingin ya untuk di wilayah Jombang Kota pada hari ini. Dan katanya beliau ini alhamdulillah pagi ini dapat ilmu dari Ustadz Adi Hidayat dengan tema selawat lewat Cakra Krishna. Kita muter selawat ya.
0: Iya, pengajian.
1: Betul. Jadi buat yang mendengarkan 106,1 pada pagi hari pastinya akan tahu nih kajian-kajian apa yang disampaikan oleh Cakra Krishna. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bapak Nanang, melakukan perjalanan ke Nganjuk Kota, saat ini sudah sampai di wilayah Baron. Untuk arus lalu lintas di kedua arah lumayan ramai lancar, dan untuk cuaca hari ini pun juga terpantau cerah. Ibu Ilda pun juga menambahkan dari wilayah Tulungagung menuju ke Nganjuk sudah melintas di Jalan Urip Sumoharto Kediri, mengabarkan terdapat sedikit kemacetan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Untuk cuaca dikabarkan juga cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: love you.
1: Rata-rata di wilayah Nganjuk ya, seluruh cakra untuk hari ini, hari Rabu 2 September 2026, cuaca akan didominasi cerah sampai dengan cerah berawan. Di beberapa wilayah, mulai dari pagi hari sampai dengan dini hari sampai dengan pagi hari nanti di jam 7 pagi, akan didominasi udara kabur ya, terutama di wilayah pegunungan, seperti di Ngetos, selalu juga di Sawahan, Berbek juga, dan sebagian Loceret. Sampai dengan malam hari nanti, rata-rata di wilayah Nganjuk, mulai dari wilayah barat di Wilangan, sampai ke timur di daerah Kertosono, lalu juga sampai dengan Jatikalen, rata-rata akan cerah berawan. Nah, untuk suhu udara, ini minimumnya di 18 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius di wilayah Ngetos, Nganjuk, di wilayah pegunungan gitu ya. Sawahan juga sama, 18 sampai dengan 25. Sementara untuk wilayah perkotaan, ini akan cenderung lebih panas, berada di angka 22 sampai 34 derajat Celcius. Angin juga bertiup cukup kencang ya. Dan ini menjadi hal yang maklum kalau di Nganjuk gitu ya. Namanya juga kota angin gitu ya. Tapi untuk hari ini kayaknya agak perlu diwaspadai gitu, karena angin berhembus cukup kencang. Nah, yang punya rencana untuk keluar lewat jalur-jalur persawahan gitu ya, seperti di Baron, sebagian Tanjung Anom itu di jalur utama, ini biasanya sedikit terasa, antara 23,4 km per jam untuk kecepatan angin maksimum di wilayah Kabupaten Nganjuk. Saya ke gatekeeper Erika.
2: Kalau Bapak Astiaris kemarin on air ya Mel ya, katanya ini kita harus bersiap sampai bulan Oktober lah.
1: Iya, cukup panjang ya.
2: Cukup panjang, November nanti akan ada hujan, tapi ya memang
1: cuman sedikit.
2: Sedikit, masih kategori rendah seperti itu ya. Dan nanti masuk musim penghujan itu nantinya mungkin di penghujung bulan Desember atau akhir tahun ya Mal. Tapi kalau untuk yang September, Oktober, 2 bulan ke depan itu masih musim kemarau yang hujannya juga sangat minim sekali. Di wilayah Jawa Timur termasuk juga di wilayah Nganjuk, sehingga para petani ya, petani di wilayah Nganjuk dan sekitarnya bisa menyesuaikan ini ya untuk tanamnya gitu. Tapi kemarin Pak Tamin itu sempat on air Mal.
1: Yeah.
2: Kalau di kandangan Kediri itu sumber air masih cukup.
1: Oh.
2: Gitu ya. Jadi kalau mau tetap tanam padi itu enggak masalah.
1: Masih aman ya.
2: Iya, jadi memang selain memperhatikan cuaca ya Mal, itu letak geografi setiap wilayah itu juga berbeda-beda gitu. Ada yang musim kemarau seperti ini sudah minim, sumber airnya sudah tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi ada juga yang di sana itu tetap banyak gitu ya, sumber airnya tetap banyak, sehingga kalau tanaman yang membutuhkan banyak air itu tidak masalah gitu ya. Tidak ada terlalu perbedaan yang cukup signifikan saat musim saat musim hujan maupun saat musim kemarau. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi di wilayah seluruh cakra masing-masing ya, kira-kira mau tanam apa di musim kemarau yang cukup panjang seperti saat ini. Ke WhatsApp ya Mal, ini tadi saya terima informasi baru saja disampaikan oleh Pak Muhammad mengabarkan untuk situasi di wilayah Nganjuk Kota. Ini jam yang ideal untuk berangkat sekolah katanya kalau jam-jam segini, karena masih lengang sehingga itu untuk perjalanan nyaman, tidak yang semrawut sekali untuk situasi jalan raya gitu ya. Ini terlihat dari kiriman video yang disampaikan oleh Pak Muhammad, memang masih cukup lengang untuk arus lalu lintas yang ada di Jalan Ahmad Yani hingga alun-alun Alun-Alun Nganjuk ini masih tidak ada hambatan. Stensen bazar juga masih tutup semuanya. Udara juga terasa sejuk sekali ya, karena belum panas terik di pagi hari ini. Untuk informasi lain juga disampaikan oleh Pak Didi, ini tadi melintas di sekitar Pasar Sukomoro Nganjuk, kondisi arus lalu lintas ini tadi juga kabarnya cukup lancar, meskipun kalau untuk di sekitar pasar ini memang aktivitas warga cukup ramai, jadi harap hati-hati saja, patuhi rambu lalu lintas yang ada. Cuaca juga sudah mulai cerah. Ibu Novi ini tadi melaporkan untuk di wilayah Kertosono Nganjuk, Pasar Baru Kertosono, ini juga cukup ramai sekali, hanya lewat saja, arus lalu lintas juga lancar, cuaca wilayah Kertosono pun cerah, Jamal.
1: Baik, lanjut ke Ima.
0: Ternyata untuk kegiatan PHBN itu masih berlanjut ya hingga September mendatang. Dan di wilayah Kepung, ini tanggal 5 September itu masih ada festival Karnaval Son Horek, yang dimana untuk temanya ini adalah Dewata Kling Karnival 2026. Jadi bukan hanya Son Horek saja, di sana ada berbagai tampilan, banyak sekali untuk pakaian-pakaian budaya seperti itu ya Jamal, kayak ya mirip-mirip Dohone Karnival gitu ya. Tapi di sini ditambah di belakangnya itu nanti ada Son Horekan begitu. Jadi di depan ada budaya, di belakang ada Son Horek begitu. Untuk waktunya tanggal 5 September 2026, jamnya dari jam 1 siang sampai dengan jam 10 malam. Jadi di bagian shift siang sampai sore itu nanti yang bagian budaya-budaya, sedangkan yang shift malamnya itu nanti bagian yang Son Horekannya. Di wilayah Kepung, tepatnya di sepanjang Jalan Jegles, Desa Kling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari PLN ULP Nganjuk bahwasanya di hari ini Rabu 2 September 2026 akan ada pemadaman listrik sementara, tepatnya pada pukul jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang, nanti dilanjut lagi jam 10 siang sampai dengan jam 3 sore. Untuk tepatnya di Desa Ngerengket dan sekitarnya, dan juga di Desa Salamrojo dan sekitarnya. Selanjutnya informasi yang kami dapatkan lagi dari Ibu Anis, melakukan perjalanan saat ini sudah sampai di wilayah Mengkreng. Untuk informasi yang kami dapatkan dari perjalanan Ibu Anis ini tidak ada kewaspadaan ataupun kepadatan yang berarti, hanya saja di wilayah Mengkreng jika ada kereta api agak sedikit padat, namun nanti kalau kereta apinya sudah lewat akan lancar kembali. Untuk cuaca hari ini di wilayah Mengkreng lumayan cerah, tidak ada awan begitu ya yang menutupi langitnya. Lalu dari arah Kediri menuju ke Mojokerto ada Bapak RD yang mengabarkan dari wilayah Mojo Agung, untuk arus lalu lintas di kedua arahnya lumayan ramai lancar, cuaca pun juga cerah, Jamal.
1: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra, Komisi 4 DPR RI menyetujui tambahan anggaran Badan Pangan Nasional atau Bapanas sebesar Rp16,7 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan tersebut telah disetujui dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hedyati Haryadi atau yang akrab disapa Titik Soeharto menyetujui usulan tambahan tersebut saat membacakan simpulan rapat. Diketahui pagu anggaran Bapanas tahun anggaran 2027 berdasarkan surat bersama Menteri PPN atau Kepala Bapenas dan Menteri Keuangan nomor S483/2026 tertanggal 5 Agustus 2026 lalu, hal pagu anggaran belanja Kementerian Lembaga dan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2027 sebesar Rp161,09 miliar. Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan dengan adanya tambahan anggaran tersebut nantinya akan mendukung berbagai program pangan pada tahun 2027. Program itu mencakup bantuan pangan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP, lalu juga jagung SPHP, bantuan pangan untuk bencana alam, hingga gerakan pangan murah. Selain itu, Bapanas menargetkan pelaksanaan 1.888 kegiatan gerakan pasar atau pangan murah di seluruh Indonesia. Amran juga menyebut, Bapanas akan memfasilitasi distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit sebanyak 19.500 ton. Program lainnya mencakup pembinaan 125 lumbung pangan masyarakat dan pengembangan rumah pangan pada 1.571 kelompok. Kemudian intervensi pengendalian daerah rawan pangan ditargetkan menjangkau 10.500 keluarga. Bapanas juga menyiapkan bantuan beras fortifikasi sebanyak 6.000 paket. Selain program tersebut, anggaran Bapanas akan digunakan untuk penguatan keamanan pangan segar, penyusunan regulasi dan rekomendasi kebijakan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bapanas. Dalam hasil pembahasan anggaran, Komisi 4 DPR RI meminta Bapanas menstabilkan harga pangan. Bapanas juga diminta berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan validasi ulang terhadap kebijakan desil agar penyaluran bantuan pangan tepat sasaran. Selain itu, Bapanas diminta memproses pelaku usaha beras fortifikasi yang melanggar ketentuan.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat bernama ledok. Ledok memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi ledok tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi ledok memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, ledok memiliki isian yang lebih lengkap, seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Buat nasi ledok unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk, kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah ledok hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah ledok dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangit. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangit. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangit, serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Ledok awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Bagian babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangit dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini, keautentikan ledok masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Alvan.
1: Ya, dari Mas Ferdi tadi malam melintas di Kertosono juga menginformasikan ada truk yang trouble. Truk muatan tebu tadi mogok patah as sepertinya di atas jembatan Kertosono dari arah Jombang ke Nganjuk atau di sisi sebelah selatannya jembatan. Tadi pas Mas Ferdi melintas belum ada kemacetan, masih lancar. Tapi untuk mengantisipasi di jam-jam berangkat kerja dan sekolah ini, karena untuk truk mogoknya benar-benar di atas jembatan, jadi untuk lalu lintas harus bergantian. Ini masih kita komunikasikan dengan teman-teman di Polsek Kertosono untuk proses penanganan dan juga pengaturan lalu lintas. Tadi Mas Ferdi melintas jam 6.25 di atas jembatan Kertosono, masih lancar, tidak ada hambatan. Meskipun ada truk mogok di atas jembatan, tapi masih bisa bergantian, tidak sampai terjadi penumpukan. Tapi karena ini pagi hari, jam-jam sibuk, kita komunikasikan untuk penanganan nanti seperti apa. Jadi mau melintas di kawasan Kertosono, di atas jembatan Kertosono bisa lebih hati-hati. Truk mogok dengan muatan tebu penuh tadi yang belum terevakuasi. Kemudian ke informasi lain juga masuk disampaikan oleh Pak Rizal di jalur Rejoso Nganjuk ke arah Nganjuk Kota. Ini lewat bypass masih lancar, cuaca cerah berawan untuk pagi hari ini. Pak Putra di Kediri Kota, Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Jalan Brawijaya juga disampaikan lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi, Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur cakra kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang 2026 menunjukkan pola yang berbeda dibanding krisis sebelumnya. Selain jumlah kejadian yang melonjak, kebakaran juga semakin meluas ke wilayah non-gambut hingga Indonesia Timur. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan hingga Rp123,1 triliun pada tahun ini. Data penegakan hukum atau Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat jumlah kejadian karhutla sepanjang Januari sampai Juni 2026 melonjak 366% dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mencatat luas areal terbakar sepanjang Januari sampai Agustus 2026 mencapai 202.010,96 hektar secara nasional. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas areal terbakar terbesar, yakni mencapai 38.310,86 hektar. Posisi berikutnya ditempati Papua Selatan dengan luas areal terbakar 25.838,53 hektar. Luas areal terbakar di Kalimantan Barat hampir 1,5 kali lipat dibanding Papua Selatan dan lebih dari 15 kali lipat dibanding Papua Tengah yang mencatat luas areal terbakar 2.519,88 hektar. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies atau Celios Nailul Huda mengatakan besarnya dampak karhutla sepanjang 2026 tercermin dari potensi kerugian ekonomi dan kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. Estimasi tersebut tertuang dalam laporan Celios berjudul Yang Sesak Nafas dan Yang Membakar Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan. Angka tersebut bahkan belum memperhitungkan kemungkinan karhutla yang terus meluas hingga akhir 2026. Huda menjelaskan kerugian ekonomi yang berasal dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi diperkirakan mencapai Rp29,54 triliun. Nilai tersebut setara dengan 0,23% dari produk domestik bruto atau PDB nasional. Estimasi tersebut menggunakan pendekatan yang dikembangkan Kiley dan kawan-kawan tahun 2021 dalam jurnal Nature Communication yang kemudian dikombinasikan

0: Seluruh Cakra, kami saat ini terhubung dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi-instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu ya.
0: Okay.
1: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
0: Iya.
1: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Jangan bakar-bakar. Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang berada di juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
0: Oke, Pak, siap. Seandainya terima kasih.
1: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
0: Betul, siap. Terima kasih banyak, Ji, Bapak, untuk waktunya.
1: Sama-sama, Mbak Ima.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur cakra, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat membahas perkembangan situasi nasional serta penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pembahasan tersebut dilakukan Prabowo saat menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa 1 September 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menerima laporan mengenai kondisi di lapangan termasuk langkah penanganan dan pengendalian karhutla yang telah dilakukan. Teddy mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas unsur untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan terpadu. Koordinasi tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya titik-titik kebakaran di wilayah terdampak. Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat antara lain Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, serta Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri. Selain itu, hadir Kabintelkam Komjen Pol Yuda Gustawan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kabalokhan Marsdia TNI Yusuf Jauhari, dan Asisten Intelijen Panglima TNI Mayjen TNI Rio Firdianto.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Ya, Suruh Cakra sudah hampir masuk di jam 7 pagi. Waktunya saya Mahbub Jamal bergeser. Sehat selalu Suruh Cakra dan selamat pagi.